0: Harita teh kaayaan beki peuting. Kendaraan di jalan-jalan geus ngorotan atuh puguh nu parngaliwat pating seleber teu sirik napa tarik-tarik. Lampu na nyeblot manicaang harita teh. Sedengkeun Pak Haris ngadius muruk ka kantor polisi, geus tepi ka kantor polisi reg eureun. Langsung lapor ka piket. Didinya menta keterangan tapi teu hasil. Teu meunang informasi anu pasti. Anu aya patulapatraina jeung Ian budakna. Pak Haris teu putus asa, dius ka rumah sakit Rancabadak. Didinya manehna nanyakeun ka nu piket utamana ka bagian khusus anu sok nulungan korban kecelakaan. Tapi di rumah sakit oge teu meunang keterangan, tetep lebeng taya bejana naon. Pak Haris mimiti lungse beungeut anakna kokolebatan. Da eta kapangaruhan ku layon si Rusja anu tadi digarotong.
1: Aduh kumaha ari nasib si Ian ieu teh nya. Beuh. Kan ngaribeuhkeun bae ka kolot teh. Aduh. Geus puguh urusan materi. Geus puguh urusan pagawean. Pan si Ian teh can boga gawe nepi ka ayeuna oge. Aduh. Ayeuna kalakuan ngariweuhkeun wae di aduh nyin kaributan we. Beuh. Dasar budak pelawang atuh. Kieu ye akibatna yeuh aduh ngariweuhkeun hate kolot we ieu mah yeuh. Duh, si Ian.
0: Kitu ceuk Paris. Bus kana mobilna gek diuk tukangeun setir. Tapi mobil can waka dihirupan. Kalah ngahuleng bangun bingung. Rada lila mikir Pak Haris teh. Milih-milih pilampaheun kudu ka mana nya manehna init. Da rumah sakit Rancabadak geus diteang. Eueuh, informasi. Naha Ian di mana atuh? Naha kudu ka mana nya jugjugeun? Kusiwel ngabijilkeun rokok. Pelenyungun udud serebung haseup na bijil harita teh.
1: Aduh. Ka mana ieu budaknya? Alah.
0: Paris mikir-mikir terus aya meureun 15 menit mari dinya teh dina jero mobil. Sanggeus mikir kitu bral aya ilham. Sakabeh rumah sakit nu deukeut ka lokasi kecelakaan rek dijugjug. Maksud Paris rek dijugjug dek diteang pokona mah. Cek rumah sakit, puskesmas atawa mantri suntik atau klinik nu deukeut ka lokasi tempat kejadian kecelakaan. Rek dijugjug dan dideg-deg ku Pak Haris neangan informasi nu ngaran Ian.

0: pernahna di jalan Waringin. Aya hiji mojang leumpang sorangan, bari eta mojang teh mawa buntelan. Leumpang bangun lungse, teu puguh dijugjug deui eta mojang teh. Eta mojang gawena rada treret, neangan tempat nu sakira aman keureureuh, da capek pisan atuh leumpang tuluy-tuluyan. Ayeuna geus anjog ka jalan Waringin. Tapi teu aya nu kapilih tempat keureureuh teh harita teh. Nya tungtungna terus leumpang, nuturkeun indung suku teu puguh dijugdug. Saha eta awewe teh nyititi geuningan.
1: Harianeun Kang Sumadi. Harianeun. Sugan teh kitu atuh. Koreng kitu kalakuanana ieu teh aduh. Jahat alabatan sato. Aduh. Ka aing dek ngaruksa kahormatan aing. Ceuk minah. Kacida boga salaki teh aduh. Aing beki sieun boga salaki teh mun kieu mah atuh. Ampun. Sok sieun cara ceuk minah. Ngesalakina teu balik teu boga gawe, pagawean judi, mabok, ka awewe. Ya Allah, ya Rabbi, ma. Dia nasib abdi jadi kieu, ma. Aduh. Di mana atuh ari bumi nanya yayen itunya, aduh. Ngesabara jalan kuring meriling di dia. Ingat ya, aduh, kelakuan Kang Sumadi. Lebih kaki gitu-gitu, nak, aduh. Es tuning pikasieun kacida, aduh. Gila, aing dek digerejut, dek diruksa kehormatan aing, kutil pamuda. Cikene, kamari-kamari. Kang Sumadi, dek, aduh.
0: Itu gerentes hatena nyemojang, bari terus leumpang leok mengkol ka kenca. Keur jong-jong-jong-jong leumpang. Nah, eta mah pasaran nog jeung dua jajaka. Ti kajauhan keneh geus mureleng ka nyititi teh. Eudah saoran anu nyititi teh, mojang geulis, rancunit, lempai, jangkung leutik. Pantes teh atuh, pantes nyititi teh. Baranggok dua nana ngarandeg nusa urang mureleng ka nyititi, tiluhur nepi ka handap, dipapai jiga nate. Nusa urang deui nyerengeh dikasieuneun. Pede ka mana, Nyai? Mau kemana dong? Aduh, jangan berangkat sendirilah. Ulah angkatnya lidah bilih ayak nu megat. Kersa upami dijajabkeun ku Akang. Kalau seandainya kita jajab, yuk. Mau kemana, yuk?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pada kemana, Nyai? Mau kemana dong? Aduh, jangan berangkat sendirilah. Ulah angkatnya lidah milih ayak nu megat. Kersa upami dijajapkan ku Akang. Kalau seandainya kita jajap yuk, mau kemana yuk? Cek nusa orang bari surah seriku masep, olok-olok kabina-bina. Kebeg! Nyedeti rewas, ras ingat karena kejadian anu geus kaliwat, geus dua kali. Nganingang dikitu-kitu wae kulalaki teh. Manehna boga pikir, yen di kota mah geuning lalaki teh lawan hideung belang. Teuing kumaha atuh? Atuh puguh bakat kureuwas sieun. Nu penting mah bisi kejadian nu geus kaliwat kalaman deui. Teu panjang mikir Nyi Titi harita ge ujug-ujug teg weh. Pasti jajakan nu dua teh bakal boga niat jahat ka manehanna. Bahkan bakal ngaruksak di kehormatan manehanna. Kitu pamikir Nyi Titi. Teukung sing ngajawab, belicet beureung mengelumpat sakuatna. Maneh tiba baranting bakat ku sieun. Kemana eta? Kemana Nyai? Mau kemana dong? Aduh, wah, iya mah yang nanya sabener-bener. Aduh, aduh, mau dipaksa tuh, oi. Mungkin berenan, awai kampung juga nama ye. Atau bak, nuker rusuh kuma ye. Ah, ente ima ye. Oh, gelis, oi, aduh. Nyapu guh jajakan dua colohok. Pokona mah hampir bareng malikan lompat geus kitu silih pelong pok nu saurang nyarita. Ah, budak. Ayo budak kagok jeung hayu. Ayo. Hayu lah, hayu. Wah, geus beunang mah urang bawa kana nyingkur. Hayu. Teh barbaturna. Teu micenan waktu bareng bangguanana ngudag ka Nyi Titi atuh beuki leuwas Nyi Titi teh. Lompat beuki tarik di barung kuratu jajantung lumnyap hate.
1: Kurang ajar, aduh. Ilaki muda gitu.
2: Ayo. Nyai, kamu nang nyai. Ayo. Hayo nyai da mah ku bantu nyai. Ayo. Hayo dong lu bantu nyai. Ayo.
0: Tekung si Lila. Nyi Titi srog ka parapatan jalan. Nyi Titi teu nolih kana nanaon da sieun ku jajakan dua tea. Mentas jalan teu kerana luak dieuk. Belecot. Cekit, gerung cekit. Ceger mobil dengar tihang lampu setopan.
2: Aduh. Nah itu budak teh, aduh. Untung tuh teringat aduh.
0: Nyetir dia dewas, lompat nanti pukul tujuan. Panon aset tenenyo, cedak nubruk tiang listrik. Sanggeusnya Titi nembrak tihang listrik. Sirahna lieur teu inget teu bumi alam ngacoprak dina trotoar Nyi Titi teh.
2: Ayo,
0: tukang bajigur muru, tukang pasok moro, nungaliwat paheula-heula, muru ka anu cilaka. Nyi Titi nuker menang nasib sial, pada ngaronom, pada nulungan, dipariksa pisi kumaha onam.
2: Mana nabrakna yuk? Waduh kurang ajar ieu yuk. Kira-kira atuh, budak ngora geulis dia, aduh, ampun. Wah, nabrakna mana yuk? Itengelan nu kurang ajar ieu mah nu nabrakna yuk.
0: Cek hiji lalaki bari luak dieuk tapi pok aya nu nempas. Da teu katabrak ieu mah yeuh. Nengara tihang listrik euy. Tuh mobilna mah nengara tihang lampu. Mengpar tadi teh kasih si untung sakit ge. Muntah mengpar mah paeh si ganata aja nama teta. Gitu cek nunyak sian pisan.
2: Oh, wante, niak ibu dah kia lu. Wah, kurang ajar. Udah udah, nunggu itu malah. Tanggung jawab, boy. Robal tabrak lagi ini moyo. Aduh. Wah, ini moyo.
0: Nungar yu ngareret. Karena mobil sedan nu memang hulu. Nah, ada keneh karena tihang lampu. Ngantep pati parna eta sedan teh. Tihang lampu tibang doyong hulu mobil nyuhir saeutik da kabantu ku rem atu harita teh. Brae panto mobil muka jrut hiji lalaki tengah tubuh turun ngadeukeutan kana cilaka teh. Seselenep hayang kahareup horeng geuning paris anu nyampeurkeun teh. Srog ka nyititi nu teu eling-eling.
2: Aduh, naon utatu ye teh?
0: Bokna rada ngegeter, terus ngarampak tarang nyititi kerasa haneut.
1: Can kapenak utatu nama ngan ieu we yeuh. Tarangna buncunur hawatos.
2: Aduh, karunya teu ingat tuh. Nakunaon atuh make lompatnya? Jiga nu aya kasieun ieu mah yeuh.
1: Aduh, ka atuh ieu budak teh. Jeung teu bauh, bara maen kitu naon ieu nya, aduh.
2: Aduh, karunya ieu budak yeuh.
0: Cek Paris bari dua kieu teuing nanya ka saha. Ngan harita ya dua jajakan urada murang keut hatena. Rumah saboga dosa, sok sieun aya nu nyahungeun. Eta dua pamuda teh lalaunan munur bari sidih toel. Leos ini teu malire kana cilaka eta dua pamuda teh. Nunulungan recok ngomong sadengkeun Paris bingung kudu kumaha geus kieu. Geus puguh ian budakna can kapaluru. Mobil kalah kapenyok cilaka. Jaba teu tega ningali nu nabrak tihang listrik. Najan teu katabrak ku mobil oge cilaka mah tetep. Karunya ieu budak teh eling-eling. Tapi eda subuhan Paris mah wijaksana jelemana. Nyaahan jeung ulas asih ka sasama. Pak Aris akhirna nyokot putusan rek nganteur ka Nyi Titi ka rumah sakit bari sakalian maluruh ian.
2: Bapak-bapak nu di nyaksian ya. Punten.
3: Kumaha, Pak?
2: Kumaha, Pak?
1: Tos sorongot teh da ieu mah si bapak ieu. Teu salah tuh.
2: Oh, kohol we aing mah loba kajadian yeuh.
1: Ngajar lah. Da tanggung jawab ieu mah bae ieu.
2: Kieu ye, Pak. Titip heula sakeudeung nya.
1: Kuring rek meriksa mobil yeuh.
2: Kada ulah terus kabur, Pak.
1: Moal, kuring tanggung jawab.
2: Loba nu kajadian di mah. Teu tanggung jawab. Pura-pura meriksa mobil. Leos ini kitu. Nu cilaka diantepkeun. Atuh ketemuan urang dieu yeuh, pokona mah yeuh.
1: Moal. Maneh mah kitu wae atuh hidup teh. Masih mah cara nul ain atuh moal atuh ieu mah yeuh.
2: Duh. Bakal jadian euy. Ah, kurang ajar yeuh. Lawan jelema anu edan ieu mah yeuh kitu.
1: Tah kitu pokona mah titip heula nya sakeudeung ieu urang kali nu ka nu nabrak tihang listrik. Kuring rek meriksa mobil heula. Cek Paris kanu aya di dinya. Leos muduk kana mobilna di anak ilik di titenan tetela ukuruk sak hareupna wungkul mobilna teh. Teu pati parna geus kitu kalacat unggah kana sedan gerung-gerung dihirupan terus munur. Alhamdulillah mesin mah teu meunang gangguan ngan lampu pareum sabeulah. Geleser mobil maju ka deukeut Nyi Titi terus eureun deui sarta meta tulung ka nu ngariung pikeun mangku Nyi Titi ka jero mobil atuh puguh maneh poboro-boro pada hayang mangku digotong ku tiluan sok digolerkeun dina jog tukang.

0: Oh, apa? Tak ada naon mobilnya?
1: Onte, alhamdulillah. Punten wargi-wargi sadaya. Nedawi dia sim kuring. Punten panggotongkan kena lebat mobilnya.
0: Oh, dibawa kemana ya?
1: Urang cana ke rumah sakit, urang parios gitu maksud teh hawatos. Ken sim kuring tang waler, punten pang mangkukeun we ku sadayana.
0: Oh, ngomong atuh kitu mah. Maneh, maneh bagian hanapna nya. Teh si itu bagian luhurna, kuring tengah-tengahnya. Sok siap.
2: Maneh mah bisa sia teh lah. Dasar culun sia mah yeuh.
0: Buru-buru. Aduh. Sok ah hop ah es mindah romni
1: dah aduh, parantos pak,
0: batos.
1: Nuhun kasadaya nanya, daya mengai kanggonya sepi, lumayan.
0: Wah, betul kita tahu, jadi mau terhadu ya mai.
2: Maneh mah, diberi duit langsung nyongsong.
0: Wah, kalau kita tu, alus oh, hebat si bapak ya aduh. Wah, seberat dia tu. Wah, gede lumayan tu.
1: Dah. Nuhunnya bapak-bapak sadayana mangga digantung heulanya. Cek Paris.
2: Mangga Sun.
0: Mongo. Wilujeng Sun. Wilujeng yo mongo.
1: Geleser mobil maju lalaunan ngajungjug ke rumah sakit mun dituju ku Pak Aris. Saja jalan Paris teh teu weleh ngalieukan ka tukang. Bisi nu cilaka tiguling tina jok. Tapi bangun merenah nyelegon beh eta teh nyititi teh. Buntelan wadah pakaian ditunda di handap. Nasaha ieu budak teh nya. Bet wayah kieu ngulam preng sorangan di jalan. Jeung eta deui. Make lulumpatan deui. Pasti aya kasang tukang na ieu teh. Dedeh teuing nyai ieu teh. Karunya ieu mah ieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah saat ngaleut Alpa Propolis mah kawita tetiasa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa tecan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
0: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
3: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeb aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS.
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio PIS FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Moal bisa keur poe isuk apan. Ayeuna hampir jam 12 peuting, kantor redaksi geus teu narima keur terbitkeuneun isuk mah kitu.
1: Nya, kanggo pagetu atuh. Berisakan tenan enjing paluruh deui.
0: Ceuk Nyeyen tetep sumangetna ngagedur, teu babari reuntas harepan. Nya lah, kitu oge bisa lah Yen, Bapak setuju. Tapi keun lanan eta mah. Ayeuna Bapak hayang nanya ka Nyeu Titi, na kumaha lalakona ieu teh pangan tepi ka ngalaman kieu teh? Cik terangkeun ka Bapak ieu teh, coba. Ceuk Pak Aris bari neuteup ka Nyeu Titi.
1: Muhun teteh, sok geura terangkeun sakantenan atuh ieu ku teteh ieu. Na kumaha dugikeun ka kieu atuh?
0: Nyeyen sarua panasaran. Atuh puguh era-era oge dadak-dadak Nyeu Titi nerangkeun lalampahanana ti awal tepi ka akhir. Tangtuna dieu jawa nu parentingna wae, nu sakira bakal kaharti ku kulawarga Pak Aris. Sanggeus cacah Pak Aris ungut-ungutan pok nempas.
2: Aduh, kutan kitu ieu teh. Karunya teuing atunya. Jadi hidup teh sieun ku si Rusli nya.
1: Sumuhun juragan.
2: Ah, penyebut juragan bapak we kitu. Ayeuna maksud hidup teh kumaha, tujuan hidup teh ieu teh? Tujuan hidup teh nya kumaha ieu teh?
1: Nya maksud teh bade menarian pada melan we abdi teh ieu teh. Kana naon bae atuh asal nu kadada kaduga ku abdi. Kanggo nyamung-nyamung umur kitu maksudna, nyamung-nyamung hirup kitu maksudna abdi teh kitu. Da teu puguh geuning di kota abdi cuangcieung. Teu aya rencang, teu aya wargi, tapi abdi teu gaduh pada melan kitu atuh Pa ieu teh, Pa.
2: Kitunya.
0: Pak Aris ungut-ungutan red kabuwardiah nu direret Surti sabab geus sababaraha poe kulawarga Pak Aris keur susah ku pagawe teu boga pembantu.
2: Bu, kumaha mun sina ngagantian biinah we yeuh? Satuju atawa henteu?
1: Nya, ari ibu mah asal nyeuti daekeun we atuh. Teh halanganana. Karunya ka Yeyen loba teuing cabakeunana eta teh.
0: Temal bubar liah nya tujuan.
2: Ya syukur ari kitu mah atuh. Tayeuna kieu ti, ari nya mah aya niat rek digawe. Geus we di dieu atunya. Da bapak teh teu boga pembantu rumah tangga ieu teh. Tapi ulah boga rasa dihina, kade. Ulah rasa dihina dianggap pembantu lain. Teu pisan-pisan bapak mah. Ulah ngarasa dihina jeung dicacampah ku bapak ieu teh maksudna teh. Kumaha ti ieu teh?
0: Coba kumahanya. Sok. Jadi kieu ieu. Wani kitu sok teh pedah we hidep nyebutkeun kitu hayang boga gawe. Itung-itung silih tulungan jeung papada kaula. Kumaha daek henteu? Paris neuteup ka Nyeu Titi atau puguh meni asa ditonyok congcot Nyeu Titi teh. Rek teu bungah kumaha atuh? Da eta nu diteangan ku Nyeu Titi teh. Asa sajabat ti kitu apan tepung jeung Yeyen jalma nu keur diteangan ti bareto. Sasat eta nu jadi tujuan manehanna pangna init ka kota oge.
1: Juragan, katlapi pisan ku abdi. Upami bapak maksad kitu mah hatur nuhun.
0: Ukur sakitu temal Nyeu Titi bari kebek ku kabunga.
2: Tah, geuning satuju sarereanya. Geus atuh ari kitu mah. Gerana deuheula, gerana istirahat heula ieu da geus penting ieu teh. Karitu tuh karitu tuh aya kamar tuh. Santeuna hidup teh capek, datas meunang kacilakan atuh. Keun isukan urang tuluykeun deui ngawadul mah. Cingku hidup perenahkeun yen karitu.
1: Mangga Pak. Hayu teteh urang kalebet hayu sareng ngabet hayu. Hayu ka teteh tuh hayu. Urasa asa di dieu mah tuh. Apan jeung sobat ieu teh.
0: Nyeu Titi diajak ka jero ku Nyeu Yeyen. Kebet ka kamar tukang paranti biina. Nyeu Titi kacida bungaheunana mani asa ditumu umur. Keur mah eukeur hayang tepung jeung Nyeu Yeyen katulung-tulung bet ditarima pisan jadi pagawe. Atuh asa mobok manggih gorowong Nyeu Titi teh. Bus dua nana ka kamar Nyeu Yeyen ngahurungkeun lampu red ka Nyeu Titi nu masih keneh palahak polohok.
1: tadi dia ye sing bernahnya ulah nata ulah tumamu ulah tamu da abdi ge teu nganggap ka semah teu nganggap ka pembantu teu abdi mah tapi nganggap ka sobat jeung ka dulur kitu ulah tumarumpang di dieu mah sing biasa we kaos di bumi nyalira kitu puku kuring teh aduh meni atoh ieu teh atoh kumaha atuh ari neng ah tong nyebut neng yayen kitu yayen kitu tapi iyen kitu ulah tu mamu jeung iyen mah puku kuring teh meni atoh kasumbingan si teteh teh asa deugreug aya batur ulin kitu
2: ceuk nya yayen ngabrehkeun ka bungahna
1: duh nuhun atuh neng nuhun pisan tong neng iyen kitu abdi nyebut ceuk titi atuh ceuk oge nyebat iyen ka abdi kitu pek sing raos leureuh atunya keun enjing ngobrol matuh bisi teteh tapi keneh maklum tas menang karewas apanan nuhun atuh ai ieu teh
2: nya titi teu kenat-kenat nganuhunkeun cina banget ku bunga-bungahna harita teh atuh satuluyna mah nyeyen kaluar ti kamar pantok ditutup kena launan nya titi cicing di kamar sorangan ngahuleng jiga anu can kumpul lemutan harita teh lampu listrik 15 watt ngempur hurungnya angan kamar di pojok deket janela aya lomari pakaian di gireunanna aya kastop ranjang kai wobeg make kasur jeung sepre bantalna make sarung barodas teu kabetaheun pisan di dinya teh dina tembok nu misahkeun kamar jeung dapur aya tulisan ayat kursi jeung hartina kunyi titi dipelong rada lila dibaca jroning ati aneh nya titi teh reug-reug di kamar teh nanya tulisan kitu teh ujug-ujug betah we cicing di dinya teh sabab kunyi titi geus ka sawang nu boga imahna pasti jalma hade nu kungsi cicing di kamar eta jalma soleh ahli ibadah hartina
1: alhamdulillah hirobil alamin kening mangih patempatan anu hade nuhun Gusti anu agung nuhun ya Allah ya Robi duh mak bapak abdi doakeun sugan we ti mimiti ayeuna mah abdi teh mangih kasugemaan
2: kitu ceuk hatenya titi harita terus muka wadah pakaian nyokor simut goledag ngagoler bangun asa-asa empuk matak betaheun harita teh memeh reup sare panon gular giler neuteup lalangit asa hese pisan rek reupna kalah rus ras kanu anyar kalakonan ingat kana rupa-rupa kajadian anu geus kasorang kumanehanna tapi dilalila sadar deui nya titi geus meunang kabungahan ayeuna mah atuh reup sare kalawan ipepende ku sora jangkrik ti pipir imah

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Barang

0: jujurkan.
1: Tidak akan tergoyahkan.
0: Ya, guys, jujurkan.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna nya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genap-genap.
2: Genap-genap berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobok.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampan nyawa nanti kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip.
2: Alhamdulillah, ayo nama sarang seneng ngaleut tandang alfa purus, alhamdulillah ya?
3: Alhamdulillah, ayo nama longsong gitu, irung teh, henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong, ayo nama bente.
2: Bentes deuing ya?
3: Ya, ayo nama.
2: Dan kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah. Batur kita ngartieun kawangkong teh, da malegpeg teh ya.
2: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wabiatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supaya ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damah kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng, pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun teh mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin teh deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atus mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah ku pun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah kawitna pansok ka rumah sakit mah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Naon berada nuju nyeri?
1: Muhu dada ieu janten ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geus teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yeuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah ilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayo nanti emate nuju diikhtiarkan nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayo nak rada sakinten salira mah tos haram. Ayo tos nuang iya mah gitu sakinten ayo nama te ngahanyu gitu biasanya nama masuk calang apa gitu. Ngahanyu sesak.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten gitu ayo nama te karaos gitu. Te karaos sama damang gitu kan.
0: Ayo nanti tos CF seberapa botol mah?
1: Nama gitu 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Pingawitan nanti kahiji
0: oh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida tuh hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nauge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Cibungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat tuh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitosna, biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kekut tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak, iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupina, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, nanti ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Pada jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pido ati abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten ya. Ya,
3: tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, Man. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek,
2: kadua ayeuna nya.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari?
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami. Mohon
2: naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin
3: teh. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaosta nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip ya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna benteng.
2: Bentes deuing
3: ya? Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju gulana tinggi kadang-kadang bapa kan dugi ka 600.

0: 500, kadang-kadang gateng teh di 300 eta teh si gula darah teh. Mm-hmm. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyong teh apa engal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
1: rada
0: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Pak nyetel radium tadinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah bala enak panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu kamana apa ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanya nyarari upami gugah bobot teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pemimapah asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mantan, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Pak Solehudin.
3: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu Bapak mun aya reaksina gitu.
3: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
3: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah nemeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
4: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus sayang
3: alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak
4: munda sami darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahanan
3: Bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali Pak?
4: Sementara wisma ada sesi saum pan. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
3: Dua kali. dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku Alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya, mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wayeh.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, ce?
5: Eta, ce. Bade ke payun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Naso canate. Janten awas sama teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya, ce. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes ce.
6: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiana ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
6: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
6: Pak Aca.
5: Bapak Aca teh ti Palimanten.
6: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
5: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
6: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
5: Salami eta aya perobihan atadapi kumaha?
6: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
5: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
6: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya gitu nyirangan gitu.
5: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
5: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
6: Di radio.
5: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
6: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
5: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
6: Amin ya Rabbal
5: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
9: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: kurang
9: iya.
8: Ya. Suka berair gitu
9: iya,
8: ya.
9: Suka berair iya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an
8: lah. 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
8: Punya.
9: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya, cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini. Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Yang asma ini ya.
2: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
2: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Punten sareng bapasan amina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus, Linggi pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
4: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alpropolis insyaallah aya khasiatna sareng ke alaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kali itu ka dieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
4: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
5: Amin
4: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan?
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten?
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya?
8: Pandangan
9: kabur ya?
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: polisi amankan 17 sepeda motor hasil curian di Garut. Setahun menunggu, akhirnya Banjar miliki ketua DPRD definitif setelah Sutopo dilantik. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sebanyak 17 unit sepeda motor berbagai merek hasil curian berhasil diamankan dan disita polisi menyusul pengembangan kasus pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap di Garut pada Mei-Juni 2026. Selain barang bukti sepeda motor, ditangkap pula dua pelaku serta inisial A, usia 49 tahun, pelaku lain yang sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang DPO. Ketiganya kini telah ditahan di Mapolres Garut. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menjelaskan, penangkapan merupakan hasil pengembangan penyelidikan berdasarkan sejumlah laporan polisi yang diterima Polres Garut, di antaranya dengan tiga orang korban pencurian. Herman, Sabtu 6 Juni mengatakan tersangka merupakan residivis kasus serupa yang diduga terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah di Kabupaten Garut. Pelaku menyasar kendaraan yang diparkir di lokasi sepi, halaman rumah juga kawasan publik minim pengawasan. Modus pelaku adalah merusak kunci kontak kendaraan dan membawa kabur sepeda motor dalam waktu singkat.
5: Bulan Mei sampai bulan Juni. Dari ketiga tersangka itu ada salah satu residivis inisial A. Korban Rosadi, yang kedua Lia, yang ketiga saudara Muhammad. Adapun dari ketiga laporan itu, kita sudah menetapkan status dari pelaku sebagai tersangka dan sekarang posisinya sudah dilakukan penahanan di rutan Polres Garut.
2: AKP Herman menegaskan ketiga tersangka dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ditambahkan, bagi warga yang pernah menjadi korban pencurian, polisi mempersilakan untuk mengecek kendaraan yang diamankan di Satreskrim Polres Garut dengan membawa dokumen kendaraan. Nantinya, petugas akan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan dokumen yang dibawa. Polisi juga kembali mengimbau warga selalu waspada dan mengamankan kendaraannya dengan baik agar tidak menjadi sasaran kejahatan. Juni 2026 ini, warga Kota Banjar mendapat kepastian terkait telah adanya ketua definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD masa jabatan 2024-2029 menyusul pelantikan telah digelar pekan lalu. Ketua definitif itu adalah Sutopo yang telah menunggu dilantik sejak setahun lalu. Sutopo resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Banjar definitif masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kota Banjar di ruang rapat Singa Perbangsa DPRD Kota Banjar Selasa 2 Juni. Prosesi pelantikan dengan pengucapan sumpah jabatan di hadapan para tamu undangan dan unsur Forkopimda. Usai pelantikannya, Sutopo menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin lembaga legislatif Kota Banjar. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Banjar. Dirinya berharap seluruh pihak dapat terus menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik.
6: Kami akan bekerja sama dengan Bapak Wali Kota untuk melaksanakan program-program yang prioritas menurut pemerintahan bulan-bulan ke depan ini. Mungkin kita akan melaksanakan terkait dengan anggaran perubahan APBD Kota Banjar. Program-program strategis mungkin nanti akan dilaksanakan di anggaran murni tahun 2027.
2: Wali Kota Banjar Sudarsono mengatakan DPRD merupakan pilar utama dalam memperkuat struktur dan fungsi legislatif demi mempercepat pembangunan daerah. Karenanya, ia menaruh harapan besar di bawah kepemimpinan Sutopo. Jalinan kemitraan antara eksekutif dan legislatif akan berjalan semakin harmonis, solid, dan akuntabel.
4: Ucapkan selamat kepada Bapak Sutopo. Sekarang sudah lunas, saya sebagai kader Golkar memperjuangkan beliau sudah definitif, dan saya berharap ke depan tugas dan fungsi DPRD dan posisi pengawasan APBD, penyusunan APBD, dan yang ketiga pembahasan kaitan dengan masalah legislasi itu bisa berjalan lebih lancar.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Ratusan peserta dari berbagai daerah memadati kawasan Taman Wisata Alam TWA Cagar Alam Pantai Pangandaran dalam gelaran Airsoft Sniper Challenge Sabtu Minggu 6-7 Juni lalu. Kegiatan komunitas itu menjadi daya tarik baru yang memperkuat posisi Pangandaran sebagai destinasi wisata berbasis event dan olahraga. Sebanyak 130 peserta dari 23 klub ambil bagian dalam kompetisi Airsoft Gun itu. Mereka datang dari sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, dan Jawa Tengah. Bahkan dua peserta diketahui berasal dari Belanda dan ikut merasakan atmosfer kompetisi di kawasan wisata Pangandaran. Bupati Pangandaran Citra Pitriami menyebut kegiatan komunitas berskala nasional ini memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata daerah. Selain mendatangkan pengunjung, event juga memperkenalkan Pangandaran kepada komunitas dari luar daerah hingga mancanegara. Menurutnya, Pangandaran terbuka untuk berbagai kegiatan komunitas maupun olahraga yang mampu menarik wisatawan dan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. Event yang digelar di kawasan wisata dinilai dapat memperpanjang lama tinggal pengunjung sekaligus meningkatkan okupansi hotel dan usaha lokal.
2: Pemerintah daerah tentu mendukung kegiatan yang positif seperti ini di samping melatih ya keahlian-keahlian. Tentu ini merupakan ajang promosi Pangandaran. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya dilakukan hari ini saja, tetapi minimal menjadi agenda tahunan agar wisata Pangandaran tentu semakin populer. Dari berbagai macam olahraga, saya senang sekali kalau dilaksanakan di Pangandaran. Kami bersedia sekali untuk menjadi tuan rumah.
1: Pelaksana kegiatan Angga Muhammad Muzakir mengatakan Airsoft Sniper Challenge di Pangandaran merupakan penyelenggaraan perdana pemilihan kawasan TWA Cagar Alam Pantai Pangandaran dilakukan karena memiliki karakter alam yang mendukung konsep simulasi dan tantangan dalam olahraga Airsoft Sniper. Menurutnya, peserta sangat antusias karena lokasi di Pangandaran punya suasana berbeda dibanding daerah lain.
3: Visi-misinya mengembangkan destinasi wisata, nantinya akan ada sport tourism. Mudah-mudahan ini akan selalu menjadi agenda tahunan. Jadi kami Palma Syuting di bawah Perbakin itu fokus pada bisnisnya dan juga fokus pada kegiatan terkait dengan hobi. Ya nantinya pengembangan bisnis itu bisa berkelanjutan. Jadi di seluruh Jawa Barat, provinsi dan lain-lain mengenal Pangandaran. Dan tentunya nanti acara kegiatan Airsoft Gun ini semakin meluas. Dan di Pangandaran sendiri sudah ada 3, yaitu PAS, MAG, dan juga Palma Shooter yang dibawahi oleh Perbakin.
1: Ketua Pengcap Perbakin Pangandaran Asep Kemal Pasha menjelaskan perlengkapan yang digunakan peserta merupakan airsoft gun untuk kebutuhan olahraga dan simulasi sehingga aman digunakan dalam kompetisi.
4: Senjata yang kita gunakan di sini airsoft gun, baik itu laras pendek ya pistol ataupun laras panjang. Laras panjang ada yang otomatis, semi otomatis dan single shot ya yang sniper tadi. Bermacam-macam ya. Kemudian juga produsennya macam-macam, ada yang lokal. Lokal itu buatan kita, buatan Indonesia, ada juga yang buatan luar. Salah satunya yang tadi kita tampilkan ada buatan Norwegia.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha.
7: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
6: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
10: Iya, Bapak Nang.
9: Bapak Nang atanapi?
10: Bapak Pak Ogar.
9: Pak Ogar.
10: Di Tanjakan Kondang.
9: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
10: Desa Cibenar.
9: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
10: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
9: Mohon.
10: Dari paregel.
9: Paregelnya.
10: Itu jantan abot teh lah. Tas atosna mesela alfa
9: propolis. Alfa propolis.
10: Alfa propolis, alhamdulillah.
9: Aya karaos.
10: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu tah.
9: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
10: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
9: Hareuras.
10: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
9: Sakalit deui.
10: Sakalit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
9: Ngagaleuh deui.
10: Ngagaleuh hiji deui.
9: Sakali tetes kamari ngaleut.
10: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
9: Sabara kali sadinten?
10: 3 kali.
9: Mun enjing.
10: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
9: Mohon leres.
10: Jadi
9: sadinten 3 kali
10: bade dinten. 3 kalinya.
9: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
10: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
9: Alhamdulillah.
10: Karejang alhamdulillah gitu tah.
9: Mohon tah namete kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
10: 150
9: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
10: Oh.
9: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
10: Untung mamu ya.
9: Ayo nggak mama nggak mamu sali.
10: Ayo mohon mohon.
9: Dikirangan.
10: Ya ya ya.
9: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
10: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
9: Assalamualaikum bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
12: 0813 8000 6860.
13: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
13: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna alfa propolis. Bapak Sahana Minapar.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: 1 botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: 2 botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
3: 2 kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Di pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tapi sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
3: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
2: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat. Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Nah,
2: khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekuivalen asam galat.
1: Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
4: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu. Ieu deui, sumping-sumping deui.
3: Ma eta penyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
4: Nya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajepek we. Sok dibobokeun.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Puyeng gitu.
2: Sate acan pengobatanku jamu tetes alfa propolis biasanya ke mana, Mak?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas ka papa we kitu ku mak teh.
2: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
2: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna, Mak?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teh saram, ayeuna teh nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
2: Tino vertigona kumaha, Mak?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Karawas mendamang
2: ayeuna teh tos CF seberapa botol, Mak?
1: Namage 2.
2: Di botol kasabaraha nu karawas sasiat, Mak?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
2: Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
2: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki nogi tampilan ceramahnya.
1: Amin.
2: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, Nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wilujeng, Ngadang.

0: Para mitra sadaya, zaman kiwari loba jalma nu hayang ujug-ujug beunghar. Teu padoli kumaha carana, nu penting loba dunya barana bari teu kudu cape. Ujaring dina ieu carita, salah sahiji jalan anu kudu dipilampah nyaeta ku cara munjung atawa aya oge anu nyebut nyupang. Nyupang atawa munjung teh nyaeta hiji cara anu teu munasabah. Menta-menta sangkan beunghar ka bangsa siluman silemin atawa memedi jeung sajabana. Caturkeun aya saurang kolot nu geus lila boga pacabakan atawa profesi jadi tukang bensin eceran di wadahan gendul atawa botol. Eta kolot anu geus ngelah mah nyaeta Abah Jabut. Nyaho kana ngaranna Soteh dumeh dina jongko tempat manehna dagang aya plang nu unina kieu. Pom bensin gendul Abah Jabut. Asampak harita Abah Jabut keur ngalalengkuroe nunutan. Alatan ti isuk mula nepi ka harita kirawan Cilohor can aya nu meuli bensin saurang-urang acan. Rajin aya oge anu nganyuk. Nya eta tukang ojek nu sapopoena tara meunang penumpang. Pedah eta meureun motorna geus kaasup jadul jadi tara aya penumpang anu pirajinan daekeun naek motor bogana. Lenggut lenggut harita Bah Jabut teh nunutan mani lelenggutan bari matana meletet. Sakapung benta sakudeung terus peletet deui lenggut deui. Ngan sigana ari celina mah pangdengena seukeut keneh. Kaciri we basa tina radio anu keur disetel kadenge aya lagu keong racun. Atuh manehna ngadak-ngadak curinghak tuluy suara radio teh digedean. Tetela sanggeus ngadenge lagu kasedepna mah Bah Jabut teh kaayaanana jadi cenghar deui. Sirahna unggut-unggutan bari sakapeung kadenge ngahariring niru-niru biduan dina eta lagu. Tulila ujug-ujug reg lagu teh eureun teu pupuguh. Padahal eta lagu teh can waktuna anggeus. Ceg Bah Jabut kana radio bari tuluy ngomong siga nu keur nyarekan radio.
1: Jadul teh. Radio kasebelan. Atuh pupuguh eureun sia teh. Kurmah aing teh pusing, tisuk can menang duit. Kari-kari lagu kasedep aing ujug-ujug eureun teu pupuguh. Geus bosen hirup sia teh.
0: Pruk-pruk-pruk, harita radio teh dikepruk-kepruk. Teu sakara-kara radio teh ujug-ujug disada deui. Ngan hanyakal lagu kasedepna teh harita geus beak. Nu kadenge ku Bah Jabut harita tina eta radio teh nya eta iklan. Kieu unina iklan teh. Boh bilih di antawis para wargi. Aya anu hoyong beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Diwari aya cara anu jitu, dijamin dina waktu anu singkat bakal jadi jalma anu lubak libu ku harta. Bro di jero bro dipanto, ngalayah di tengah imah. Hoyong terang carana, sumping bae ka ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Alamat Jalan Pabaliut Gang Pajejit, Pentaseun Gudang Minyak Jalantah. Wajah kudu anu keur nyarekan radio teh jadi curinghak. Sabab iklan anu cekeneh kadenge kumanehna, geus bisa mere harepan pikeun ngarobah nasib sangkan jadi jalma beunghar. Bah Jabut harita teh ngomong ngagerendeng.
1: Wah, kabeneran yeuh. Aing keur butuh informasi ngeunaan tempat kasugihan. Tapi naha nya kitu? Soalna aing mah asa kakarang ngadenge iklan dina radio samodel kitu. Biasana mah paling oge iklan obat kuat.
2: Ari ieu iklan pamujaan. Jadi panasaran yeuh. Rek didatangan ah.
0: Teuli lati harita, Bah Jabut tuluy beberengkes. Sanggeus jongkona ditutupkeun, manehna megat ojeg, nu sok biasa sapopoena purah nganyuk bensin. Nu dipalar sangkan teu kudu mayar. Teu kacatur di jalan. Kocapkeun Bah Jabut harita teh, geus anyog ka nu dituju, luyu jeung alamat nu disebutkeun dina iklan. Breh katempo ku manehna hiji imah nu dihareupna make plang anu unina kieu. Ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Mata Bah Jabut melotot teu ngiceup-ngiceup nempo kana eta plang. Satuluyna manehna ngomong jero hate.
1: Wah, bener oge iklan dina radio teh. Tetela di ieu tempat aya ahli supranatural. Ngaranna nya eta Nyi Ratu Kembang. Siga kumaha jelema nanya? Moal kitu nini-nini mah.
2: Lah, baru itu, rek nini-nini oge. Nu penting mah tujuan aing bisa laksana. Satuluyna bah jabud lempang nuju ka eta imah. Bari matana retdei-retdei kana panto imah nu harita dina kaayaan nutup. Barang geus anjog ka pakarangan. Kebeg bah jabud rewas. Sabab dina dahan tangkal buah kasampak aya monyet keur gagaro. Nempo aya tamu ngajanteng monyet teh katempo curinghak tuluy melong ka bah jabud bari ngarenyuan. Bah jabud harita manehna teh neger-neger maneh. Kalayan ati-ati manehna leumpang salengkah-salengkah bari anger mata nama melong ka eta monyet.
1: Duh, punten kasep. Abah badi ngalangkung.
2: Cek bah jabud bari popoyong kodak. Manehna nyebut kasep ka eta monyet, pedah nempo eta monyet teh aya kanjutan.
1: Jadi maksudna mah monyet lakina para mitra. Dalamun monyet awewe nama meureun bah jabud teh nyebutna geulis. Itulah kinten-kinten.
2: Ngan dasar monyet para mitra, di sopanan teh kalah ka cleng harita luncat sarta ngarawel cindung bah jabud.
1: Tuluy cindung teh dibawa naik,
2: sup eta monyet teh asup kana kandangna anu aya dina dahan tangkal buah. Atuh dirawel cindung ku monyet teh bah jabud lain deui reuwasna. Sabab sirahna bakal katempo molena setengahna. Kalayan bari dodongkoan bah jabud nyarita ditujukeun ka eta monyet.
1: Aduh, kasep, ulah kitu peta. Sing hawa tos ka abah.
2: Tuh, tingali. Sirah abah mani molena sikieu. Kadieukeun eta cindung teh. Engke dipasihan kanggo jajan. Diomong kitu ku bah jabud. Monyet teh teu ngartieun teuing henteu. Ngan anu jelas, monyet teh harita nyangireng tuluy ceg kana cau buruk. Pelawar harita cau buruk teh dipangpengkeun ka bah jabud. Atuh, pok harita cau buruk teh nele, nengel pisan kana sirah bah jabud. Atuh bah jabud jadi nafsu, tuluy kantawang teh nyarekan eta monyet.
1: Weh, kunyuk! Kudunang pisan disabaran sia. Sakitu aing sopan santun teh. Nasia kudunungan teh teu disakolakeun.
2: Urang ajar pisan sia. Hayang dikieu sugan ya. Cek bah jabud bari ceg kana batu. Tuluy batu teh dipangpengkeun ka eta monyet.
1: Pelawar kumrang.
2: Batu teh harita ninggang tiung kandang monyet nu dijieun tina bahan seng.
1: Kuek, kuek, kuek.
2: Cek eta monyet para mitra kokoekan bari nembongkeun huntuna nu ranggeteng. Ari nu boga imah, barang ngadenge monyet kukutanana kokoekan, manehna tuluy kaluar. Breh teh harita katempo saurang lalaki kolot keur nyarekan monyet bari tutunjuk.
1: Dasar monyet atah warah. Tunya hosopan santun. Siapa sok diwarah tuh kudunungan.
2: Diomong kitu kubah jabud, monyet teh teing pedah ngarti atawa memang kabeneran. Ngan anu jelas, harita monyet teh katempo nonggengan. Atuh bah jabud teh beki amok. Tului prosot harita ngalaan sendal nasabulah. Sarta teu tatapa sini deui, pelawar sendal teh dipangpengkeun ka eta monyet. Ngan monyet teh siga nu ngarti. Kep sendal teh harita disanggap. Kalayan jauh tina panyangka, pelawar sendal teh dipangpengkeun deui kalebah bah jabud.
1: Pletuk!
2: Harita nenggal pisan kana sirahna.
1: Waduh! Wah, jadul teh. Dasar monyet atah warah. Awas ya, iraha-iraha ku aing dibalas.
2: Cek bah jabud bari tuluy koloyong indit ninggalkeun monyet nu keur ngarenyuan. Harita manehna leumpang buru imah nu dituju. Kasampak nu boga imah teh harita keur ngabedega dina lawang, bari melenyun udud roko menyan. Sakedapan bah jabud melotot mata simeuteun nempo kaayaan nu boga imah. Rek teu kitu kumaha, tetela nu disebut Nyi Ratu Kembang teh saurang tangtungan awewe ngora nu matak pika uruyeun. Pakulitan bodas umyang, beungeut racut pangawakan janggung lenyang, buuk pirang, sirahna dibengker lamak hideung nu make tulisan ngaran Nyi Ratu Kembang. Serengeh harita Nyi Ratu Kembang teh seuri, baranyai huntu emas na ngabaranyai. Sarta teulila tuluy manehna ngabagiakeun tamuna.
3: Haturan wilujeng sumping, mangga kalebet.
2: Di haturanan ku pribumi, bah jabud teu asa-asa, bus manehna asup ka jero imah. Mata wajah bud harita teh rurat reret, nataan hiasan dinding, nu dipajang dina tembok imah. Katempo ku manehna, aya rupa-rupa keris. Timimiti nupang letikna, nepi ka nupang gedena. Aya oge rupa-rupa sasatuan nu di air keras jeung loba deui barang-barang anu ngandung kakuatan magic. Reg harita panutup Bah Jabud ngaraneg. Tuluy matana molotot, dumeh nempo aya lawon saukuran karung beas anu make tali dua siki. Sarta ngagantung dina tembok luhureun tempat diuk Nyi Ratu Kembang. Nempo tamuna olohok pok Nyi Ratu Kembang teh nanya.
3: Aya naon kisilah? Katempona siga anu kaget? Oh, heran meureunnya. Nempo lawon anu make tali teh. Tah, bisi hayang nyaho, eta teh kutang kelong wewe. Kukuring ngahaja dipake pajangan.
2: Aih, asa karek inget, kuring teh canyaho ngaran kisilah. Jeung aya kaperluan naon datang ka imah kuring? Jeuk Nyi Ratu Kembang, basana teh basa jan pisan. Maklum urang lembur tea, meureun geus kitu kabiasaanana. Kasaha boh kasaha, basana teh tara ieuh make basa lemes. Nu ditanya teu gancang-gancang nembalan, kalah terus bae melong kana kutang kelong wewe tea, bari harita teh leungeuna pepeta, siga anu keur ngukur sakumaha gedena pangeus si eta kutang. Sanes wareg neuteup kutang kelong wewe, Ret Bah Jabud ngareret ka Nyi Ratu Kembang. Serengeh siri bari telila tuluy pok Bah Jabud teh nyarita.
1: Aduh, punten, abdi teh kasih maku itu tuh. Anu tadi disebat kutang kelong wewe teh. Kutangna sagung kitu, ari eusina sagung kumaha nya?
2: Serengeh Nyi Ratu Kembang teh siri telila pok ngajawab.
3: Oh, kisilah teh kataji ku eta kutang.
2: Ditanya kitu Bah Jabud ngahuleng sakeudeung. Sanggeus rada tenang kadenge manehna nyarita.
1: Ih, amit-amit teuing. Make kedah kataji ku kutang kelong wewe sagala. Dipasihan bari diburuhan oge moal kersa.
2: Cek Bah Jabud ngabirigi. Satuluyna Bah Jabud diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae ibu?
6: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu dama.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
6: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
5: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Ti radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
6: karena
5: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
10: iya,
9: ya.
10: Iya.
9: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini,
10: enggak,
9: Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cek Bah Jabud ngabudiguk. Satuluyna Bah Jabud diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang. Anu sarua sila bari udud rokomenyan. Sabung harita hasil rokomenyan teh mani nyerebung minuhan rohangan. Cegoh, cegoh. Bah Jabud batuk. Kulantaran meureun tarabiasa tea ngambeu hasil rokok. Sabab sapopoena usaha manehna kana pom bensin gendul. Dina jongko tempat dagangna oge aya tulisan no smoking. Sakumaha ilaharna pribumi katamu. Ti mimiti ngaran, ti mana asal, jeung aya kaperluan naon.
3: Ke kisilah, saha tea ieu teh? Nu ti mana jeung aya pamaksudan naon? Pangna jauh di jug-jug anggang di teang.
0: Nu ditanya harita teh gasik ngajawab. Duh, nuhun pisan enggal ditalek. Nepangkeun atuh. Abah nu katelah mah nyaeta Bah Jabud tea. Sarta padumukan tetebih ti dieu. Mung sateu acan ngadugikeun pamaksadan, abah teh bade tumaros. Naha leres nyai teh anu katelah Nyi Ratu Kembang tea? Punten eta oge. Da panyangka abah mah Nyi Ratu Kembang teh tangtungan saurang nini-nini. Tapi teu sangka, kuning anom kene. Nyi Ratu Kembang dipuji kitu teh bekah liang irungna. Satuluyna kadenge manehna nyarita.
3: Oh, ngaran teh Bah Jabud? Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Matak naon mun milih ngaran teh Edward atawa Stephen?
0: Bah Jabud langsung nempas. Mawi ge, ari namikeur murang kalih keneh mah sanes Jabud, tapi budi. Mung margi abah teh uduran bae, janten kapaksa digentos ku Jabud. Tah atuh hayeuna mah abah teh bade langsung bae kana pamaksadan.
1: pangna abah dongkap ka dieu teh tayalian bade nuhunkeun senjata pitulung. Abah teh hayang ngajait diri tina kahirupan anu kaalaman waktu ayeuna. Nya intina mah abah teh hayang hirup lubak libuku harta. Abah teh geus bosen hirup sangsara. Ngadenge pamaksudan Bah Jabud sarupa kitu. Nyi Ratu Kembang Unggut-Unggutan tuluy pok nyarita daria.
3: Oh, kitu pamaksudan Bah Jabud teh. Hade, kukuring rek dibere jalan. Tapi Bah Jabud kudu beuleud dekad jeung sanggup nedunan syarat-syaratna. Tah, perlu dipikanyaho, nu rek dipake pamuntangan ku Bah Jabud teh nya eta nu boga kutang gede teh. Katempo meureun ku Bah Jabud oge tadi. Kutangna sagede karung beas. Kebeng Bah Jabud ngagebeng, bakat ku reuwas. Tuluy ret manehna kana kutang gede nu tadi kungsi ditanyakeun. Kuleng Bah Jabud teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, gawat yeuh. Tetela aing kudu munjung ka kelong wewe. Mangkaning cenah kelong wewe teh rupana matak pikasieuneun. Nah mending bedokeun bae kitu. Tapi mun dibedokeun aing moal ngalaman jadi jalma beunghar. Geus kagok asong lah. Mending jadikeun bae. Nempo Bah Jabud ngahuleng, Nyi Ratu Kembang gancang nanya. Kumaha Bah Jabud? Geus buleud teh kan? Sok gancang. Kudu dijawab ayeuna keneh. Najan bari asa-asa Bah Jabud akhirna mah nyanggupan. Mangga Nyai, Abah geus buleud dekad sarta sanggem nyumponan syarat-syaratna. Sanggeus ngadenge jawaban Bah Jabud sarupa kitu. Barabat harita Nyi Ratu Kembang teh ngajelaskeun prak-prakanana munjung ka kelong wewe. Tah, mun Bah Jabud geus buleud dekad mah ayeuna kuring rek mere penjelasan. Munjung atawa muja ka kelong wewe, saratna nu kahiji kudu daek ngarawatan kutangna. Deundeun di tempat nu bungi, kahade ulah aya nu nyahungeun. Terus nu kadua, eta kutang saban malam Jumaah kaliwon kudu dipake. Kira jam 12 peuting kelong wewe bakal datang, manehna bakal nganteran duit. Maksud kelong wewe nganteran duit teh pikeun nebus kutangna nu dipake ku Bah Jabud. Pasti manehna bakal ngurihit ka Bah Jabud sangkan masrahkeun kutang. Tah, di dieu Bah Jabud kudu pinter nyieun reka perdaya. Kumaha carana sangkan duit katarima tapi kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud. Sabab lamun kutangna dibikeun, kelong wewe teh datangna ukur sakali. Jadi ngan harita wungkul. Tah, lamun kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud, malam Jumaah kaliwon hareup pasti manehna bakal datang deui bari mawa duit. Tah, ieu kutangna geura bawa, engke dina malam Jumaah kaliwon geura prak laksanakeun.
1: Beres nyarita kitu, Nyi Ratu Kembang masrahkeun kutang kelong wewe ka Bah Jabud. Atuh bari ngadaregdeg Bah Jabud nampanan nu disebut kutang kelong wewe tea nu ukuranana sagede karung beas. Sarta kadenge harita Bah Jabud nyarita. Duh, Nyai, abah teh abot mah abot ngajalankeunana. Tapi dalah dikumaha? Tos kapameng? Nu penting mah abah bisa jadi jalma beunghar ku harta. Lubak libuk, bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Tah atuh hayeuna mah, sanes abah kilang sono, abah bade permios heula. Mung perkawis para wantena mah, wayahna. Manawi engke bae pami abah tos hasil. Hayeuna mah bujeng-bujeng tiasa masihan para wanten. Ongkos ojek oge nganyuk. Nyi Ratu Kembang unggut-unggutan bari pok nyarita.
3: Nya heug geura jalankeun we heula. Ngan ulah poho. Saban geus meunang duit, dewek menta bagian 30%. Jiga ayeuna mah abah geura balik.
1: Saturuyna Bah Jabud init ninggalkeun imah Nyi Ratu Kembang. Para mitra sadaya, singketna carita. Cunduk waktu ninggang mangsa harita malam Jumaah kaliwon. Kira wanci jam 12 peuting, Bah Jabud keur sila dina samak di jero kamarna. Bari harita manehna teh nyenyekel kutang kelong wewe tea. Tuluy rap dipake. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun omongan Nyi Ratu Kembang. Yen kelong wewe teh bakal mapaikeun ka imahna, pikeun ngurihit kutangna. Ngancek Nyi Ratu Kembang cenah kudu nyieun reka perdaya. Kumaha carana sangkan meunang duit minangka panebus eta kutang
2: tapi kutangna ulah dibikin. Sabab mun kutangna dibikin, geus bisa dipastikan kelong wewe teh moal datang-datang deui. Jadi masrahan duit oge ngan sakali-kalina harita unggul. Bah Jabud harita luak liek ngencang atuhu. Red kana jandela susuganan aya nu datang. Tului tanggah kaluhur kana lawang para, bisi nu dianti-anti teh datangna ngaliwatan lawang para. Tapi sanggeus ditungguan salila-lila, taya tanda-tanda aya nu rek datang. Atuh Bah Jabud harita teh ngomong agerendeng. Aih, geuning can aya keneh bae nu datangnya. Aing kalah kesel nungguan. Hayang nyaho, ari kelong wewe teh siga kumaha bungkeuleukanana. Kek, maha kudu disambat gitu. Ngan ari rek disambat, teu nyaho ngaran kelong wewe teh saha. Tapi taya salahna lah, mun ngajakan disambat, sugan we datang. Satuluyna Bah Jabud ngomong rada tarik, ngangkir kelong wewe teh. Nyai, neneng gelis, mangga dihaturanan sumpi. Ieu beungkeut harigu kagungan salira aya di Abah. Geuracanak teras dianggo. Isin eta pinareup ulad alid ka mana mendi. Tetela sanggeus disambat mah teu sakara-kara ujug-ujug kadenge ku Bah Jabud, hawar-hawar aya sora anjing babaung. Beuki lila sora anjing babaung teh beuki jelas, tuluy ditema ku sora anjing rage. Atuh rai harita bulu punduk Bah Jabud ujug-ujug muringkak tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, bener. Ari geus disambat mah. Aya tanda-tanda rek datang. Ngan kira-kirana aing sanggup moal nempo wujudna. Lah, kumaha engke bae? Mun kira-kira pikasieuneun mah. Kari lumpat we atuh. Sora anjing rageg kadengena beuki deukeut. Ku dedengean Bah Jabud sora anjing teh siga aya pipireun imahna. Sarta telila jep sora anjing teh eureun. Kaayaan jadi simpe nu kadenge ukur sora jangkrik patembalan. Kuleng harita Bah Jabud ngahuleng, kulit tarangna kerung sarta celina rancung ngadedengekeun sora di luareun imahna. Telila kadenge kumanehna sada aya awewe ceurik. Kebeng Bah Jabud harita teh ngagebeg reuwas, beungeutna sepak bakat ku ngarasa sieun. Komo barang ngadenge nu ceurik teh nyebut-nyebut ngaran manehna. Nilik tina sorana mah nu aya dina pikiran Bah Jabud, eta awewe teh pantar budak rumaja.
14: Kang, Kang Jabud, ieu Nyai di luar kabulusan Kang. Kadieukeun kutang Nyai ulah dipapake. Mun teu mah kudu ditebus teu nanaon. Yeuh, Nyai mawa duit sakarung.
2: Ari ngadenge duit mah Bah Jabud teh nu tadina beungeut napias ngadadak jadi cenghar. Tuluy kadenge Bah Jabud nembal. Aturan wilujeng sumping.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
15: Bapak Umid Wahyudin.
5: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
15: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
15: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
15: Upami panyawat mah aduh tinu lambung, mangdanya asa atos nariren, ya wae nyanak mobil, mangdan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah, teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak, tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
5: Oh. Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
15: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
5: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
15: Muhun.
5: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
15: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadahui deui. Ka teratek teh dugikeun ka ah entos sadirerenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae teh.
5: Pak Umid, upami eta panyawa nuju ka raos kumaha, Pak?
15: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke okay, itu dua kan 20 dinten.
5: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
15: Alpa propil.
5: Bapak saatosna nganggo alpa propolis kumaha karaosna pak?
15: Alhamdulillah ayona teh jenten segala rupi bujeng kadupi dameleun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah gitu.
5: Muhun alhamdulillah
15: namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana
5: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna pak?
15: Kula 6 bae sabotol ge cacan iya cacan saya.
5: Jadi tos karaos siatna panya.
15: Nah, alhamdulillah.
5: Kumaha konsumsina, Pak?
15: Ya, konsumsi mate ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
5: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
15: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
5: Hatur nuhun Pak Umid.
15: Amin.
5: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar banyak.
15: Alhamdulillah amin.
16: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
17: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Maaf dengan Bapak siapa?
19: Saya dengan Bapak Junaidin.
18: Bapak Junaidin?
19: Iya.
18: Alamatnya?
19: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
18: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
19: Yang kedua.
18: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
19: Untuk

0: Ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
4: Eta awewe teh pantar budak rumaja.
5: Kang Jabut, ieu Nyai di luar kabulusan Kang. Kadieukeun kutang Nyai ulah dipapake. Mun teu mah kudu ditebus teu naon. Yeuh, Nyai mawa duit sakarung.
4: Ari ngadenge duit mah bah Jabud teh nu tadina beungeut napias ngadadak jadi cenghar. Tuluy kadenge bah Jabud nembal. Aturan wilujeng sumping Nyai. Akang teh kesel ngantosan bae Nyai. Nah atuh lami-lami teuing. Padahal mah matak naon paminai kojeg. Engke akang nu mayaran. Kalebet atuh Nyai, ulah di luar bae tiris. Beres bah Jabud nyarita kitu. Teuing ti mana asupna ujug-ujug jelegedeg hareupeun Bah Jabud ngajanggelek saurang tangtungan awewe ngora. Eta awewe teh rupana geulis lain memeusan. Kahanap make samping tapi kaluhurna bubulucun sarta hariguna ditutupan ku dua leungeuna. Nempo kitu Bah Jabud molotot mata simeuteun.
6: Wah, tetela nu disebut kelong wewe teh geulis kabina-bina. Borosa tadi nama, disangka teh si Gariliwa. Tapi tetela, geuning matak pika uruyun. Bagja ya, cek Bah Jabud ngomong jero hate. Satuluyna kadenge eta awewe teh, nyarita melas-melis, siga nuhayang dipikarunya.
5: Kang Jabud, tiris Kang, kadieukeun kutang Nyai.
4: Kadenge eta awewe nyarita kitu, Bah Jabud ingat kana omongan nyiratu kembang. Yen manehna kudu nyieun reka perdaya, sangkan duit katarima, tapi kutangna tetep aya dina leungeun manehna. Nu dipalar sangkan kelong wewe teh, datangna dengan ukur sakali. Atuh satuluyna pok Bah Jabud nyarita.
6: Hade ieu kutang ku akang dipasrahkeun. Tapi kadieukeun heula eta duitna dina karung.
4: Cek Bah Jabud, bari porosot harita teh ngalaan kutang tina awakna. Dapuguh eta awewe teh kelong wewe nu salin rupa jadi awewe geulis. Pikiranana teu sarua jeung bangsa manusia. Cenah ceuk beja ari bangsa lelembut mah otakna bodo alias telmi. Atuh ngadenge Bah Jabud nitah mikeun duit teh ngan golosoro harita duit sakarung teh dibikeun. Atuh ku Bah Jabud ditampanan bari satengah dirawel. Sanggeus duit aya dina leungeuna kadenge Bah Jabud seuri.
6: Aduh, nuhun pisan Nyai. Ieu artos katampi. Mung wayahna, hutang mah moal tiasa dipasihkeun ayeuna. ku akang rek

0: kaputan heula.
1: Utang teh talina pegat nyai. Bedah eta meureun tadi dipake ayun-ayunan ku barudak. Engke bae atuh malam Jumaah kaliwon hareup nyai ka dieu deui nya.
2: Ngadenge Bah Jabud nyarita kitu, eta awewe teh katempo baeut. Sarta nu tadina wujudna mangrupa awewe geulis campernik teh, saeutik-saeutik robah sarta ngajirim jadi wujud aslina nyaeta kelong wewe.
3: Teuing sabenerna siga kumaha wujud kelong wewe teh. Ngan ceuk ujaring carita dina ieu dongeng, beungeutna teh haropak, matana molotot, buukna ngariwig, huntuna ranggeteng. Ari Bah Jabud, nempo eta wujud lain deui reuwasna. Matana molotot, sungutna calangap bakat ku kasima. Harita manehna boga niat rek kabur ngaliwatan jandela. Ngan ari kana duit anu dina karung mah, manehna teh inget kene. Jung Bah Jabud teh nangtung, bari rikat ngajewang karung wadah duit. Maksudna mah rek dibawa kabur. Tapi sigana kulantaran gugup tea. Maksudna mah rek ngajewang karung wadah duit, ngan harita teh nyalahan, Bah Jabud kalah ngajewang kutang. Satuluyna jung Bah Jabud teh luncat tina janela, bari ngajingjing kutang kelong wewe. Ari kelong wewe, nempo kutangna dibawa kabur teh, siga namah nafsu tuluy ngudag Bah Jabud. Kadenge ku Bah Jabud harita kelong wewe teh cocorowokan.
4: Kang, Kang Jabud, kadieukeun eta kutang Kang, nyai kaburusan.
3: Kadenge kelong wewe nanyakeun kutang, reg Bah Jabud teh lumpatna eureun. Tuluy nu dibawa ku manehna teh harita ditempoan.
0: Gebeg, Bah Jabud ngagebeg, barang nyaho nu dibawa ku manehna teh lain karung wadah duit, tapi kutang kelong wewe.
1: Wah, jadul teh. Sial. Nah, atuh bersalah nyokot. Ke, kumaha carana ye?
0: Ari rek dibikin, bisi pas pajonghok, aing dikerewes.
1: Ari te dibikin, aing pasti haban diudag-udag bae.
3: Cek Bah Jabud ngomong sorangan, bari satuluyna liek manehna ngaliek kahiji imah, nu pernah nasisi jalan, nu kaliwatan ku manehna.
1: Ke, mun teu salah mah, ieu teh imah Bahrowi.
0: Ya, imah Bahrowi.
1: Ke, kamarna teh belah mananya?
0: Oh, ieu nu tengah.
3: Bah Jabud ngomong kituna teh, bari tuluy nyamperkeun imah Bahrowi. Ketayap-ketayap harita teh ngadeketan kamar tengah. Sanggeus anyog kalebah kamar tengah, saterusna kutang kelong wewe teh dialungkeun ka jero kamar Bahrowi ngaliwatan angin-angin jandela.
0: Kup!
3: Harita kutang kelong wewe teh ngarungkup beungeut Bahrowi. Kabeneran harita Bahrowi teh keur hees sorangan. Sabab geus aya kana saminguna, manehna keur teu patanya jeung pamajikanna.
2: Ari Bah Jabud, sanggeus ngalungkeun kutang ka jero kamar Bahrowi mah, manehna teh ngomong tarik ditujukeun ka kelong wewe.
0: Aduh, nyai, kutang teh direbut ku Bahrowi. Tuh imahna kamarna nu tengah.
3: Kituna teh Bah Jabud bari nunjuk kalebah kamar Bahrowi.
5: Duh, Kang Jabud mah nyiksa ka nyai teh. Keun ku nyai rek dicokot. Sakalian engke duit panebusna rek dibikeun ka Bahrowi.
2: Bah Jabud hanjakalna aya kutang dialungkeun ka kamar Bahrowi teh. Sabab duit sakarung teh bakal jadi milik Bahrowi.
3: Sirinting, kelong wewe teh nyamperkeun kamar Bahrowi, tuluy noong tina angin-angin jandela.
2: Breh katempo ku kelong wewe, Bahrowi keur ngabubar beber kutang.
3: Sarta kadenge harita Bahrowi ngomong sorangan.
1: Ke, ari ieu lawon naonnya? Jeung make tali sagala sadua-dua.
0: Ari nempo bentukna mah siga kutang.
1: Ngan piraku aya kutang sagede kieu? Mun sagede kumaha eusina nya?
0: Jeung naha deui bet aya di dieu?
1: Lah, paduli teuing. Mending dipake simut lah, kabeneran keur tiris.
3: Beres nyarita kitu, sup harita Bahrowi asup kana eta kutang. Kumaha we anu make sarung?
0: Goledag harita manehna sare deui, bari ngaringkeb maneh ku kutang kelong wewe tea.
2: Ngan kakara oge ngagoledag kana dipan.
3: Bahrowi kaget lain dikieuna, barang kadenge sada aya anu ngomong sora awewe.
5: Kang Rowi, kadieukeun eta kutang Kang? Nyai kabulusan.
2: Kebeng. Bahrowi rewas lain dikieuna. Satuluyna manehna cengkat, ngalieuk kalebah datangna sora. Liuk, breh,
3: Kebeg! Manehna rewas lain dikieuna. Hatena ngadak-ngadak nyeblak. Sungut Bahrawi harita teh calangap, sigana mah rek ngagorowok, tapi teu bisa sabab kasimak tea. Rek teu kitu kumaha, sabab katempo kumanehna, aya wujud makhluk nu pikasieuneun, nyaeta jirim kelong wewe, nu kaayaan anana sarua, jeung keur waktu ngadatangan Bah Jabud. Bahrawi harita teh sasah, barang kelong wewe teh ngadeukeutan manehna. Komo barang kelong wewe rek ngaragap kana awak nama, nu maksudna rek nyokot kutang, nu dipake simut ku Bahrawi tea. Teu sadar, guak teh harita Bahrawi ngaguak.
6: Wah! Waduh! Tolong! Tolong! Aya curig!
3: Satuina buruk-buruk Bahrawi muruk lawang kamar. Berengbang lompat keluar, jalan dapur bari anger make kutang kelong wewe. Nempo Bahrawi lompat bari mawa kabur kutang na, kelong wewe teh teu cicingeun. Maneh na ngudag bari ceuleuweungan.
5: Kang? Kang Rowi? Eta kutang nyai ulah dibawa kabur, Kang. Kadieukeun ieu nyai kabulusan.
3: Reng Bahrawi lompat na eureun bari ngomong ngagerendeng. Ke, baruk cek eta makhluk. Aing mawa kabur kutang. Oh, jadi mun dipake sarungku aing teh kutang boga manehna. Paingan tadi katempo ku aing, hari guna manisa gede alaihim. Aduh, hayak imah kudu dibuka ya kutang teh. Nyalah, terus rek dipihapekeun ka wakubu. Perosot harita kutang kelong wewe teh, ku Bahrawi dilaan. Satuluyna lung dialungkeun ka pakarangan imah wakubu. Anu kabeneran harita teh, wakubu keur aya di pakarangan imahna. Siga nama manehna karek datang tas ngaroris nuronda. Ku kabeneran, kutang kelong wewe teh, pas pisan murag lebah wakubu anu keur lempang rek asup ka jero imah. Harita kutang teh ngarungkup sirah wakubu. Wakubu rewas lain dikieuna.
1: Wah, naon yeuh? Uruh, geuning sarung. Tapi naha sarung teh bet aya talian jeung sadua-dua talina teh. Lah, patuli teuing. Rek dipake ah. Lumayan keur tiris yeuh.
3: Kutang kelong wewe nu disangka sarung teh, ku wakubu diharudumkeun dipake nutupan sirahna. Ari kelong wewe, nempo kutangna dipake nutupan sirah ku wakubu, sirinting manehna lumpat nyamperkeun wakubu nu harita rek muka panto imah. Kadenge harita kelong wewe teh ngomong.
5: Kang, eta kutang nyai ulah dipake nutupan sirah. Tadi aku, ieu nyai kabulusan Kang.
3: Kebeg deui bae wakubu teh reuwas. Liat manehna ngalieu ka tukang. Anabreh teh katempo aya makhluk pikasieuneun. Wujudna awewe nangtung bari nutupan harigu ku dua leungeuna. Atuh, kuak wakubu harita teh ngaguak.
6: Wah, tolong.
3: Teu tatapa sini deui. Becir harita wakubu lompat sakalumpat lampet. Ting tujuanna rek ka mana? Ngan anu jelas manehna lumpatna teh, siga nuju ka astana. Teu kacatur kumaha kajadianana. Ngan anu jelas poe isukna ibur salalembur, cenah wakubu dibunikeun kelong, diasupkeun kana jero katil.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Assalamualaikum.
9: Salam.
8: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
9: Bapak Uding.
8: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
9: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
8: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
9: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
8: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
9: Anak setahun setengahan lupina.
8: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
9: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararanas, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
8: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
9: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
8: Kumaha karaosna?
9: Ya, ya karawas mah nyata gitu, angerwae. Mun saat tosna ngadangu gitu, ta. nyobian kadinya galuh gitu.
8: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
9: Alfa propolis.
8: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
9: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh sota anu teh spektas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan mun sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok seueul. Tok mules teh aya ayeuna mah.
8: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
9: Ari mah tos meserna sadayana mah liman sareng pun bojo.
8: Pun bojo kumaha ayeuna?
9: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
8: 10.
9: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
8: Mohon mohon aya ibuna ieu.
9: Aya.
8: Cobi cing nyarios sakedap.
10: Assalamualaikum.
8: Salam, ibu ibu saha itu namina bu?
10: Iros.
8: Ibu Iros, ibu tidak mengenal kawitna bu?
10: Ada menjadi tuur, nana darah tinggi.
8: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaosna bu?
10: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa, harampang gitu nanti ada dan normal.
8: Panjang atau seberalami bu?
10: Ayam udah 14 tahun mah.
8: Duh gini.
10: Ya, kawitnya mah dijali ke nyari tuur, kawit nama kangkeng saya, nama tos kata.
8: Tos sehat. Tos mohon tos sehat bunya. Mohon.
10: Ya.
8: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya, ya Bu.
10: Namang.
8: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
9: Konsumsina ade mah minyaknya kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
8: Tah Bapak Uninga Alfa Propolis di manten Pak.
9: Periode.
8: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga Pak.
9: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan ka sapertos abdi, sobianana galeuh Alfa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
8: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
9: Amin.
8: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
9: Assalamualaikum.
8: Salam.
11: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
13: Punten nama Ibu siapa?
14: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
13: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
14: iya.
13: Kecamatan
14: Ketanggungan.
13: Ketanggungan Kabupaten
14: Brebes.
13: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
14: 48.
13: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
14: Iya.
13: Beli yang kedua.
14: Iya.
13: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
14: Tinggal sedikit.
13: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
14: Matanya suka merah.
13: Suka merah.
14: Pandangan kadang kabur juga ya.
13: Pandangan kabur
14: ya.
13: Pandangan kabur gitu.
14: Iya.
13: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
14: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
13: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
14: Iya.
13: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
14: Amin.
13: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
14: ya,
13: pesan-pesannya.
14: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
13: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
14: Amin.
13: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB.
3: Tidak elok. Nah, saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah. Kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, bocah 9 tahun ditemukan tewas, diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000, pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sesosok mayat bocah laki-laki ditemukan tewas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 9 tahun diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan. Saat ditemukan warga, kondisi tubuh korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh.
5: Warga yang menemukan korban sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kapolsek Jasinga Ibtu Agus Hidayat membenarkan adanya penemuan mayat anak di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
6: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ, Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut, mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
5: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
4: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan. Menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon. Mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
7: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin, dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
2: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB. Mekanisme pencairannya per seminggu sekali, dana dicairkan melalui virtual akun kita.
7: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
8: Di wilayah Kecamatan Kejaksaan ada 4 dapur yang tidak beroperasional karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
9: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu Taufik Munandar mengatakan aktivitas produksi telah terhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram, kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
10: Ya berhenti produksi, kedelai itu naik mahal gitu harganya, jadi nggak untung lah gitu, jadi rugi.
9: Akibat penghentian produksi, sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka dan Kecamatan Ciranjang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat mendorong dunia penerbitan untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI sebagai strategi baru memperluas dakwah sekaligus mendongkrak penjualan. Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El Kurtubi, menilai radio tidak lagi bisa dipandang sebagai media konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunitas yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni menyatakan, media bagi Cordoba sangat penting untuk dua hal, yakni branding dan selling. Saat ini online menjadi pendorong luar biasa dalam penjualan, dan radio harus bisa menjadi komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan penerbit. Menurutnya, perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Generasi saat ini lebih menyukai informasi yang cepat, ringkas, dan relevan, sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Usman menegaskan Cordoba melihat peluang besar menjadikan radio sebagai medium dakwah Al-Quran yang lebih luas dan modern. Berbagai konten yang dimiliki Cordoba, mulai dari bisnis, kesehatan hingga edukasi keislaman, dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran maupun talk show tematik.
11: Jadi ke depannya, radio harus menjadi sebuah komunitas yang bisa mengadaptif keperluan-keperluan penerbit seperti kami, dan tentu bukan hanya penerbit, itu keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif, yang pada saat ini memang ya kita harus masuk ke arah situ. Apalagi pendengar-pendengar saat ini sudah bukan lagi generasi tua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tahan dengan berita yang lama. Jadi potensi-potensi untuk itu sangat pikir, saya pikir Cordoba harus juga bisa masuk kepada ranah radio ini.
4: Usman juga menegaskan pentingnya percepatan nota kesepahaman atau MOU antara Cordoba dan PRSSNI agar kolaborasi bisa segera diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dirinya berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali kejayaan radio di era digital sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bupati Karawang, Aib Syaipuloh, menegaskan pemerintahannya tak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menyusul viral di media sosial, video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
12: Bupati Aib Syaipuloh, Senin 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
13: Karawang ini adalah kota santri, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar lah, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak, kita minta untuk dicabut.
12: Sementara Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kabupaten Karawang, menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu telah mengantongi izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Prastia Wirabrata, menjelaskan keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan Satpol PP. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
14: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya, karena izin OSS juga sudah terbit. Walaupun izin itu resto ya. Resto nanti itu BPMPT ya yang menyampaikan.
12: Manajer Operasional Theater Nightmart Karawang, Tommy Wijaya mengatakan pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi. Ia mengaku petugas keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak yang terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
15: LGBT, jadi hal tersebut juga kita sebenarnya tidak ada mendukung dan kita pun juga sudah menjalankan sesuai SOP, sudah memberi teguran, tetapi kita tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa sampai viral di sosial media pun. Dan kita pun juga ke depannya bakal memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya tidak ada mendukung.
4: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
16: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Marsma Irman menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Husein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
17: Untuk siapan dari Lanud Husein Sastra Negara karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana sagala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Awil saken kawon tenang sawarga manil.
1: Mawon tening
0: pagelaran Jawi Karaton Mersukona
1: yang ngotipati jagat natayo Batara Guru seki sampun tening setingil binatura talengah inge dampar genta pinalipit ing sosok sawi nenggana warna lemek pamut prangwe dani ginanda wida jebat kastorilan sinebaran sari-sari
0: temakan dian
1: Batara Indra pingkalih Batara Wisnu dua Batara kingkang sampun wonten empat gelaran Jawi tungkul kamari kelut dan nyembah narimang sabda

Kawis pinuncap perlambangan ingkang perlambangan

0: kang pinuturkeun trak kang cinarita. Geulis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosakeun kawontenan sawarga Maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang Otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun remagan kian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ieu dua Batara sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Mundirangan di kaki yang Otipati Jagatnata lilih kedeh atra pertela. Indra anak ama anu payus dipiagul jeung dipiriris ku ama oge Wisnu coba ka dieu ka kareup diukna.
1: Ulam. Tepino dama putra Batara Indra. Nampi dateng pembagi pangresa Ramad Dewaji. Kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong arsana maya. Semah putra ayan ida dampa sampean pangresa Ramad Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihimas takaraden.
1: Ulam. Kalihna perkaris peminan tentua dari kalau putan muga hula kiam malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalakan nu jadi anak. Urang saling malume jeung Amaraden.
1: Malam. Ting tiga. Purwa Ramad Dewaji kresahan di malam. Dateng putra Batara Indra wonten kresakang punapa. Cilaranipun boten enten malih kang diajing-ajing siang pun galuk kejar timbalan sedaya panjenengan.
0: Syukur bagja hidup tapi keheula.
1: Malam.
0: Wisnu kadir anak amat.
1: Di kapayun.
2: Kalanun. Ramad Dewaji.
0: Tepi nodama putra Batara Wisnu nampi. Dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturakeun semah kung arcana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Ramad Dewaji. Hidup. Batara Wisnu,
2: kaulanun kula.
0: Ujaring muhtak terima tening tangan lorok iwat dengan simpun pernyati pun dihing mastaka.
2: Di malam.
0: Kalihna perkaris bok milih putra dina selabeting ayak di pagelaran milih kirang tata titi duga priyoga. Panata celogog mugawe pangresna Ramad Dewaji ulah kirang malum. Saling malum cu.
2: Aya pikir saya naon atuh tansah ki ajeng-ajeng Ramad Dewaji.
1: Di malam aya pikir saya naon.
0: Ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkil lain wancina. Memang saperkara mah amati maksad negrakeun rasa kasono.
1: Di malam.
2: Di malam pangersa.
0: Kaduana amak negrakeun rasa syukur kakresana dat Gusti anu kagungan sifat murah sifat asih. Murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekananana.
1: Nih.
0: Tur tak dibarengan ku ikhtiarna.
1: Imalan.
2: Imalan Ramad Dewaji.
0: Tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga Maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi kajadi ngabeledug da yakin geningan di sawarga Maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini. Nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui. Coba mentas supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea.
1: Anu mali. paralun malum kasuhun ninggalin nuri pamiha pun tenan wi tedak kalayan nyalakin bobot pangayun timang teraju abad enteng adi sirap pancingan drama dewaji hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya akidula puru kawetan te ayak kakaler oleh kakulun lowong bujing hingga ayak katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan malih malihan para dewa ahli-ahli neropong bumi sadaya naoge te ayak anu tiasa ngumpulan kana iye kawasan dari muka badi ngabludu sadaya na istilah na poeken muga-muga wai Rama Dewaji dina waktu saya masihan katerangan putra persantren mua patos-patos Rama Dewaji jadi ratu ning triloka upami tadi serangan kurasa kewaspadaan sangka permana di dalam
2: yang akan Rama Dewaji persantren ke Rama Dewaji anu parantos pinuh pengalaman putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana itu kaulanun
0: Wisnu
2: kaulanun ama nyangakin sadaya daya
1: nyangakin sadaya daya
0: atu damoal kapang
1: panginten atu
2: margi
0: sabab neanganan age da ulah ngalengkah initna oge kudu bari cicing sategesna amate saminggu anu geus kaliwat abus kasangar prangatan mujas medi erep sidakep sineku tunggal mapteni bawa kanan satur dia satur nyatana opat dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa ya amateh menang sorakan katinggalan tiga ib bisa ikawah sandra di muka mua jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku wahidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita.
2: Oh, ijar meneng. Meneng Gusti Petengnya.

Kaya kaling pulang mega bodara, burungan mega putih. Walas salin semua.

0: sakedap Petenawang sumargane pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya. Bener Wisnu. Aduh.
1: Waduh.
0: Sategesna uah hidep mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya-daya. Atuh abot panginten pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan kari-kari upami kieu carana kana ditubalan ku uah Semar Badranaya. Nah kinten-kintena moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep engke ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama ngan aya kasep
1: di malam
0: pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawas candre di muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji.
1: Nyaduinya
0: Laras upami kitu. Naha mending korban hiji, naha mending korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngangge

0: Paidin ama eta si Gatot Kaca ngaku sang hiang. Malahan ama teges nyebar luaskin sorat tanpa katinggalan gana meramuka. Jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha. Sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun. Si sang hiang Dewa Brata tadi dinya. Jama nu aya di dunya teh baka diganyar ku widadari jeung di mana paeh baka diabuskeun ka sawarga maniloka.
1: Ning
0: ayeuna teh geus narima kabeh soratan pakatinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
2: Oh. Waduh, maha atuh nya lapes ayeuna.
0: Tawayahna we para dewa kudu lumaku bralu mampah jigra init sampeur Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma
3: timalan pangresa
0: ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa jaksa agung sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar sabab Irusia
2: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuh telakeun bade ngabantul wa Semar
0: ulah
2: maha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
2: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na wahideup kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa
2: unya
3: teu pindah pamikitu sarana.
0: Tak kuhalayin kuayahna we junglumaku bralu mampah sampuran para dewa init anjin ka jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata lamun geus bisa kaungkulan si Sang Hyang Dewa Brata kakara cokot wahideup Semar Badranaya
2: dinten iraha putra kedah lumampah
3: dinten iraha kedah lumampah putra
0: ayeuna waktu anu leuwih hade bra kasep
2: amit pangresa tama dewa. Mudah-mudahan we angsa damel sapu.

wayah naayu sabab dia tepikin ngabelaan jamat-jamat ulah nepi kasih laka bisi jadi ia kawasan dari muka ngebelaan.

para dewa Trasu Mambah nyampuran para dewa sadaya kaluar tilawang selapet rangkep penuju jagat raya pramudita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Kitu,
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sapopingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Mohon. Abis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48
5: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali sehat, normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio 2,4 Radio Peace FM.
8: Kayu aku, Pak.

0: banglus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar-bayar ingkang sumedhiatu menak ing klajang tengah pakanyang kalak sang hyang dewa brata nyatana Raden Gatotkaca anu dina waktus eta kairing Batara Yamadipati dewa tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang gantos awinusiteng kali kingkang nata wakwasapa wacapaun tening marga sopana
1: marga
0: iku jalan
1: sopana
0: alas pinggan dinga salah ayak iji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga Maniloka nepangan Ciang Hyang Otipati anu tina waktus ieu jajaka Bambang Jaya Sentika teh nujuh kaosku elmu lapar ku pangabisa nyatana nuju ngalalana milarian elmu pigesaneun mulang kana asalna mulih kana kajatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah ki Bambang Jaya Sentika Wangsa warga Pak Ralun salwati kajauhan hampura tika ngangan meninggali tuka pabrik tika tebidana awa paksa tetegis kama hasang kiang otipan.

kayak ingkang kenal setengah ting margi. Dan lerak ingkang kenal setengah ting margi.

0: Bambang Jaya Sentikanu lumampah. Iwari aya dina satengah king alas pringgandinga salah.
1: Kunilah ngandika.
0: Nyaan geuning ieu kanikmatan di leuweung anu sakieu genahna. Komo ditema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula. Nyecep tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir ditema ku sora manuk anu ricit marga satwa. Asawa aska tempona. Atuh, manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti. Istilahna teu tumarima lamun manusa teu bisa ngarasakeun kieu. Kanikmatan kagungan Gusti eueuh kicip nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat. Atuh dalam mundi itung mah entong moro hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asal bar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jigana wae ditaluaran ku monyet jigana.
2: Den. Nya monyet di sanuaran tanggal kaya.
0: Kumaha?
2: Nya monyet di sanuaran tanggal kaya samodel teuing.
0: Nah, saha bisa anu bisa nuaran tanggal kaya?
2: Nya jalmi atuh.
0: Oh, jelema. Manya jelema teh nyaho di aturan.
2: Nanya.
0: Da anu teh nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
2: Kenapa terus kumaha?
0: Aduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Aya sakuruna mah ditingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawate Mahadewa. Maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusa tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelema nu aya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantara nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab. Lapor ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh. Sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan elempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Salam yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajetkan titilum ngahudangkan kanu labuh pere kanu raya. Ler penra. Barang Bambang Jaya Sentikan nuju aya dina satengahing lamunan. Sapratane pun para dewa kalu mampah aya di satengahing geganawi ati.
3: Mangwas padan nerakaton.

0: Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Yamadipati, Kalumampang.
1: Para santrik sadaya.
2: Haye.
1: Tingali itu di handap aya jelema anu keur ngalamun. Cincing-cincing urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haye.
3: Kaget Satya. Hai. Ulah kaget di kalian. Woi, ulah kaget.
0: Ulah kaget Satya. Aduh. Nampir bunuhku laksa ketika bingahkan. Ia teh gening sumping nanti lukur buah-buah ia teh dewa.
3: Ya memang.
0: Tu gening. Supados dikenakan bayi dupi ia teh batara naon.
1: Kaulah batara Indra.
3: Kaulah batara bayu. Kaulah Batara Brahma Sakin Tuk Suli.
0: Kaulah Batara Wisnu Tiutara Segara.
3: Kaulah Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkan serang kaulah.
1: Anjin saha.
3: Anjin saha.
1: Anjin teh saha.
3: Saha urang janu. Ha?
0: Anuka telah ngaran kaulah teh Bambang Jaya Sentika.
3: Bambang?
0: Bambang Jaya Sentika.
1: Urang mana urang?
3: Di mana urang? Urang mana jalu?
0: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
3: Heh.
0: Teu gaduh tempat. Kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
1: Teu bisa.
3: Wis. Teu mungkin atuh mah jadi buka tempat salah. Teu mungkin.
1: Teu mungkin anjeun mah kejing teu buka ngabogaan tempat. Yin jawab.
0: Anu mawi henteu.
3: Mana jelema teh? Sok jawab. Di mana urang?
0: Kaula teh teu boga tempat.
1: Teu mungkin. Daek teh daek anjeunna. Jelema nu kabur ti kota. Jelema udagan.
3: Buah-buah jelema buronan urang. Ha? Bisa jadi ieu jelema teh udagan ye.
1: Cing tempo awak buka teu. Buka baju.
0: Umaka.
1: Buka baju.
0: Naon margina.
3: Ha?
0: Naon margina.
1: Ditatoh teu.
0: Nah.
1: Jahat anjeun.
0: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
3: Ya.
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
3: Ha?
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
3: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apuk-apukan di leuweung kieu.
1: Cing atuh anjeun rek ka mana?
0: Umaka.
3: Rek ka mana?
0: Kaula teh dina waktos anak teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
1: Make jeung deka sawarga sagala dek naon?
0: Kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula.
1: Atun tong ka itu soke kaula.
0: Kumaha?
1: Soke ka kaula.
3: Nah, dah kaula geus bisa. So jawab. Dek nanya kenaun aja.
0: Kaula.
3: Ya. Yeah.
0: Nah, kinten-kinten bakal tiasa ngawaler anjeun.
1: Cikan.
3: Cici, tadi ya. Naon. Ha?
0: Nuhun atuh upami tiasa ngawaler kaula teh teu kudu cape ka itu. Teu kedah nanya kaula.
1: Nanya kenaun.
0: Oh, kieu salesna. Punten mah kana mah.
3: Yeah.
0: Nanya kenal Satya. Kaula teh menak katerangan. Ai katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
1: Gus. Kumaha dina kateranganana?
0: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna.
3: Bojo.
1: Kumaha?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
3: Ya. Yeah.
0: Ngan anu katarimaku kami hiji.
3: Hmm.
0: Tak jadi kaula teh bingung. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh. Kaula teh bingung, bingung milu. Ai milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Ai milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun naha golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
3: Apa ku salah abus mah silaka tuh.
1: Eta pertanyaan anjin.
0: Nya, kadua dek nanyakeun kaula.
1: Naon?
0: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
3: Waduh.
0: Katilu dek nanyakeun naon ari hartina iman jeung naon ari hartina takwa?
3: Waduh.
0: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh buguh we bingung keur kaula.
3: Waduh.
0: Deui sajaba teh eta golongan anu tadi?
1: Iya. Yeah.
0: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
1: Ya. Yeah.
0: Tak jadi yakin kalau terik milu kagolongan itu sian ku ieu, milu kagolongan ieu sian ku itu. Jadi sakitu pertarosan kalau teh tilu fakta.
3: Kuduh murat jero jelema dieu. Awas bisi ngaganggu kana lancarna urang meunang pancen ti kanjeuna mah. Bisi gogoda aya tinggalkeun.
1: Ih. Iya, kapan deka sawarga?
3: Sare ke kasu. Sare ke kainya sare.
1: Mbak dia satria.
0: Mbak.
1: Kaula lain terisa ngejawab kena pertanyaan anjir.
0: Eh gitu?
1: Ngan kaula te ayah. Perlu ayah jalan kenen. Anu perlu dijalankan ku kaula dina waktu ayina. Tugas penting kaula te sawarga beriloka. Lain waktu.
0: Oh gitu?
1: Ya. Ngan aina ajin balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri bener ken ka sawarga iya ayah jelema anu abus.
3: Bisi kapan di sawarga melokati kerimu hidup? Eh balik. Balik jalu ka itu santi ka? Balik santi.
0: Kapan tadi kasangaman para dewa kumahat sedang badai ngawalar kena pertarusan ka ulah? Nah ayah dewa lancalin ciluncak pulang udar tidak tali garang. Cing.
1: Kaula ayah tugas penting di waktu ini.
0: Wah tuntung dicari kaula buska sawarga.
1: Balik anjin. Lamun tebalik tetel anjin bakal dicangkalak di waktu ini.
0: Oh gitu.
1: Balik mah.
3: Balik mah. Dek balik apa mah.
0: Rupina kaula moal tiasa wangsul satil acana kaula menang katerangan da kaula teh lain mik niat jahat kan kaula mah pangnyaangan keun kate kaula anu keur poekeun kieu
1: nyalain waktu
3: Allah teu bisa ngajawab kitu teu bisa ngajawab kitu
1: ya cukup kaula teu bisa ngajawab ayo balik anjeun.
0: Oh jadi anjeun teu bisa ngajawab kana pertanyaan kaula.
1: Ya
0: ari anjeun saha kakasih.
1: Ngaran kaula Batara Indra.
0: Batara Indra?
1: Iya. Yeah.
0: Naon hartosna Batara?
1: Artina Batara teh pinter.
0: Hartosna Batara teh?
1: Pinter.
0: Maknya anu pinter teh bisa ngajawab? Nah ayo kapinteran anjin teh menang duit, menang naon? Nah pinter anjin teh pinter menang beli apa kumaha? Ay.
3: Samplak si kunyuk siap. Ayah kadua nyemah kadewa.
0: Kumaha?
1: Ayah kadua nyemah kadewa.
0: Anyen pala disemah ku kaula.
3: Memang.
0: Ayah sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyemah kadewa.
3: Uang aja.
0: Da ayah sote katerangan nyemah kaula mah syariatna inung bapa. Lamun cicing di negara kaula pamimpiti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT. Deui maha guru. Syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disembah ku kaula, boh disareat boh dihakekat oge.
3: Patu ajen we ai.
0: Oh, palay di ajen?
3: Ya.
0: Ajen heula tu kaula. Oh. Sabab manang kadiri batur teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
1: Malik-malikeun si kunyuk sia.
3: Tapi ka malik-malikeun lain antep pun ieu cawat-cawat Cangkalak ieu mah.
1: Di Cangkalak anjeunnya sentika.
0: Oh sae mangga.
1: Kurang ajar sia.
0: Nu mawi kaula pangna rek ieu ka sawarga ge hayang dipangajarkeun da puguh rumasa. Kaula teh masih keneh kurang ajar.
3: Oh telap-telap, telap-telap.
0: Lain antep pun lamun kia salah nama yang baju. Pasti kersat yang tumam para.
1: Para dewa sadayana teayanu manga pulia. Hingga bubar katauran.
0: Puhaleta. Batara Indra najeng lumpat di kasawarga maniloka laporan kakiang otipati Batara Guru. Sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong semanea. Watek wantos duur emu jemar penalar sugih pangarti. Nyatanipun Batara Guru lumaku di kraton kimawat menuju ha jagat raya pramudita saiki sampun temegah.
1: Datang lirat sangat teman. Datang lirat sangat teman semangguingan ganak denira.
0: Samia kalau mampangan.
1: Iye jelmana Indra timolon. Iye manawi.
0: Aduh. Tepino damel ngakaturkan rebu nuhun laksa ketika bingahkan geningan yeti maka sang hiang otipati. Memang katingal ayat cirina pananganana opat.
1: Satria.
0: Kaulanun kula.
1: Anjin sahangaran. Kaulate Bambang Jaya Sentika. Urang mana.
0: Kaulanun.
1: Urang mana.
0: Anu mawi kaulate tepuguh padumukan.
1: Ari kitu rek ka mana?
0: Aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping dina kaula bade ka itu.
3: Itu kita tadi ya mah.
1: Nanyakeun naon? Saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran. Kumaha dawuhanana?
0: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan? Ngan anu katarima ku kami hiji. Jadi kaula teh bingung nah golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu teh.
1: Kadua
0: nyatana dek naroskeun aya jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha?
1: Katilu
0: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna?
1: Anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta.
0: Nu mawi kaula teh.
1: Lamun anjin hayang kajawab pertanyaan eta, kudu aya syaratna.
0: Naon syaratna?
1: Syaratna teh lamun anjin geus bisa nyangkalak si Sang Hyang Dewa Brata, eta anjin bakal kajawab pertanyaan.
0: Sang Hyang Dewa Brata?
1: Nya.
0: Anu kudu dicangkalak ku kaula teh?
1: Bener.
0: Lamun kaula bisa nyangkalak eta?
1: Bisa kajawab pertanyaan.
0: Moal jalir janji?
1: Moal.
0: Moal sulaya tidak carita?
1: Moal.
0: Upami anjin lancalin siluncat pulang udar tidak tali gadang?
1: Tiraku da kaula teh Batara Turtak Hyang Otipati.
0: Oh gitu?
1: Salah.
0: Urang mana eta Sang Hyang Dewa Brata?
1: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
0: Oh eta teh?
1: Iya.
0: Yakin anjin bakal tiasa ngawaler?
1: Bakal.
0: Upami panantos kacangkalak eta?
1: Bener.
0: Tapi no, dina waktu ini kaula bakal ngelaksanakan kena eta. Tapi awas lamun tiasa ngawaler.
1: Sok sakitu kesimpulan.
0: Amit.
1: Berlalu mampah.
3: Kaulan.
1: Wayah nawe. kulantaran anjin sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini teunweh urang tempokeun ti kajauhkan eta Sang Hyang Jaya Sentika anu lain lumayan pangawasana sakitu
3: imalan
1: ayo lumaku Indra.

buaya na di amu ku Bambang Jaya Sentika. Hatu waspadana Batara Guru dina waktos eta, nya eta nugaskeun ka ieu Bambang Jaya Sentika pikeun nyangkala Sang Hyang Dewa Brata. Lumampahna Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparo angang tina rasa kariwang tebih tina marganing karisi. Istuning husu ku ayana hausna ku elmu laparna ku pangabisa. Watek wantos jajaka anu dina waktos ayina maksad newak Sang Hyang Dewa Brata anu teu aya karingrangna. Bangus lampahna Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Otipati Wirek bakal diwaler pertarosanana. Tuna lampahna eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala anu kalarsan binten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih baka diabuskeun ka sawarga jeung baka dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktos ayeuna ngan ukur jadi lamunan para raja anu ti luar nagara kedah kumaha carana. Anu dina waktos ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani. Nyepek soder merak nyibing sosoderan tina kendinganipun bendrong ladias.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakebik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajepek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bae damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiatna mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang
4: pakai
5: obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan tes mae ini.
4: Iya.
5: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total
5: iya,
4: ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima iya. kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Iya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: iya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Astra Jingga Gawala.
10: Wan, abdi.
9: Ulah jauh tingki kaula Gawala. Sabab yakin. Jika bapa maneh hangi ansam. Ayeuna eueuh bapa maneh. Aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jelema-jelema anu ngahaja baka menta bapa maneh.
10: Yang kebenaran sasir poe deui teh dah. Di kamari ti mangkukna mana da murudu sema-sema nu rek menta bapa. Disumputkeun ku juragan Anom Sang Hyang Dewa Brata nganteung di mana disumputkeun anak da puguh dewek teh nyaho. Jeung ingat kana di lemur ka maeteh nyisin kumaha onna mah di aing mah.
9: Ye, astagfirullah.
10: Mangga

0: Radio.
1: Weh.
0: Kang. Jaga luar.
2: Ada pangesto, Kang.
0: Nuhun ya.
2: Kawarna akan damang.
0: Heh.
2: Akan damang.
0: Wow, boyeuh naon.
2: Terima kasih, Kang.
0: Ka sidawala mana tadi buru-buru kitu.
2: Mangga,
0: mangga kulo matur. Heh. Ya. Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari.
2: Ada situ kumaha kang bingungna.
0: Jelema-jelema euy ngapoe daratang ka dieu ngapoe dewek gelut ti dieu. Oh gelut sia teh anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar. Nya aku deui teh ku kasar deui we da kumaha atuh. Itu juragan anu Gatut Kaca ngangkeunna Sang Hyang teh Cengeng Widi Pandawa. Duh, teu sakawenang-wenang da puguh di Widian ku Panawa ku Gusti Yudhistira, ku Juragan Agung Bima, ku pangawulaan Dipati Arjuna, ku Juragan Nakula Sadewa anu indah waktus ieu Panawa teh nuju mujas medi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabodo teh nyok kasamaran tingali, ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilahna mah linglung siluntad salonto jelema teh. Wayana munang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganyaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal euing teh boro raja-raja nulian. Sanajan dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apalna hadi perbah mana disumputkeun anak bapa ku juragan Sang Hyang. Ih, cekik jurig. Wah, bingung. Ya. Cing geureun heula geureun heula geureun heula euy. Hah? Oh, tuh bebersih ti urang pan sambil hiburan.
2: Tapi nya kan.
0: Oh. Kumaha we tuh hiburan mah pan? Iya. Sabab kabersihan eta sabagian tina iman. Kabersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ay kasehatan. Oh. Oke.

0: Oh, sugan jila mati sapoy dahar te tilu jublak eueuh.
1: Ayah.
0: Atuhna hanya eta kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang na hayeuna nepi ka neangan di kauntungan nya teh hayang diabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema model kiwari. Geus bingung deuk kan dieu. Hoh, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek di teangan pi duluureun ieu mah nepi ka di teangan pi musuheun. Bakayeungit pencakaki jelas. Baraya bakal ilang dulur, bakal lapur. Cemahna we musuh jeung lawan. Helah, suh paedahna mun lamun kitu carana. Nu matak dewek mah sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir.
1: Tuh.
0: Tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir.
1: Tuh.
0: Iya. Jadi manusia model kiwari henteu euy kabeh mangan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di penta. Heuda dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu. Pikir sama anda. Pek, anda we nu mikir teh keun mah ewan mah encong.
1: Oh.
0: Ya na.
2: Oh. Intelek kitu ngomongna lah.
0: Hah?
2: Jadi intelek.
0: Wah, coba napit cek mah. Hah?
2: Napit teh
0: naon? Ih, meni teh nyebut napit, munapit acan maneh mah.
2: Naon atuh munapit
0: teh? Lagi nulis, belegung. Hah? Gue sia gandeng ah.
1: Oh.
0: Ku goda iklan ieu teh. Hah? Lain euy. Saha si nena teh hiburan teh?
1: Si nena?
0: Oh.
1: Ari akang mun ka karawa teh teu panggeu apoe teh. Neni Hayati.
0: Hah?
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati.
1: Ya meni.
0: Oh, eta Neni Hayati teh.
1: Naon anana kursiner?
0: Waduh geulis euy. Oh, bukan syaraki deh.
1: Rana.
0: Hah?
1: Rana.
0: Rana. Asyik, anjir. Aduh, Rana, oi. Nen. Bener mana Rana, Neni? Neni. Nen. Hello sayang. Neni. Bener maneh Rana, Nin? Kurang ajar sih. Moal pati-pati salaki maneh nyerahkeun lamun maneh balik kalakuan mun.
2: Itu we ditembalan.
0: Mana kitu ge meureun maneh mana diserahkeun ge teu balik nya. Wala nu matak Neni, dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek ini digawe geuwas sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumplit salaki. Salaki mah ini tanyakeun ku urang, pap lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kawajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang. Kumaha mistina geuwat maneh mandi. Dangdan lipen setip, sedau. Sipat sateker kebek. Sugan 3 cm wae wedak tilna pipi. Tuh. Kelet, sebrot. Ku baygon belegung. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum, lain keur batur. Tuh. Oh. Kacamatan gede pake. Tuh cek dek oge kitu. Nu macak di mana urang datang salaki nen dengekeun nen mesti sabok weh. Salaki datang ye geus sampak

0: ku sinyum anu ngai galenyung. Tu. Datang salaki samut leungeunna cokot bari cium. Ha. Tu. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna kurang bisi kesang bolokot susutan ku saputangan. Tu. Laan celanana, celana panjang. Laan sepatu, tu kabe laan. Cina mani. Tu, terus jual ke toko. Seberapa payuna salaki mane? Wah, kawinnya ku aingnya, Nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkeun ku aing. Oh. Ha? Patuh neco juga ne, bukan selaki kedewek mah bener hirupna. Jeung ku batur pada ngantep jadi ranya mending ku dewek aya urang mangfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka itu ka toko. Tuh. Moal ceureunceum bukan selaki kedewek mah. Ceureunceumna. Ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban selaki mah mapatahan kalau jadi pemajikan anak eta kewajiban toh. Lain rejim kumpang kubuk, aing mah. Kawinnya, Nen? Oh, menitirnya malah, noh, sadis. Acuh, lah. Duhung, namun gelis masa gitu nong-nong, ya. Oh.
1: Cepot, itu nyarekan.
0: Nyaho, oh, itu menitanya, kita tadi jempe wangahenen, hees, itu. Nyarekan ngelawan, tak eta awewe goreng cacapek, ya.
1: Lohong
0: emang aja mau kaset nih, seperti itu. Nah, dewek mau serai lagi, gus bukti kia goreng pacut.
1: Benget jika tomat buruk, boleh ger.
0: Kupat, iya loh. Itu si neni, nepi kaki itu.
1: Ayo, eta irung putih, ada temi.
0: Malah diem. Maknya ayah kucing malongo, beleguk. Wah, kemana karep macem-macem neni, dicekek waing, gara.
1: Ayo atah untuk permen, Akang.
0: Alah, dimanya permen tebeak-beak, wain cibahulak iya, weanger. Ini permen menituas, kaya ngebeletrak. Dimacak cunga harian sinen, ya gitu, tercampelak, ya. Oh, rasa mana bisa usaha, noh, noh. Sadis.
2: Mantap sana kesinen, noh, pararewat wae, kan?
0: Oh. Untung hayang.

0: ada yang macam kemudian binatang ni apa mana kemudian binatang kain je tumbal ngacai-ngacai je dah wibawa anik mah. Oh, kaya pengaruh kia-kia gede mah.
1: Tak dinilai jelema cak.
0: Wah, aing mah.
1: Ningali wa sakang dinilai.
0: Woi.
1: Hah?
0: Hiburan sok ah.
1: Hiburan?
0: Oh.
1: Mangga tuh bade hiburan naon akang?
0: Hah?
1: Hiburan naon apa lain mah?
0: Hiburan mah biasa ae naon ne ka sidawala ka dieu geus sakedung. Ngahibur ka susah atuh bapa pupurihun eueuh. Oh.
1: Nah.
0: Heh. Naon?
1: Jadi saur teh
0: usaha.
1: Tuh ku akak.
0: Dek aya naon cenah?
1: Duh, kakek teh kaya cuma badan mah kumaha kurang kata lapangan mungkul wae abimah.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi akang.
0: Salah geus sare.
1: Aya pangesto dini hari mah.
0: Kulat.
1: Ya pangesto.
0: Oh, cager.
1: Ya.
0: Luhun ya.
1: Kamarna Kang Damang.
0: Ulat.
1: Akang Damang.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuci ya, Kang.
0: Semuhun. Empe cocok dak wae ka dieu geus sakudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cing abogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Aik itu, hui saja mana tinggal si samling di kapan orang je, itu naon cing. Puas pada permana tinggal sebab bapa orang diancam. Pikir eh sama ente. Ulah rek ngancap ke kolot orang bahaya. Ya, oke. Okay. Naon oke okay, cuy. Ha oke okay, terjadi. Oh oke okay, terjadi. Ha. Oh, palingan dewek malah kacang tiara roke. Oh, kalau lo doan sih. Oh. Naik itu kumaha naon. Maksan Raka Prabu. Waduh. Raka Prabu. Iya Arya. Ulah naon. Gitu-gitu orang je. Ulah kaget. Pangan dicarukan ku. Kakang Mas. Nya kumaha kakana? Ieu adinda. Dek hayang hiburan ayeuna.
2: Teh tata dipok-dipok deh hayang hiburan aya kitu naon?
0: Lain lagu naon anu ngeunah?
2: Ha?
0: Ngalagu naon anu geunah? Teuing. Cing dek-dek nanyakeun ka si lain. Ka hiji ngalagu naon anu ngeunah? Kadua ngalagu naon nu hese? Ngalagu nu ngeunah heuh ngalagu nu ngeunah mah lintang ti ngalagu nu matak ti bra we kana hate kalah belegug ngalagu naon ngalagu rame dina piring ngeunah ya ai nu hese ngalagu naon nu hese teh cici lain ngalagu naon ngalagu bardin
3: lain
0: ngalagu klasik
3: lain
0: ngalagu jaipongan
3: lain
0: ngalagu entok mulang
3: lain
0: nah ngalagu naon
3: ngalagu ludug
0: taubat gusti ayo nama orang palus-alus di sini rana hayang nyaho
3: iya sejadi inga-inga
0: ayo ahli sop
3: sop semet mana inga-inga
0: si siniran
3: sok
0: dek ti kuning heula ti akal heula
3: sok di silain
0: sok sagantang 10 liter tumpak roda haji siron
3: naon hartina
0: nu senang ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon
3: waaah menilau babacurna nuh oh ya muah eleh dek muah sok si jebat jatah naon
0: 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur
3: nun hartina
0: subuh-subuh dek nginyem beas ameh te era kubatur sok sok kena tiaka
3: Jadi, siap. Kasih medang tumpak delman.
2: Terus?
3: Urena di Raja Pola. Nini-nini ke rumah sakit dan anaknya ketabrak motor. Aki-aki mah cicingnya di imah datanya hon, dan pukul reka pasar nini-nini na. Itu mah tingku mah terusnya maka itu. Si sini lah naon teteh. Oh, anu penting mah rame weh, ingat aja. Kita malah si sini lah, ngadongeng, belegu.
2: Lir, Pendra.
3: Barang nuju sempah kapi guyon sapratane pun ayah jajakah lumampah.
2: Eh, sangkian dewa berata. Sangkian dewa berata.
3: Jauh. Semah deh ya digana.
2: Saha.
3: Eta genggerong nupi kaki itu. Lain hayang tepegat kan ya. Duli genggerong-genggerong dewek. Ngiring atau cuing kemeni sadis. Oh, ini usia ya kayaknya.
2: Ulah kaget ya kaulah sangkiang dewa, brata.
3: Ya, laporan buru-buru. Dan?
4: Ulah.
3: Ayat tamu deui.

0: Tunggu duka cimana?
1: Anuk agan, kuningakeun ayat tamu kulan.
2: Coba minta supaya silakan dia.
1: Hai, jajaka kula mangga disilahkan masuk. Come on, come on. Datang nira tangga teman. Datang nira tangga teman si mangulingan ganda demira.

0: Pangapunten kawula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nuhun ku kawula.
2: Wilujeng Sumping, Den.
0: Nuhun, Mang.
1: Wilujeng Sumping, Sarden. Wito hingga muni usil cuing sakaliannya sarden cis gitu. Sari anjin anu timana?
2: Timana den teh?
0: Kaula?
1: Sa?
0: Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
2: Sa cerah?
1: Itu kadenge sungjang dukut.
2: Oh saha?
1: Ieu mah jelengka cenah.
2: Weh.
1: Nya manehna nu budak saliwang.
2: Kuku urang Dewi Sartika.
0: Dina lesan dieu. Kaula bade tumaros ka salira Sang Kiang leres anjeun teh anu kasebat Sang Kiang Dewa Brata.
1: Memang kaula.
2: Oh salira.
1: Kaula.
0: Nuhun atuh ditampi. Dupi iya gedengin sa.
1: Iya memang pawongan kaula.
0: Sangat ada.
1: Abdi kan?
0: Ya.
1: Luka telah mau abdi ke bagio.
0: Hari iya lu pengkar sa.
2: Abdi.
0: Ya sa.
2: Luka telah.
0: Ya.
2: Anu tos kamasur.
0: Ya.
2: Anu tos pepiler.
0: Ya sa.
2: Anu tebirek deui. Charles Blonson.

0: Charles Bronson teh naon euy?
1: Charles Bronson jago tinju.
0: Jago tinju mah cucu Oma Irama cuma.
1: Oma Irama mah jago badminton.
0: Jago badminton mah Elvi Sukaesih belegung.
2: Geus sia geus. Ari anjeun ti mana Jaya Sentiga?
1: Kumaha?
2: Anjeun ti mana?
1: Anu mawi kaula teh teu puguh padubukan.
2: Hayu kitu rek naon anjeun datang ka dieu?
1: Oh, kieu salasma. Purwa kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sang Kiang Dewa Brata.
2: Nya. Yeah. Lara saya memang.
1: Kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu. Bahkan yang kalak anjin di waktu ini wajahna anjin gara katukang ke lengan eta bakal dibawa ke sawarga menengokaku kaula.
2: Kaula dek dibawa ke sawarga ku anjin bakal disetorkan ke dewa.
1: Memang
0: ayah-ayah dui wegan
1: lain ku macem-macemnya jelema. Jo ieu jo ieu kitu we maksudna teh. Diulik dicaritakeun ti pasareun teh. Lain neangan piduluureun atuh da. Lain
2: teman. Jempel mah. Naon pangna anjeun? Pangna kaula rek disangkala ku anjeun.
1: Anjeun pangna rek disangkala ku kaula?
2: Memang.
1: Nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
2: Tugas anjeun. Dikenewa kaula.
1: Ya.
2: Naon disatu kangen tugas anjin. Ayah pencakaki naon anjin nyingewa.
1: Ayah pencakaki mah henteu.
2: Hah?
1: Ngan kaula memang ayah hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab. Pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi. Kudu bisa heula newak anjin di atas syaratna.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dupi ya teh sarang saha namina?
5: Panana.
4: Bapak Nana teh ti manten?
5: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
4: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
5: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
4: Tos sabaraha lami?
5: Atos 10 tahun langkungan we lah.
4: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
5: Laras, aya karaosna kitu.
4: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
5: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
4: Bapak tos saeup sabaraha botol?
5: 5.
4: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
5: Aya.
4: Kumaha karaosna?
5: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
4: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
5: Nah, mudah-mudahan kitu.
4: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
5: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
4: Hatur nuhun karena waktesna Bapak pamudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun karena waktesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes
7: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
8: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da bisa hobi karena lalakon wayang karena dongeng dah resep.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jadi maksud saya mah teh
1: saya
2: sugan butuh ku Semar anjeun.
1: Naon?
2: Butuh ku Semar.
1: Naon Semar teh?
2: Jelema.
1: Teh kalau teh butuh ku Semar?
2: Undel.
1: Nya?
2: Jadi yakin anjeun teh. Ngan ukur gitu.
1: Ya.
2: Jadi ewa putra patalina jeung Semar.
1: Teu aya.
2: Nah naon atuh pertanyaan anjeun karewa.
1: Teu perlu apal anjeun eta mah urusan kaula.
2: Eta urusan anjeun.
1: Ya.
2: Tak wali. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
1: Kumaha?
2: Teu beda ti doma.
1: Naon sababna anjeun nyebut doma ka kaula?
2: Sabab ki anjing tinga bugaan pamadegan dasok anu sok jara doma-doma
1: naon
2: anu sok budang diadukeun mah doma anu sok sili pasok ngahayam jeung anu sok sili segag mah anjing
0: geu anu sok parasa mah lindang ti sato cenah mah ieu ya ku ayeuna jelema ngadonek nurutan parasa bari jeung teu bugu masalahna oh. Mau nyarik di kamanakun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nah ha eta kamuliaan diri pake.
2: Tak itu kasih mulan lah.
0: Dan?
2: Naon lah.
0: Punten abdi bade ngiring jabung tu malapung sakedap.
2: Naon.
0: Sumuhun da abdi ge. Kedah we gitu da kada apa usanana.
2: Ge. Coba pindah hareup.
0: Tupi Aden Jaya Sentika teh. Pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata teh teh di piwarang ku Batara Guru.
1: Memang
0: pang na kitu naon alasanana
1: nya memang kawa aya tanyakeun
0: ka Batara Guru. Ceuk Batara Guru,
1: ceuk Batara Guru bisa pertanyaan kawa dijawab tapi yakin kalau teh kudu aya syaratna nya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata.
0: Tak ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata.
1: Nya?
0: Naon? Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
1: Henteu.
0: Henteu. Henteu. Naha dendam?
1: Henteu.
0: Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana dek parasea? Masalah mah kajeng dek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun yeun eta teh politik adu domba.
1: Haduh.
2: Jawab ku anjeun.
1: Nya deui.
0: Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea teu pugu masalahna. Sanajan aya masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ayeuna mah aya dilema anu berwajib.
1: Wajib.
0: Oh, berwajib kitu lain berwajib. Oh, keun bae kumaha deweke atuh. Da kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan. Da puguh dina waktu ieu teh bisi aden teu apa, oknum teh masih diharudum. Anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke. Di mana ngumpul-ngumpul silunup. Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lumpat berinya kakak bari surak, emprak-emprakan. Tarbah dieu keur pihak katilu kumaha teh kitu, teu aden ayeuna rek diadukeun. Moa teh seuri itu teh aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
1: Waduh. Nya atuh lamun kitu sarana? Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana. Dan ya atuh kawa teh naon masalahna rek newak ayeun. Sedangkeun anu diteangan ku kaula teh elmu kasampurnaan hirup keur kaula. Keur kasalametan kaula ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batina. Kari-kari nu dipilampah ku kaula dina waktu ayeuna dek pasajeng anjeun. Aduh, paralun saderek Sang Hyang Dewa Brata.
2: Kaemut.
1: Nya kapikir ku kaula.
0: Ya, itu panik geus kapikir mah panik geuna kana hate. Di mana we, pan kumaha we, elmu mah. Oh, itu cakri pan aing nyanyi nya nya. Siapa mah lamun nyanyi, lamun bunga nyanyi. Ciri khas. Ya. Nyanyi naon kabisa? Cewek rek ngawet rajet. Oh. Nah bisa gitu.
2: Bisa imam kok jadi bisa.
0: Oh. Rumah tangga jeung manehna. Tah eta awet rajet. Taina lalaki lah hutah tengah ayah. Jodoh coing lalaki lah hutah tengah. Duh. Budawang belah bayah na. Sok asya tutung jajano. Wah, ulah lalaki wae lah hutah tengah teh awewe ge kudu ulah berat sebelah. Ulah pilih kasih segala rupa ge. Hah? Rumpakanna gampang pisan. Oh. Jodoh coing. Awewe belang bucung. Burayu trayu jujuna. Balas loba coing anak. Tuh. Nah, cun cabus kabe. Kula warga berencana. Kula warga berencana. Instruksi ti pemerintah.
2: Nah, itu kumaha.
1: Saderek Sang Hyang Dewa Brata.
2: Kaula.
1: Ngamaklum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
2: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kewajiban manusia sering maklum dina marga kasalahan.
1: Teu aya deui rajimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum cek abdi ge. Nya.
0: Oh, da poh yeuk-yeuk leungeun teh jeung saha atuh. Bintang ge urang deui urang deui. Komo ada nama Cepang sareng abdi anguran urang nalikeun tali mimitran we abeh deuk rezeki kitu. Nya.
1: Aduh, Gusti.
2: Nah, anjing teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru?
1: Kumaha?
2: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru?
1: Oh, kieu sarasna. Kinten-kintenna anjing bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
2: Cobi.
0: King aya narusi naon?
1: Kaula teh salah ulah tarucing mah kitu kaula teh menak katerangan.
2: Katerangan kumaha?
1: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
2: Dawuhanna
1: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusia ieu dawuhanana.
2: Kumaha?
1: Dawuhanana.
2: Ya,
0: kumaha teh dawuhanana teh kumaha?
1: Kumaha teh dawuhanana teh? umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
2: Ya.
1: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak kalau teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kaula aing milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
0: Dan. Kini gua bia cu.
2: Bisa mana nggak jawab?
0: Biasa.
2: Coba.
0: Den gua bia den.
1: Bisa aja nggak jawab?
0: Ya nyama kejeng itu biasa.
1: Lamunnya teh barja bakari aku guru lahir batin ku kaula.
0: Cai, nuhun cita aja nage.
1: Kawas nuhunnya wete teh a.
0: Gua dia wete a cu.
1: Nah cek anjen mang. Golongan anu mana bakal katarima ku pangeran?
0: Golongan karya.
1: Ah. Nah, kabina-bina teuing teh ngomong ge.
0: Meuning bari teu meunang golongan karya.
1: Si gelo.
0: Nah, kabina-bina teuing cepot. Juga ge pemilu.
2: Eta pertanyaan anjeun.
1: Eta anu ku kalah ditanyakeun ka Batara Guru.
2: Terus
1: kadua
2: ya
1: jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
2: Jelema
1: jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
2: Katilu.
1: Katilu naon ai hartina iman jeung naon hartina takwa?
2: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
1: Ya.
0: Ini ku abdi gan.
2: Banyak wasya.
0: Ih, abdi mah apa cama?
2: Jawab.
0: Lah,
2: jawab.
1: Nah, cek anjeun anu iman jeung takwa. Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
0: Abdi,
1: nya.
0: Hartina iman.
1: Nya.
0: Abdi pak kantos pernah sering iman.
1: Naon?
0: Sing tukang cukur.
1: Kemana atuh karep teh?
2: Sing sabuk wae.
1: Ayo.
0: Ditonjok dia met angin meninyuri.
1: Sakit tu pertanyaan kau lah.
2: Saya.
1: Kinten-kinten nak bakal tiasa ngawalar.
2: Dinal sandi. Para lumba-lumba kasuhun ninggalin di pamriha pun tenang itu dah.
1: Naon?
2: Kau lah muat tiasa ngawalar.
1: Margi?
2: Lain kaulah tibisa nanging kaulah dina waktu lain teh sana sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahaja bakal menta Semar Badranaya.
1: Di mana aya Semar?
2: Ku kaulah disumputkeun.
1: Di mana disumputkeun ana?
2: Anjeun teu perlu apa. Yeuh sia kaulah pribadi.
1: Jadi anjeun teu bisa ngajawab.
2: Sanes teu bisa. Bisa ngajawab dilantarankan kaulah teu apa.
1: Tapi
2: kaulah teh dina waktu ayeuna teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Arung kabita ku barang jiga jeung beja.
1: Nah kudu kasaha kaulah kudu nanyakeun?
2: Hayang apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
1: Memang kaulah hayang
2: geura-geura ini.
1: Ka mana? Kaulah kudu lumampah jeung kaulah kudu nanyakeun?
2: Gera ini teh ka panita anungaran panita ajar padang.
1: Panita?
2: Panita ajar padang.
1: Di mana ayana eta panita ajar padang?
2: Ayana panita ajar padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
1: Di Padepokan
2: Lokasampurna.
1: Di perbah mana teh ayana Padepokan Lokasampurna?
2: Lokasampurna teh kidulun alas Saptarga. Tadi dinya aya Silacai nyaeta warungan Gangga. Tadi dinya Silacaina. Wetaneun Silacai tadi dinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Lokasampurna. Panitana teh nyaeta panita ajar padang.
1: Anu. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
2: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
1: Oh eta guru anjeun.
2: Iya. Yeah.
1: Nuhun kaulah kenglartos.
2: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
1: Lamun pangih mah jeung Batara Guru mah teu dijiwir ceurina da waktu ieu.
2: Sabab
1: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang pamikiran.
2: Kitu kumaha ieu?
1: Ya kalau bade dilaskina lampahan we kare bade milarian eta teh.
2: Naon?
1: Sun bade nepangan panita ajar padang.
2: Mangga wilujeng bae.
1: Kawat teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
2: Ya.
1: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar temenan. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah. Nah, ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
2: Mudah ajeun anjeun.
1: Ceuk kaula mah pamikiranana da puguh. Sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asal kaula anu disebut tadi teh.
2: Kitu.
1: Nya.
2: Cik Wigra ini lalu mampah junggeul mahuk.
1: Nuhun, kaula diwartosan.
2: Sawangsuna.
1: Permios.
2: Bangat.
0: Nen.
1: Kumaha?
0: Cun. Ai nyebat tinuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
1: Naon?
0: Cun menawi kitu rido manah kitu luntur kolbu. Aden masihan ka abdi sasireun sabeunyeureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
1: Oh, hayang dibere duit.
0: Nuhun.
1: Tah, aya receh 500.
0: Nuhun, Aden. Mudah-mudahan kasayaan Aden cing dibales Aden.
1: Dibales ku saha?
0: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana.
1: Nuhun.
0: Boga aing duit receh 500 ye. Dua tilu apa dia mah we
1: 100. Oh. Permios.

0: samulihna ieu satria Bambang geus sentika maksad menuju ka padepokan loka sampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar padang bade neraskeun lalampahanna. Sapratane pun Hyang Otipati Batara Guru sumping dina waktos ayeuna ka payun ieu Sang Hyang Dewa Brata. Gatot Kaca ulah kaget.
1: Astagfirullah.
2: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya naon itu?
2: Hai. Taeta teh Batara Guru teh kan?
1: Eta Sang Hyang Tibati.
2: Sumuhun. Ulah kaget Astra Jingga Dawala Gatot Kaca.

0: Sawios, pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter ke
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos seueur sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin teh oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal, dan berair.
5: Oh, berair. Merah?
6: Merah, ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya.

0: barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kedua, naon harfina sawarga mariloka.
6: Sawarga ya, eta tempat kenikmatan.
5: Naon deui hartina sawarga?
6: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
5: Sadulur
6: nya
5: ai mani?
6: Mani bakal manusa nu ngajadi.
5: Mani bakal manusa?
6: Bakal manusa.
5: Ai loka?
6: Ai loka eta alam.
5: Jadi di ieu alam teh?
6: Di ieu alam teh samani saasal jeung sabakal.
5: Sa
6: sawarga sawargi sadulur.
5: Bener
6: nya
5: kudu kumaha dulur jeung baraya? Kudu kumaha lamun urang nya sabakal jeung saasal samahluk?
6: Kudu runtut raut saeuyunan sageges sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak.
5: Eta
6: ngaran-ngaran dulur jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
5: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
6: Nah naon
5: untung boro jeung deungeun-deungeun Semar dulur anjeun sorangan dek disangkalak dek diabuskeun ka kawasan dari muka.
6: Mana jeung dulur kicu? Mana jeung dulur kicu? Manya jauh tina kenyataan. Oh, namun di titah mah kudu nungan dewek di giti kudu ke demi Allah jadi kamu. Cuman enggak. Oh, tau gak sasa gabruk ya tukanya. Iya, lelah murah cuy. Oh,
5: coba katilu kalau yang nanyakin tiri loka non hartina.
6: Tritilu
5: loka?
6: Loka alam.
5: Jadi ajin teh pimpinan tilu alam.
6: Pimpinan tilu alam.
5: Syariatna.
6: Syariatna jagat luhur jagat sawarga maniloka.
5: Kedua.
6: Kedua alam kajinan.
5: Katilu.
6: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
5: Eta dipimpin apa?
6: Ubatara guru.
5: Hakikatna anu dipimpin eta teh tiloka teh mana?
6: Eta ceuk anjeun anu mana?
5: Anjeun teu bisa ngajawab.
6: Memang kalau teu bisa ngajawab.
5: Lamun kitu mah lain pingpinan tiloka aja.
6: Nah ceuk anjeun hakikatna mana?
5: Jagat luhur nyatana ucapan anjeun jiran. Pingpin ku anjeun. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan nu lempeng.
6: Ai alam kajinan.
5: Alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panulahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
6: Katilu
5: jagat raya pramudita lampah anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nya tara ku jelema anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursid sanyatana nyata di wujud manusia. Sategesna anjeun mah lain batara guru tapi jurig balulus.
7: Pinas dikesah yang tumampara. Batara guru barang disebat juriku ia sang kiang dewa brata. Langit diri anu sayakti ilang warna anu sinyata ngajang ngelek jadi denala.

0: kurang wujud jadi kieu.
1: Ulu, monyong. Hay adim muni berwes kitu dulu.
2: Eh.
1: Muni rangeteng. Kolecer kitu na genggerongna teh teh euy. Mun nurulung kitu.
0: Alah lah urang menjadi kieu.
1: Wayang, sakali jurik tetep jurik.
2: Uluh.
0: Ulang kendei wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru kieu bentukna.
2: Ada kudu saimang atuh jeung kalakuan.
1: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun.
0: Ampura. Ampura rumasa urang nu salah.
1: Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling maklum?
1: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moal bisa.
2: Nah, make moal ngahampura ka nu salah.
1: Sabab sok dideuyeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan nu salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura ite.
1: Komo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede. Sanajan salah oge nah da meunang we. Salamet.
2: Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual meulikeun kana duit yeuh.
1: Dumeh hampura beunang dipenta.
0: Heuh.
1: Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
0: Atuh urang geus bener. Sok beca hampura.
1: Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
1: Naon hampuraeunana jelema bener?
0: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
1: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
0: Ya hayang
1: jadi nu gelo urang teh.
2: Heueuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo. Ta mode cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu ah.
2: Mun sentimen pisan.
0: Heueuh. Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Dek da hampura wa?
1: Moal bisa.
0: Hah?
1: Moal bisa.
0: Diberik sia ku aing sanajan lompat ka leungit pimpi tu sok kagok asong aing. Urang pada kopi jalan pati.
1: Yeah. Lamun nyanya anjin dicaing rana lalaki langit lalang jaga toto sang punya kulit. Lamun nya anjin hiang mati pati gerak berik kaula. Asiga, asiga.
2: Habis kan?
1: Tuturkan kaula. Ayo urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan maha panita ajar padang. Ayo tuturkan aing. Tuturkan.
0: Sang Hyang Dewa Brata. Woi! Dewa Brata! Jagoan! Kurang ajar!
3: Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata Astra Jinga Dawala Kasu Mampah anu diberi ku hiji denawa nyata penjelmaan Batara Guru itu kaya nana tuna lampah eta kacarios di padepokan lokas sampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kaus ku ilmu lapar ku pangabisa.
0: Syaha di luar.
2: Pangapunten aki.
0: Yeah.

0: Pawonten ing padepokan Lokasampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Gunira Kang Andika.
1: Aduh. Ai geus kolot ngadenge nu batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, da puguh genggerong na gehgeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa mahat panita.
1: Kula
2: nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih.
2: Oh kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Oh. Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana linggih?
2: Anu mawi kaula teh teu boga tempat.
1: Oh, teu boga tempat.
2: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
2: Nah, aki nyaurkeun teu mungkin.
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we unggal jami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teu boga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujang hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhkan lain gaduhnyaan saliring dumadi sare kacing sapari pola kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa kajero ibu daki
2: tupi iya aki padepokan naon
0: yete anu kasebat mah padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita ajar padang.
2: Panita?
0: Panita ajar padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu aya naon menak sumping kadieu.
2: Anu mawi. Kaula dumungkap kadieu. Kengeng wartos. Ti. Kakasihna Sang Hyang Dewa Brata. Yen kaula dina waktos eta teh nuju ngalalana naroskeun. Bab ilmu anu cacar ka hartos ku kaula.
1: Oh kitu.
2: Tepi no manawi aki tiasa ngawaler kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisan.
1: Syai kudu kitu budak nurama kasep
2: tak itu ki kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan naon?
2: Aya tak katerangan teh dawuhanana pangeran.
1: Iya yeah.
2: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncup dina katerangan.
2: Ki. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
1: Iya. Yeah.
2: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Danya.
2: Tak kawata rek naroskeun naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Kata ima kusah.
2: Nyaku pangeran.
1: Say. Sakitu.
2: Kadua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha.
1: Berat pungkuh ieu.
2: Katilu.
1: Naon katilu.
2: Naon hartosna iman. Naon hartosna takwa. Sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman we jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi, baca nerangkin eta jelma teh.
2: Nya.
0: Atuh dan tong boro nu ngadengikeun katerangan eta jigana nu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungku meureunan.
2: Rupina.
1: Simul.
2: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
2: Naon pangna agama di kamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu pami lepat.
2: Entah upami lepat anu jentrewe ki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng. Teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku owah gingsir.
2: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Kusaha?
2: Ku pangeran?
0: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
2: Naha?
0: Tadi ceukina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
2: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Nya, pun samat kitu heulanan.
2: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
2: Nya,
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
2: Oh, umatna?
0: Umatna keneh teteh.
2: Anu sababaraha golongan teh?
0: Nya.
2: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dinya.
2: Teu aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
2: Iya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
2: Nanu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
2: Aduh. Ya atuh pami kitu mah carana.
1: Kahartos.
2: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
2: Kumaha?
0: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
2: 72
0: tugening salah
2: naha
0: anger 73 nu teu katarima mah
2: naha
0: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana nu iman jeung nu takwa teh ayana.
2: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
2: Oh kitu.
1: Iya. Yeah.
2: Katilu?
1: Naon?
2: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
2: Nya?
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
2: Percaya teh
0: di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Aye can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
2: Oh kitu. Contohna?
0: Contohna. Alhamdulillah hirobi alami naon hartosna.
2: Hartosna eta?
0: Nya.
2: Sadayana puji kagungan pangeran nungurus sadaya alam.
0: Sahata nungurus teh?
2: Nungurus?
0: Nya.
2: Nya pangeran?
0: Tuh udah salah.
2: Nah cek anjin saha?
0: Nah rek dikamanakin kecapkun payakun ayik pangeran kudu ngurus deh mah.
2: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha.
2: Sadayana puji kagungan pangeran nungurus sadaya alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
2: Nya.
0: Kumaha upama urang contohan we.
2: Kumaha contohna?
0: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
2: Nya.
0: Nungarimunan kana sirah. Saha nungarimunan teh?
2: Nya kerepus.
0: Kerepusnya?
2: Nya.
0: Yakin?
2: Nya.
0: Tayina sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
2: Nya.
0: Cing sa nungurus teh?
2: Nya Allah.
0: Tugening si horeng anjin manusia nu goblok teh.
2: Eh. Nah kasar kitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
2: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngalung harti lir ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu bongan teu daek dikotek tak. Bongan da nuduhna kanu jauh, bongan da nyawangna kanu anggang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhirat na ge bakal linglung.
2: Aduh. Nah tadi anu mana turu ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya
0: sategesna lain Allah tapi puji.
2: Puji?
0: Puji.
2: Nah kumaha kajataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan, cecepkeun tabah ka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna.
2: Oh nya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentu di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ninggang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan. Cenah mun si hayam si leumpang teu punten-punten acan. Aya pek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah mun sia teh bieu teh geur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh.
2: Aduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerape puji sesama makhluk.
2: Kitu geuning. Oh kitu nya ki.
1: Tah eta cuk. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
2: Di malam
1: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
2: Oh, iya.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis.
5: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Beraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieta eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya bapak?
3: Alhamdulillah, ayah karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mau pamit jalan gitu, selulus gitu, ayah iya. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alfa propolis, ayah nubada disawurkan kan usanesna pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alfapil kolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau sah?
1: Pun anak ngawitan, terselami tiba di Jakarta mula dugi ke Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pae eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiannya mangga. Insyaallah pun anak kau atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Adun up.
1: Nah, ka aing tu si Oga ngaropo.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasa nada mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah, puasa terasa menjadi indah, zakat terasa menjadi indah, jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan. Bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia? Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada empat motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia Minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang keitem-iteman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? "Ceraiin aja." "Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia." "Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik." Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul, istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman, tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja, "Ya kalau memang begitu ceraiin." "Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia." "Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya." Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita, pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Ya. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
7: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata mayakulu kana abi walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata inilah saya, bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kan.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Mudah terpesona oleh hal yang zohir, sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu?

0: cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi, fazfar bizatid din taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi, mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul, enggak diceraiin hati saya ngebet pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama, kalau dia cantik walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih, biar punya duit kita mau nawar ragu-ragu takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit kita berani banget nanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha saratka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato peletar peletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau membekasin apa? Mau membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Izar aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis, segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati. Yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, gak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompet-dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, "Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti." apanya aja dibedolin, jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-marin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Peace.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat itu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karos peuri, teu karos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep 2 tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya probihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Maicu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: udah buka.
1: Alhamdulillah.
2: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Teras dirawat kenying sakali itu acan karaos naon-naon. Teras abdi dongkap ka dieu meser papapori sampean abdi sapali nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki kitu. Teras disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebihnya pak lokasina
1: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sareng abdi sa desa sa kampung teras Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Yeah, hey, check, hey.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jagjag teu karaos.
4: Biasa sok
3: pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahanamina apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teteh meser deui ayeuna teh ka di kafe Purit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Iya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kaya maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon.
1: Nu kasabara kalina ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jeuh damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun

0: Jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi tengah nggo kaca soca gitu pamina.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
0: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kacaritakeun Ian di satengahing perjalanan, Ian teh gawe na mikir kacida mikirna neangan akal kumaha carana bebeja kanu jadi bapa. Sabab mun diterangkeun sajalan terahna geus kabayangkeun pasti bakal dibenuan, diamekan, bahkan disiksa ku bapana. Komamun Pak Aris uningan yen cilakana Ian teh gara-gara maling motor. Motor nu dipaling kumanehanana.
1: Aduh.
0: Kumaha yeuh carananya? Jeung deui kumaha nasib si Rusja ieu teh?
1: Aduh.
0: Padang siang ka teh kudu wajib. Heug bebeja sarta nyebutkeun ngaran aing. Celaka mun nya teh kitu. Gerentos hate Ian manehna ngarasa sieun. Bisi ditangkep kunu wajib, sieun ditangkep mah manehna teh. Darumasa boga dosa, geus maok motor batur. Teu karasa beca beuki deukeut ka tempat nu dijugdug ku Ian. Ngan Ian ngarti bisi tukang beca bebeja ka mangraksa nu akhirna imahna kapanggih. Ian rikat nitah eureun, atuh rek beca teh eureun, padahal rada anggang keneh ka imahna. Geus eureun becana, cut Ian turun, cereng dibayar eta beca teh. Teluak lieuk terus leumpang rumangieung, asup kana gang leutik, ngahaja milih jalan anu teu langsung anjog ka imahna. Bulat-beulit miceun salasah Ian teh. Nyokot jalan gang anu nguriling, anu bakal moal kapangih yen Ian teh boga imah di dinya atawa imah Ian teh di dinya. Akhirna bus ka pakarangan imah, kaperengan keur jempring ukur aya tukang barabadan. Keureureuh hanapeun tangkal jambu kitu oge teu malire ka Ian nu asup ka pakarangan.
1: Aduh.
0: Kabeneran ieu ah. Geuning mobilna eueuh si bapa teh. Tangtu bapa teh teu aya di imah. Cekate Ian bari muru ka tepas. Barang bus ka tepas aya nu keur ngepel, rek ditanya pisan teu tulus sabab jelas lain nyeyen. Atuh Ian ngacanteng di lawang melong ka nu keur ngepel. Horeng nyititi nu keur ngepel teh. Poe eta poe mungaran digawe di imahna Pak Aris. Eta oge ku nyieyen mah can dianelkeun sabab bisi can jagjag da peuting tas cilaka teh. Tapi nyititi maksa ngeureuyeuh bae digawe. Barang geus rengseng ngepel di tepas nyititi cengket ari ret ka Ian nyititi ngagebeg tapi terus rengkuh bari pok ngomong.
2: Oh, geuning Aden, haturan.
0: Saha nyeun?

0: Sanyeun. Aeh. Urang Cisasaknya. Geuning aya di dieu. Aya naon ieu teh? Hah? Geuning aya di dieu ieu teh?
1: Ya neuteup ka Nyi Titi, asa-asa meureun da kungsi tepung basa di lembur Cisasak teh ya.
2: Sumuhun, Den. Di Cisasak abdi mah.
1: Temal Nyi Titi. Jadi lambang rempeng tepung jeung ian mah da eta sikepna beda pisan jeung Nyi Jejen. Kemana Bapak Kuring?
2: Saeuna mah milarian Aden.
1: Cadarea jeung Ibu?
2: Henteu.
1: Mana si Yeyen? Ian luak lieuk. Torojol aya nu nyampeurkeun horeng Yeyen geuningan nu ngarasa kaget ngadenge nu tinggreneng di tepas. Datang-datang pok ngomong.
2: Leuh geuning Kang Ian. Di mana wae ari akan? Bapak sareng Ibu milarian atuh Kang. Kunaon eta Kang?
1: Yeyen nunjuk kana tarang Ian. Ah, teu kuna naon? Emang Ian ngan sakitu jawabna. Koloyong bus ka kamarna brum panto ditutupkeun harita teh.
0: Nyeyennya colohok teu ngarati kana sikep lanceukna nu beuki dieu teh beuki aneh. Eta Ian teh kadulure teu pati malire ka kolot ka wasnu embung wawuh.
1: Tapi najana kitu oge hate Nyeyenna teu burung ngemplong lantaran geus jelas lanceukna geuning salamet.
2: Teteh, upami tos beres ngepelnya, sayogikeun tuangeunnya. Bilih Kang Ian parayeun tuang geura.
1: Ceuk Nyeyen bari ngareret.
2: Mangga Neng. Tong Neng atuh. Ian we kitu. Ah teu raos ah. Neng wios sareng aceuk kitu. Nya kajeun atuh ah. Da Ian mah mungah disebut Neng nong naon ah. Lieur ah.
1: Harita keneh Nyi Titi nuluykeun deui pagaweanna rengseng ngepel terus nyajagikeun sangu jeung lalawuh kena sapuratina sabab tangtu Ian lapareun bisi hayang dahar. Ari Ian ngajoprak di kamar sorangan. Eta Ian ngahuleng mikiran api omongan da tetep Ian teh bingung naha kudu kumaha ngajawab naon mun bapana mariksa. Tapi kadanget harita can meunang pi akaleun kumaha jawaban ka bapana. Atuh puguh Ian teh kacida susahna cicing di kamar asa hareudang bayeung yang aya di imah kalah hariwang. Atuh korejat hudanga terus muringis nahan kanyeri karasa deui sirahnya nyautan dengan carangkeul. Kuleda ngagorer deui reupeureum bumi alam asa dengdek. Beki susah bubuh bingung sok sieun bapana kabulu datang.
2: Mun aing teu manggih akal teh cilaka yeuh. Kumaha ari geus kieu? Ah.
1: Tapi ah kumaha engke we lah pokona mah aing geus aya di imah.

0: Tasa para lami tete.
1: Atas sa usum.
0: Tasa usuman ya. Tas lalanong ka manawa ay tete.
1: Tas ka ito ka dewe lah kita tapi ta acan aya pirobihan.
0: Ta acan aya pirobihan mohon. Ta ina kan tete ngalat landong naon tete teh?
1: Alpa propolis.
0: Mohon. Siap sabra botol tete?
1: Atas sa F2 botol.
0: Sareng ayeuna panginten nya?
1: Mohon. Mohon.
0: Ta kumaha tete sareng sena ngalat landong alpa propolis panyawa tete? Tapi kan di check up-nya.
1: Mohon.
0: Naon wae nu tos damang teh?
1: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ginjal teu aya.
0: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyewat lambung tas daya atau sehatnya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Wirobihan. Gitu.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda.
4: Carita keur Balarea, sumangga urang lajengkeun deui.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Terus?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.

Ian ngajoprak di kamar sorangan. Eta ian ngahulang mikiran api omongen. Mikiran pi omongen. Da tetep ian teh bingung naha kudu kumaha ngajawab naon mun bapana mariksa. Tapi kadanget harita can menang pi akalen kumaha jawaban ka bapana. Atuh puguh ian teh kacida susahna. Cicing di kamar asa hareudang bayeung yang. Aya di imah kalahariwang. Atuh korejat hudang terus muringis nahan kanyeri karasa deui kanyeri karasa deui. Sirah nyanyautan deungeun carangkeul. Kuledag ngagoler deui reupeureum bumi alam asa dengdek. Beki susah bubuh bingung sok sieun bapana ka buru datang. Mun aing teu manggih akal teh cilaka yeuh. Kumaha ari geus kieu? Ah. Tapi ah kumaha engke we lah pokona mah aing geus aya di imah. Kitu ceuk Ian teu puguh cetekelan. Teu karasa waktu teh terus nyerelek. Panon poe geus mancaran geus nincak kana wanci lohor. Gerung gerung ngasada sedan asup ka pakarangan. Reg eureun kebeg ian ngarenyag ku manehna geus ka sawang nu datang teh pasti bapana. Teu nyalahan. Kotoplak. Kotoplak sada sapatu kana ubin. Bus ka jero jajantung ian ratuk tutungulan, hatena deg-degan. Kalah gemperek tepung jeung kolot teh. Kitu pastina geuna boga dosa mah. Ditanya teranemalan, tara ngobrol da boga dosa teh atuh sieun ka panggih. Matak urang teh kudu terbuka nanaon teh kitu nya, komo jeung kolot. Ari nyieun geus teu sabar ngadenge kolotna datang teh geuwat muru langsung laporan.

0: Kang Ian tos uwi, Pak. Tos uwi.
1: Aduh, geus balik. Mana?
2: Pak Aris katara bangun gembira.
0: Di kamar, Pak.
1: Bari nunjuk.
2: Tunulih kana kacape langsung nguruka kamar Ian, pantu disurungkeun brae muka. Kasampak teh Ian keur ngajoprak bari ngahega, kawas nu kacida capena sabab bieu nahan perasaan. Kebeku kasieun jeung kahariwang ku bapana.
0: Mana si Ian?
2: Bubar lian nuturkeun sorana teugeug kawas nu nganung amarah, bus ka kamar. Barang saya di kamar, Pak Aris jeung Bu Waliah kalah ngaharuleng. Dua nana melongka ia nu ngagoler dina kasur, pakaian pusik, tarang dibengker, obat merah katara keneh. Dilalila Pak Aris ngadeketan ka Ian, ibuna mah nangtung keneh deket lawang, panona melohok ka Ian.
1: Ian, pasti mana hidup teh, kunaon eta tarang?
2: Pak Aris nanya nak leuleuy, tapi kadengena ku Ian mah tetep mata kempur, teu buru-buru ngajawab.
0: Ian, ibu jeung bapa teh geus ngider neangan hidup. Geus ngider ieu teh. Ngider neangan hidup. Nah, ari maneh atuh? Bakat kumelang, kalau teh bakat kumelang, yeuh. Bisiku mah onam. Tapi naha ari hidep bangun anu teu malire ka kolot atuh. Kunaon atuh hidep teh ieu teh? Kunaon atuh hidep teh kunaon ieu teh Ian? Jeung tos di mana deui ieu teh?
2: Waliah milu nyarita katara satengah jengkel. Ian ngerahuh narik napas jero, terus cengkat talaunan awak na kerasa lungse jajantung na kalah beki ratu. Bingung ku bicaritaeun, tapi kurantaran terus-terusan didesek, akhirna Ian pok ngomong.
1: Duh, cilaka bu,
2: pok na terus tungkul.
0: Ibu oge nyaho ibu oge, hidup cilaka, da buktina tarang bocok. Tapi cilaka teh cilaka kunaon? Hah? Da puguh. Kada kudu puguh, kudu puguh caritana atuh. Cilaka teh kudu puguh jujutanana. Nah tabrakan. Nah kana motor. Nah gelut. Nah kunaon ieu teh? Nah ngabangsat. Hah?
1: Yan. Yeuh, Yan.
3: Kumaha, Pak?
1: Ulah asa-asa. Hah? Ulah disumput-sumput. Bejakeun ka ibu jeung ka bapa, naon anu karanapan ku hidep? Jeung deui naon sababna bet ciga anu sieun? Naon sababna ieu? Hah? Teu ngarti bapa teh. Lamun Ian teu nyieun kalakuan anu teu hade, bakal terus terang.
4: Ieu mah ngomong teu, bebejah teu.
1: Ngabuga gue kitu. Jeung kolot mengulah kitu, kudu terbuka. Dan naon mah anger bagian kolot-kolot keneh. Kalakuan budak, kalakuan maneh anu nakal, nu haram jadah, nu kumaha, anger kolot kebawa. Hah? Lalu maneh ngajarkeun kalakuan alus hade, meureun ngilu seungit. Bapak teh jeung ibu teh. Tapi ayeuna hidup teh geuning kitu kalakuan.
2: Pak Aris geus teu sabar hayang keur uninga kana lalakon nu karanapan ku Ian.
3: Pak, Bu,
1: kumaha?
0: Kumayan.
3: Abdi teh bingung sanyana mah. Margi
1: kumaha?
3: Margi dina hiji poe nuju jalan-jalan sorangan, ujug-ujug greup langit poek, awak abdi leuleus. Emut-emut geus aya di hiji tempat, tarang nyeri sakujur badan lungse jeung sirah lieur. Abdi teterang, Pak. Duka aya di mana? duka wayah kumaha, duka sabaraha poe daya di bumi. Ngan tadi teh nama emut, abdi aya di hiji jalan, teras kana beca kadieu kitu. Kitu keterangan ti Ian, hiji keterangan anu teu mata kaharti, da asa mata kabingungkeun. Eta alasanana si Ian pangna teu balik-balik teh. Pak Aris jeung Bu Waliah sirih reret. Saeutik oge teu ngarti kana omongan anakna. Ian, Bapak menta, ya ngomong anu bener. Ulah balelol kitu. Neuteup mun ngomong teh, lamun jujur, lamun bener ngomong sesuai jeung hate, bakal neuteup moal era, moal tungkul kitu. Mun tungkul boga dosa sia, sieun kapanggih. Cok, teu terus sareng ka kolot. Bapak menta terangkeun sajujurna, katerangan sajujurna ya. Cek Paris, ya dengan sakit tu nukai mutkan ku abdi mah bohong sia, bohong sia. Ini timah nu mungaran jeung saha initna. Cok, sorangan kungsi tepung jeung Rusja. Rusja pak, nya si Rusja. Tong alpa beureupeup sia ngomong teh. Henteu. Henteu, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga.
4: Ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Ah!

0: Vähän ulos, lampai.
1: Aja.
0: Katsarius. Disalbeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Karangsuka.
1: Alah.
0: Ingkang dados nalendra. Tutuloro. Angin sewiji-wijina hendih. Bibisik Prabu Banung Nagasewu. Pangawakanana ora sisitan memang praja lautan di eta laut. Di dasar segara. Memang lautan dibagi tilu nagara.
1: Di antawis.
0: Hiji nagara karang inten. Dua nagara karang tengah. Katilu nagara karang soka. Anu kiwari maksa di guar. Senyata di nagara karang soka. Prabu Banung Nagasewu magantian dua pati sanga bumi lan sanga langit. Ping tiga senapati ngalaga pahlawan ngayuda. Naga Wercana wawang. Engkang mios nawakah keng setinggil binaturata sang nalena. Mengahing damparkan serakang pinatik sosok sang nawratna.

Singlar tali wawang tetia mangku Prabu Syamyatin rapada jajar pena. Nira pada jajar piara, ya Syamyatin pada jajar pena.

0: Sarius bisa lebeting pagaran Jawi Karaton Nagara Karangsoka.
1: Malah
0: ingkang dados nalendra inggih bibisi Prabu Bandung Nagasewu anu pangawakanana pinuh ku Sisit memang praja orai Sayakti.
1: Walah
0: anu aya di Karang Sokaye di pagelaran Jawi anu teu kakantun dua patih sanga bumi sanga langit kakasihna.
1: Eta
0: anu katilu senapati nyala gapak lawan ngayuda kinggih naga Wresana. Kunira ngandika sang nalendra. Anu disaur cunuk, anu diundang datang, anu digerok jonghok. Patih hingsun patih sanga bumi sanga langit lan senapati hingga ka pahlawan yap kadika hareup diukna di malam di iya katutup pinodamel abdi dalam pun patih sanga bumi langkung tipayun ngahatukin semasung kumkohonyuk celina panjingan hang ditarima semah pangabakti awak ngane kali nanti etak atu tina nanu pihak kelepatan mugawai selina pagustin ulah kira ngemalum saling malum dina marga kesalahan di malam ayah naon
1: kekin
0: udah magusti sanaus abdi pun sang langit gahaturkan semua sungkem konyuk sirapan jika
1: diterima
0: Ya abdi gusti naga Wresana.
1: Oh naga Wresana itu.
0: Ya bukti payu jaga kun sewah gusti. Abdi tarima semua pangabakti abak mana? Kafe tiga ayah naon itu. Tidak.
1: Tegel kemana mah?
0: Iya sabenerna
2: di malam.
0: Sa perkara purwa diundang dek negara kendasa kasono. Ha?
2: Di malam.
0: Kadua nanti eta. Memang dina lebah di kaula sanajan awak jin pangawakan orai. Tetuna tina marga syukuran. Karena agungna kakresana maha agung jemarna kana pangresa. Rehing. Dina waktu ayeuna dina jam ieu urang bisa ditepungkeun dina mangsa kaula aya bada mikeun
2: di malam aya naon atuh
0: kieu sabenerna nya ye
2: di malam
0: ai kaula teh sategesna mah rasa syukur dibay ka segenap lapisan para intansi boh disipliner oboh tim militerner boh kapara jawatan tekantun ka tokoh masyarakat anu geus mikeun bala bantuan kana nu paha kapiyogaan nagara
1: eta
2: imalan
0: sanajan rakyat aing kabeh anu diwangun ku lauk gede lauk leutik di antarana teri cumir-cumir jeung sajabana lauk cucut oge aya dina lebah dia upama diudagkeun kana kanyataan pribadi kaula wujud iu awak buta naga diri terahing reseksi asa perih teh karasana
2: imalan naha naon
0: iya iya dongengna kubaha doge jagus dia iya dongengna tiyunya hai bahula teh keuring ngora kaula teh ieu kungsi apruk-aprukan
2: apruk-aprukan kemana
0: ih ai ai Ya sategesna kula kungsi baheula apruk-aprukan ngalalana.
1: Ngalalana.
2: Ibalan Gusti, ibalan.
3: Imbalan paduka.
0: Aing ngalalana teh ka darat, ka cai, ka leuwi, ka wah jeung sajabana ti eta.
2: Imbalan.
0: Nya hiji waktu kaula teh kapoekan. Aya we hiji tempat pamujaan atawa tempat manusia anu dina waktu eta manusia teh keur riung mungpulung jeung anak-anakna di hiji masjid lamun teu salah mah disebutna teh masjid darita. Malahan aing kungsi baheula bangor danya kitu keur ngora marada cecermet ongkoh.
2: Imalan.
0: Kungsi baheula make jeung minah-minahkeun nu hees dipindahkeun kana bedug sagala. Di masjid teh. Karing ewak we aing di mana aya nu nanyakeun mah. Tadina lebah harita, dina waktu harita hiji manusia nyaritakeun kieu ka anak-anakna anu keur dididik ku manehanna.
2: Kumaha?
0: Ieu opokna teh.
2: Di malam.
0: Ibarat Gusti kumaha opokna? Hari opokna teh kieu. He, ujang anu kasep anu bageur. Kade urang mah manusia, sabab manusia teh dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian kitu opokna. Sabab cenah bedana manusia teh kieu. Gusti ngayakeun jin atawa nyiptakeun jin jeung manusia. Memang ku kaula ge diaku kalayan sabenerna yen kaadilan Gusti. Kamurahan Gusti teh Gusti mah tiap-tiap nyiptakeun kadal precis kadal. Sakali kadal tetep kadal. Sakali izin kaula tetep izin bangsa.
2: Imalam.
0: Tah ayeuna manusia dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian sabab manusia teh cenah ceuk dina katerangan ceuk manusia. Ai manusia mah didamelna teh tina opat ning aci.
2: Tina opat?
0: Tina opat aci.
2: Rupi eje-ejena.
3: Rupi hiji-hijina.
0: Ari hiji-hijina. Hiji cenah mah aci ning taneuh. Kadua aci ning cai. Katilu aci ning angin. Ay angin.
1: Mana angin wae acan-acan ohai.
0: Kaoprat aci ning seuna. Tajadi yakin atuh kadarajatan bangsa manusia teh 100% mun kitu masyaallah. Bah. Nah, ari sieg aing bangsa jin.
2: Nah, mah.
0: Heuh, cenangan ukur diciptakeunna teh tina hiji bahan nyatana tina seuneu. Jadi yakin atuh pikeun ngahonta bangsa jin ka bangsa manusia kadarajatanna teh 100% deui. Oh 75% deui.
1: 100 rupi nama
2: gitu. Rupi 100 teh
0: he darajat na minangka.
1: Ngitungkeun kana bilangan gitu.
0: Darajat manusia teh 100% jadi urang mangan ukur 25% bangsa jin. Jadi pikeun ngahonta kadarajatan ka bangsa manusia teh 75% deui.
2: Waduh.
0: Paingan manusia loba akalna. Jadi kitu ieu. Barang sadayana midanget ka saurang. Ijar meneng.
2: Waduh.
0: Meneng Gusti petengahkeun nira. Ijar meneng Gusti petengahkeun nira. Atin nira. Lirik kalimpudan mega bodara. Awurlat. Ya mega putih.
2: Iwala salin sumabda.

0: Tenawang Sudwapati lan Senapati. Margane pun peteng penggalih dangu-dangu Andika.
1: Waduh, waduh, waduh. Panginten atau pamikit masarana. Paigan atuh caci barijil. Dahalodo katigang ujan. Gusti,
2: iya.
0: Panginten atau pamikit mah. Nah, paingan Gusti rakyat abdi seueur anu korban paingan manusia gede akan ada yakin atau 100% kadarajatanana. Rakyat abdi seueur anu korban kaya-kaya ning cumir-cumir. Kaya ning teri todak sareng sajabina di ala ku bangsa manusia di jaring mah di useupan sareng sajabina. Jamaroti anu sajabiti eta wa seueur anu korban.
1: Lebah di. Imalam. Imalam.
0: Lebah di aing mikir kumaha carana sangkan aing ngahonta kadarajatan manusia anu 100%.
1: Jadi Pak Gusten teh palainga honta kadarajatan manusia anu 100%.
0: Hah? Kirang bara 100. Atuh 75 gersen gitu.
1: Maha atuh ayeuna Gusti, jangakeun bobot pangayun timang trajobot enteng aya di sarira pandingan.
0: Iya. Tampala kahonta ku kaula. Jeung yakin moal bisa ngan malah manar ku anak incu urang bisa kahonta. Eumeuh di jalan lintang ti kaula teh kudu boga pamajikan ka bangsa manusia anu dipalar turunanana. Runayanana sajajar engke jeung bangsa manusia darajatna. Hayang anu nuluykeun ieu nagara. Kaulah teh hayang boga pamajikan ka bangsa manusia mumul aing ka bangsa diuk deui. Teu hayang aing ka bangsa denawa deui oray. Teu sudi aing ka bangsa raseksi ipri jeung sajawana. Hayang soteh aing ka bangsa manusia sakitu kasimpulanana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Mukhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
4: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
4: Teu acan dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukeun naon Pak
4: resep da wayang golek gitu.
3: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos we da rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kak Hardi. Waduh. Jadi pelai garwaan teka bangsa manusia. Bangsa manusia. Tapi hukumnya gepati-pati deh. Japati Gusti. Hish. Lain japati, pati-pati. Pati-pati kumaha?
10: Tapi pati-pati teh mah.
1: Pati-pati aing hayang boga pamajikan ka bangsa manusia ge hayang kanu turunanana rene. Aduh, tak kitu.
10: Balai kanu turunanana rene.
1: Haa.
10: Bukti anu turunan rene teh mah.
1: Oh, anu loba anak nang ra. Seperti ayna teri pan anak-anak teratus-ratus.
10: Nah ayah bangsa manusia anu ratusan anak.
1: Iya ayah. Ayah. Apaan teh?
10: Henteu.
1: Senapati kadua.
10: Mumawi henteu paduka.
1: Senapati.
10: Henteu Gusti. Teu terong abdi.
1: Jadi teu apa kabeh?
10: Henteu.
1: Lamun teu apa heug aing ngabejaan. Ai anu turunanana rene teh nya eta urang nagara astina. Numutkeun beja kalian sejarah anu beunang dipercaya ai raja astina teh Prabu Dasarata.
10: Dasarata.
1: Ari anakna teh 100.
10: 100.
1: 100 Gusti haa.
10: Bukti hiji-hijina.
1: Ai hiji-hijina teh apangan cenah mah anu panggedena teh lalaki jaluna. Malahan eta anu panggedena nyikana teh ngaranana teh Prabu Suyudana.
10: Suyudana.
1: Prabu Suyudana paduka.
10: Haa.
1: Linggihna.
10: Bukti linggihna.
1: Haa di nagara Astina jadi raja. Eta Prabu Suyudana teh ayeuna parantos kagungan turunan putra
10: awewe.
1: Aing ngaranana teh Dewi Lasmanawati.
10: Lasmanawati. Dewi Lasmanawati.
1: Haah.
10: Dewi Las Gusti.
1: Haah.
10: Tupi Dewi Las teh putra Prabu Suyudana.
1: Haah.
10: di negara Astina ayana.
0: Di negara Astina. Tak itu sebenarnya kaulah teh yang muga pamajikan ka bangsa manusia teh anu turunan narenai. Malahan loba turunan kaulah engke. Ai nyarana teh Dewi wis mining puri bra gera rumahku. Ngan dilamar mada moa dibikeun. Dipenta komo eueuh syaratna. Eueuh di jalan lintang tikul di paling sabab lamun jalan dilamar mah wah tidak tinggal jerit nempo rupa aing.
10: Imalan
0: buah daekud gusti.
10: Haah.
0: Jadi kena di paling bae.
10: Kudu di paling.
0: Sudah panjang kokod euy. Wayahna. Sanggup.
10: Mujung hinak kapmut laraning tanaga dalam pati kasangakeun.
0: Awas. Di mana teh sanggup paling untung ditek-tek leungeun sabeulah weh. Di mana sanggup turta hasil bulan hareup 400 salawe ditaikeun gaji ku aing.
10: Jadi kudu mikur dinten iraha.
0: Ha ayeuna.
10: Ayeuna kedah rumah pa.
0: Ayeuna ku rumah.
10: Rampung daun tetas pengandika.
0: Wis abik maju. Lajeng dua patih kalayan sewiji senapati. Lumaku kalayan nyanak sedanten para tamtama maksad menuju ka daratan lugan niraya lumunur mimiti nirayang gana lugan niraya lumunur mimiti nirayang gana kingkang samia

0: mati terus lu.
1: Doakan Eti Senapati Singa hasil ditunggu kedatangan. Janji hasil wah gaji anu bakal katarima ku anjin. Encan hadiah. Kade ulah poho tih di mana eta awewe dibawa ka jero cai ieu ulasan beungeutna supaya ulah eungapeun dibawa ka jero cai. Ditunggu ulas ieu aa ngantos di karaton jero cai karang soka. Dek ngageleh heula aing. Pati sanga bumi sanga langit lumaku miwas sedanten balad tamtama.
2: Awas priatna batur. Priatna hati-hati.
1: Hanya.
2: Awas kalah sendana. Kalah sendani. Kalah sendono. Kalah memreh. Kalah durwiksa. Kalah loklok. Kalah bungaok. Kalah leman. Kalah lemin. Kalah kahees. Kalah kanyatu.
1: Ayah pada budak kata urang.

0: datan ingkang kawinarni, siga datan ingkang kawursita, inegeg lampahi puntik pangindrajala. Mangkehing bakat muka. Gantos winur siting kawik pocapaken ing pakampungan. Pakampungan tumaritis desa Kenagoro wong Pakunura Semar Kudra Pawana. Anu tina waktos eta nyaur Astra Jinga Dawala. Cek
1: Bulan
0: amuing gening araraya sararea ieu ujar. Teuk syukur cung. Sahayuh kawihna.
1: Mamah Iyar.
0: Mamah Iyar teh ya. Amuing amuing.
1: 45 perjuangan nek budak
0: ieu. Perjuangan 45 sesepuh urang inung urang sararea. Cek itu pang tablokeun wacu bari kanyarek ngalayan kebon sampeu. Pajarkeun teh ngalayan cenah cu. Hayu hayu hayu hayu.
2: Tagening.

0: Mayuh, mayuh na, mayuh na, ay mayuh na. Nuhun mamah, nuhun. Aduh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten uhun langsung karawas, aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana we?

0: Palis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM.
4: Radio
3: Peace
4: Ciamis.
3: Radio
4: Peace
3: Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Aduh, nikmat. Nyuhun Mang Jamir. Aduh. Tukang alok nah saha ieu?
6: Nah, Lukman.
5: Saha? Mang Lukman, aduh sugan lain Mang Luk. Cara nu dewek ke ngeluk. Aduh beuheung aing ngeluk. Aduh jadi wala ka dieu kitu.
6: Den.
5: Ulan.
6: Eh engap mah disaur tuh.
5: So. Wilujeng tepang.
6: Sami-sami kan.
5: Cara lageur sarea.
6: Aya pangeto.
5: Ulan.
6: Kami
5: tahu pulang. Semuhun, nuhun ya.
6: Sawalana akang kumaha damang?
5: Pulang.
6: Akang damang?
5: Akang. Meujeuna seperti kemarin. Ya. Aduh, naon bete pun lanjut ti dicarekan?
6: Ah biasa we, atuh. Sapnya telem, yakin ka sepuh.
5: Anya ta jelema lieur ceuk dewek
6: oge. Lieur teh?
5: Nya lieur. Ceuk dewek oge. Mangga tuh.
6: Mangga pulang.
5: Ngeunah ieu dipakena. Aye buruan bara resih mah. Nya. Mojeh napisan lamun seg ayah runtah di buruan teh gawat sapukun
6: gitu.
5: Besi dina mangsa hujan teh kebawa palit temahna menet dina sulukan solokan banyi eta nyelakakun
6: gitu kan.
5: Hi, kapan kebersihan eta pangkalna kesehatan cekurin aja cekurin aja kumah jelema mah kumah saneat cek dewek
6: saneat kumah
5: tiap-tiap panjang irungna panjang hati cing percaya
6: ini panjang pikiran akan banyak
5: semuhun. Aduh, wilujeng tepang Mang Lukman.
6: Aduh.
5: Naon bieu teh lagu naon bieu dipake teh A? Urai waling euy. Ha? Urai waling. Aduh, ngeunah dina kiduna teh. Urai, heeh. Urai manehanana. Aduh. Semah ka piatur kaunyuk bapa. Jakarta dua deui. Ah, siap. Kunyu. Si wewelek ieu dianggap kereta api aing.
6: Jadi wadianan.
5: Aya naon bapa teh? Iki ieu. Pangna ku bapa dicalukan saperkara bapa teh rek negrakeun dasa ka sono. Kanu jadi anak. Sabab aing koloteak ka anak kanu gede kanu leutik. Kanu awewe mun seuk boga awewe. Kanu gedenya aku gedena, kanu leutiknya aku leutikna, kanu goreng patutnya aku goreng patutna, kanu baongnya aku baongna, tina

0: Rasanya akhir teh kolot maka anak timu rasa melang. Ari melang nak kolot kan jadi anak. Lain sieun melang di tenggelan batur. Lain melang sieun anak teh pada ngaroga hala batur. Tapi anak teh sok sieun labuh kulaku luntang ku ah.
1: Gitu.
0: Wah lak tah geuning apa?
1: Sumuh.
0: Kade mi HP cu. Modal manusia teh jujur jeung bener.
1: Gitu.
0: Sumuh. Nampi kana nu pihadidikan atikan bapak mudah-mudahan sing mangpaat sareng maslahat ku abdi. Prak laksanakeun. Sumuh. Ai maslahat teh naon euy? Ha? Maslahat teh naon? Na teu apa maslahat? Teu. Paraging istrika maslahat teh. Belgug aing menyaho paraging istrika mah aing ge. Naon? Termos. Ai termos mah paragi ngompa ban mobil termos ngaranana. Pergi ngompak ban memeran aja. Si belagug siang.
1: Terus kedua kayaknya.
0: Nah, kabina-bina teuing belagug teh mah nya memeran pergi ngompak. Memeran mah pergi numpeng. Aduh, udah belagug nanti kalau tak kene aja. Susah bangsa kita mah sih. Demi Allah semuanya. Hei sumpah demi Allah. Demi, dek demi. Demi. Pinas di kersah yang tumamparan barang semarulah putra pawana sapala putra nuju sempah kapiguyon
2: sapratane pun Raden Putra Gatut Gacamiwah Raden Antria
0: anu dina waktos eta maksad nyampur semar sapala putra pikeun dicanak karena gara Astinapura.
2: Senyata bade nyubadanan kana uleman ti nagara Astina
0: margi Prabu Batara Kresna Arjuna Bima parantos angkat ti payun janten Kang Putra Gatut Kacak Kedah ti sapengkeureun lumampah bari semarwah kudra pawana sapala putra disampeur
2: anu kiwari Kresna Bima miwah Arjuna mah parantos aya di pamingir Astina ngantos Gatut Kaca
0: mangke bakal sareng ka kraton.
3: Si. Amuing naon dul eta anjing ragek di luar.
0: Aduh, cilaka naon teh ragek gitu. Aya bangsat. Hei, Berli, Berli. Nya cik dewek oge anjing dewek kebager anjing Astra Jingga susah ruksak buka anjing jadi anjing Astra Jingga itu dah anjing dewek mah bager geranya orang calukan sekali deh. Hei Berli aduh aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Panayagan dewek jadi anjing pecinggi. Nyacu sia sora anjing. Syak. Ana teteh ngomong teh tarik-tarik teuing. Pegat ke genggerong. Paduli genggerong genggerong aing. Ngiring ateu teuing sedih kampakulu jeung aing. Oh, nya. Syak. Syak. Sahaja.
2: Ulah kaget wa.
0: Ieu putra hantrija wa.
2: Putra Gatut Kaca wa.
0: Amuing heuleuh ujang. Juragan Anom, Pak Amuing.

0: Kagitwa iputra Gatot Kaca Astajaya Dewa.
1: Aduh ayah anak. Geningan juragan ano. Tepi nodama uang ahatrukin semak katuran rawuh kohkunyuk juragan ano.
0: Nuhuwa, nuhuwa.
1: Kali perkawis tina naon rupiah kalpatan uamu gaulah kira ngamaklum.
0: Saling maklum, saling maklum.
1: Aping tigana atunyuk sumanga yete puluh juragan anom kersa lumpahan sumping kar rompok kua aya pikeresaan naon.
2: Naon sti abdi ge nyangakeun semah pangabutuh aya pangabaktos ulun.
0: Diterima saja, cangkir maneh.
2: Sae ulun.
0: Diterima saja.
2: Ti abdi ge teu kantun ulun. Abdi ieu LP. Ejuh palay we.
0: Diterima mana ulun? Cangkir maneh.
2: Sae ulun. Sumuh.
0: Nuhun dah ulun.
2: Aya naon ieu teh?
1: Aya naon ieu teh agan teh?
0: Ieu weh. Ima urang singkat penyewa.
1: Timalan, timalan, timalan rewas waden. Lain ngarabut sampe ka tu astaji ngas lain.
2: Pan ngora keneh karek kecep atuh Pak. Iya.
1: Naon nu?
0: Hiwa. Aye bade ku aji. Serius. Bade ku akang serius mangat. Aku rai we kuai, kuai. Jata ieu bagelan nangi papun teu ka panggara. Mangga balih.
1: Naon ieu teh nu?
2: Rarewas boa astaji enggak ada dipake wadah ada mangkang pake ih sia ngomong teh lewara cing
0: saperkara putra dongkap kali ayang panggih jeung gua
1: nuhun
0: kadua perkara pangna putra datang kali dibarek di serangan sareng kakang ti lapisan bumi kaopat yang terakhir putra tewa kenging uleman ti negara Astina.
1: Kengeng uleman
0: di negara Astina. Di negara Astina, Pak.
1: Uleman naon?
2: Uleman naon? Uleman naon?
0: Ai uleman ieu teh. Caya sanes, Pak. Ya eta putrana ua. Prabu Sudana di negara Astina teh acet geus pining kulit teh bade
1: ngalih tina alam lagasan kalarbitan.
0: Kitu, Pak. Putrana Kangjeng Rama Uwa Prabu Sudana teh bari nikah ka putra Uwa Adipati karna ti awanga Kakang Warsasena.
2: Kaget teh mun cara jelema mah ngenog karek dua jeung tadi. Awas lain ka kolote nyarita. Mah aing nya dieu.
1: Iraha nu?
0: Saminggu deui mah. Saminggu deui cenah mah.
1: Saminggu deui teh naonana nu?
0: Pesta na. Jadi saat sana pesta ieu teh putra teh kedah kaitu margi Kangjeng Rama Uwa Batara, Kangjeng Rama Arya, miwah Kangjeng Rama Pamandipati ti Madukara parantos aya di peminggir dina waktu ieu teh. Bari janak harta kakayaan atalapi supeniran kado wa.
2: Ai kado teh naon mah nya? Ha? Kado teh naon?
1: Paragi ngurut kumis kado ngaranna.
2: Nya. Paragi ngurut kumis mah atuh mik nu kitu mah.
1: Cicing,
0: cicing, cicing. Cicing asa ieu. Tak wahi. Waktu miu fa itu bisa aya kejadian di jalan. Hayo tuturkeun kalau bakal lumampah ka awang-awang. Kakang maksad
3: akang bade lumampah ka lapisan atrapi ka dasar bumi.
0: Di malam. Jadi gua Semar wayahna kumulempang jeung asa ninggal wala.
2: Menang tugas
1: nya wayahna jang teu meunang henteu make jeung bahasa sagala awas luar tina katangtuan kecap lahir koloni Gusti batin koloni Maha Agung
2: semua saya ugi tanaga sareng emutan bujeng hingga kapunut lara ning tanaga dalah irung paripaos irung abdi diteuk-teuk ya demi nagara bangsa katut agama heuk syukur ya
0: hayu urang parama pada hal mah mah
1: ayeuh na nu
0: nya
1: ieu wae nuju kosong pisan sakuru
2: ah biasana nya
0: kitu wae Aya di kerjaan. Aya kerjaan wa.
1: Sarang inung baru dak dinu.
0: Kamana wa istri wa?
3: Kamana wa istri wa?
1: Salaras dan nuju ka Sekar mume nya kitu aya pangabutuhna we panginten sarang si Gareng ka itu na teh.
4: Welasan teh ya, apa?
1: Biasa bade lebaran ya teh. Welasan. Bade ayeuna wae teh.
2: Bade ayeuna ulah.
0: Ayeuna ye. Ayeuna.
1: Laras atuh moal bade ngijing sila bengkok cina mah. Jang Astra jingga dawala. Eta konci PHP-keun ka tatangga bisi inung siling datang, bejakeun meunang tugas mendadak we kitu nya jang. Semul.
0: Ayeuna. Ulah.

0: Nuturkeun kalangkang dewek
1: geus. Payah na Kang.
0: Moal pahili jeung kalangkang heulang kitu. Yun eta we kalangkang datang ka balong aing kudu ngagebrus kitu ka balong.
1: Payah na wajay.
2: Hayo pada pada.
3: Gatot Gaca Antreja miwah para paungan sadaya lumaku menuju ka nagara Astina
4: pura. Maksad nyubadanan kana panglemna ti nagara Astina.
3: Lumampah nyukcuk-nyukcuk suku gunung Mapailawang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing nete akareng mingjangkar. Kang Putra lumaku di satengahing geukana.

aya di pakampungan buat di padesaan. Kaulah bantukin keamanan, perlu bantuan tiara rajin, perlu partisipasi tiara rajin. Sebab keamanan tercukup ku para pengagung, keamanan tercukup ku Hansip Wandra. Tapi tanpa partisipasi apa-apa bantuan tiara rajin syariah, ya. Pamohalan, negara ngahontan negara subur makmur gemari pahlaw jinawi aman santo sakra terharja bisa laksana. Wali, singkirkan baju dengan kencakatu, tunda, priat najing hati-hati. Di negara bakal ditinggal ke kukaulah menuju ke negara Astina. Weh, piata, ayo Astina.

maksudna bae. Barang Kang Putra nu julumampah aleutan siluman anu pinuh ku sisit salirana. Anu dina waktos eta ngapruk nuturkeun ti sapengkeureun dua pati sanga bumi sanga langit anu lumampah ka astina. Hiji denawa mingpin jurig-jurignya tanah naga wersana lumampah di satengah king alas pinggan dingasalah.

0: ayam.
1: Dulu itu balat tam-tam di negara Karangsoka aya oge anu leumpeuh di jalan. Wah, siah wewelek.
0: Ayo ini terus lumaku.
1: Itu lanceuk urang anu lumaku di satengahing gegana terus menuju ka kulon.
0: Ayo urang terus.
1: Lumampah di satengahing perjalanan.
0: Ayo pada lumaku batur.

0: pasti kersah yang tumem parah. Sewiji denawa naga wersana dipun jamak dening Kang Putra Gagasa. Aingat dijejek mastaka na ditokir awakna. Mastaka coplok sapisan hingga getih mungsrat. Tina genggrong hingga raksukan Kang Putra Gatot Gaca pinuh ku getih.
1: Binatang pembina. Waduh cilaka baju kula pinuh ku getih lawala.
2: Aduh Gan, gening seur yata jelema bangsa naon.
1: Bangsa jin, awas dik niat jahat cepang rasa.
2: Keun wong tewak ku abdi hiji-hiji.
1: Awas ya.
0: Astra Jingadawala sami-sami oko begalan pati sareng denawa curik di Karangsoka.
1: Itu kayaan nana.
0: Kalayan raksukan Kang Putra Gatot Gaca pinuh ku getih anu teh papanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis alhamdulillah puyengna terus teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Buat. Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung mah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: T-S-A
7: bukan.
6: T-S-P-A
7: bukan.
6: T-S-A
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata tesma aini.
6: Hah? Tetes mata tesma aini?
7: Iya, tetes mata tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sia Saharadha.
2: Aduh, iya orang di murin ini. Tapi karena mos-bos gila di sisi tani lawakna. Ayah naon jang. Pak. Pak. Iya. Ulah kan iya, awas.
11: Ayah naon lah, bro.
2: Duh, aganti hanap. Sumping.
11: Ayah naon.
2: Iya, numawi, iya. Ribut di payun.
11: Hali, hali, hali, hali.
1: Waduh, siya aja. Ampun bang.
2: Ih, calang apa ini? Ditunggu kau yang raya sungutnya ya. Ampun bang, entong dicungkup sungut urang alap. Mamam. Palay mamam mana teh? Iya dina bujur aing ayah ya. Mamam kelanan.
1: Aduh,
2: kayak tenang eh tenang.
12: Dom.
2: Ya, lumayan yang irung si lain dah.
1: Aduh, alah bau, aduh. Wow. Halo.
2: Palay keneh.
1: Mung bau.
2: Ah, aya keneh lumayan ye. Palay keneh.
1: Mung.
2: Ah, sia. Aya keneh ye. Enan. Aduh. Aduh, kulantaran gede ieu mah jang irung aing ye. Aduh. Sedap. Cocok buat saya. Aduh. Penayagan mana hayang? Hayang kene makan. Ya, aing mau pedit. Kelanan. Keur dipencet heula beuteungna euy. Duk dalik duk. Dikakak di leuweung. Inyuk talina. Di mamam di beuweung. Hitar jadina. Hiji dua tilu. Alah. Aduh, silaka euy. Aduh, sugan aing diheujeunkeun tapi hituteun. Alah, di mana kacai di dieu?
11: Hayu maju.
1: Waduh, woi.
2: Jang, eta tingali juragan anom anterja pasea. Nya ngasupkeun peuleupna ka hareup make gerakan eta. Galudra laut kidul. Nya ti Mang Eje teteh. Nya ti pingpinan Gajah Putih teteh guruna teh. Nya nyaho dewek oge. Nya Gan.
11: Daun ulah.
2: Kumaha?
11: Modar bae.
2: Gusti.
1: Aduh. Alah,
11: isuk keneh wae.
2: Cek abdi oge nyaan matak ulah. Kade ngabongohan, Gan.
11: Hei, saha maneh?
2: Aduh,
0: sadaya-daya abdi tamtama ti nagara Karangsoka anun.
11: Ha?
0: Ti nagara Karangsoka.
11: Dek ka mana?
0: Nuturkeun lanceuk abdi bade maling awewe.
11: Ka mana?
0: Ka nagara Astina.
11: Saha lanceuk maneh?
0: Lanceuk abdi parantos tebih panginten ayeuna mah parantos dugi ka Astina Kakang Patih Sanga Bumi Sanga Langit.
11: Waduh, adi Mas. Ayo, priyata, jeung ati-ati.
10: Ieu sajumlah tamtama geus ngaguler kabeh. Ayo pada lemahku menuju ka nagara Astina bisa ya kajadiannya. Awas. Hayo bantukeun.
0: Sadayana pada lumampah menuju ka nagara Astinapura. Tang Putra Gatut Gaca Raden Antreja Miwah Astra Jingardawala Luas Semar Kudra Pawana parantos dumugi ka pamingir nagara Astina yen telakeun di dinya Kresna Bima Miwah Arjuna nuju ngantos ka sumpingan Kang Putra Gatut Gaca Miwah Antreja oge prapaungan saparantos namprop teras lumaku ka pagelaran Jawi Astinapura. Prabu Syudana Miwah Resi Komayana anu dina waktus eta sami-sami mapag tamu ti nagara Amarta kalayan ti nagri Dwarawati.
1: Wah. Waman kumbayana.
11: Kasep.
1: Tingali itu geningan Kang Raka Batara.
0: Tingali aletan ti panawa ti nagara Amarta, Kang. Kakang Batara Miwah Rayi Bima Arjuna geningan anak buah Gatut Kaca Anteja. Yap merenea.
1: Wasmar.
0: Iya nun.
1: Wayahna ulami luka jeruk antos diri.
0: Oh mangga, mangga ng ala lajri temen nun. Nah asana rari mat kasep. Arjuna lawas tilawas, syukur yap.

0: rayi Arjuna ngahaturkeun semasung kumpuh nyuk Raka Prabu.
1: Kadang akan ditampi nuhun Arjuna.
2: Mangali.
0: Aku nyuk Kangjeng Rama Guru.
2: Yap.
3: Makan tangkil jang kami.
1: Ajak kaget kakangku Dewi, kakangku Yudana. Bima kadang akan bahagia.
4: Bahagia anak ing anak ama Bima.
1: Ajak kaget lanaku jarum malam kurang bisa tatap juga kaya lagi.
0: Mangali.
5: Banyu perahu jajarku.
1: Gatot Gaca ngahaturakeun semasung kumpul yuk Kangjeng Rama Hua.
2: Kasep anak Hua Gatot Gaca diterima.
1: Oh yuk Kangjeng Eyang.
4: Aluna asa cocok temenan kasep. Gatot Gaca, hok aya lain waktu teh ka itu kuliah ka Aswatama. Aya jurus alip leungit kana ditu. Iya.
6: Putra hantar jaga hatulah kasih masuk ke mpunyuk Kangjeng Rama Hua, Prabu.
1: Kasih, antarja anak gua syukur bahagia kumahyangan. Tersangka makanya badanan karena undangan gua.
2: Di malam.
6: Kau nyuk Kangjeng Rama Hua.
4: Kasih, antarja hak nuhuncuk nuhuncuk. Maka cerai.
7: Diukkan terjasa, antarja.
2: Di malam.

0: Pusyudana miwar si Kumayana anu sangat binasa kalangkung wireh ningali tatamu ti nagiri Dwarawati miwah ti nagara Amarta tumiba.
1: Kunira ngandika gerem ka dia macan sindang baya.
2: Raka Batara, kaula ngahaturkeun haturan rawuh ka kunyuk selira panjenengan.
0: Oh, Rayi. Rayi Prabu ditampi pembagi Rayi dening tangan loro kiwa dengan simpen pengi ati bunda Himas Takai.
2: Alah, di malam. Kali perkawis atu tina naon rupiah kalpatan Rayi mugawe salira Raka Batara ulah kirang malu.
1: Oh, sabadina.
0: Daya dijimat anu pangampuh-ampuna di alam dunia lintang ti saring maklum antawis urang sareng urang.
2: Leres. Atu sajabina ti kitu Rayi, Bima kadang akang Arjuna oge anak wa Gatot Kaca Antreja bagja tina menanyap ka dieu ka payun.
0: Di malam Rayi Arjuna ngahaturkeun semasungkem ku kunyuk Raka Prabu.
1: Ditampi nuhun ku Akang Rayi
0: ka kunyuk Maha Guru. Aduh, kasep. Semah pembagi hidup, semah pangabakti hidup ditarima dening tangan loro kiwa dengan simpung pungi ati pun dihing mastaka. Dicangcang sapucuking rema, dituna diluhur dina mun-munan ku ama kasep Arjuna.
1: Nuhun kasep.
2: Kakang Duryodana, lan si guru
0: kasep Rayi Bima kadang akang.
2: Aku jalum balum ura bisa tatap riuga kaya hawalir ge.
0: Ya atu taya wagelan.
3: Ah, da geus ardat Bima mah kitu ceuk mah ge. Geus ardat. Ya, geus biasa.
2: Atu sanos putra Gatot Kaca ge ngahaturkeun semasungkum ku hinyup Kang Jing Rama Ua.
1: Ditarima ku wa kasep.
2: Putra Hantri Jawa.
0: Nuhun ditampi cu.
2: Ahunyuk Kang Jing Eyang. Ahunyuk Kang Jing Eyang.
3: Kasep isrudeg syukur cu. Halo, nuhun incu, nuhun. Ditarima aduh sarembada budak teh Bim. Nya.
0: Atuh teu pinodama saperkawis kaula. Ngarasa bagja barina sugema ku kasumpingan Raka Batara nanging jete kaget mah aya. Naon Rayi? Naon?
2: Naon? Aika kaget akang teh kunaon Rayi nakula Rayi Sadewa miwah Rayi Prabu Yudhistira teh sumping na waktu sieu.
0: Oh, kira.
2: Mugi ulah janten bener. Weneh hingirna sanieu.
0: Ku ayana Kang Rayi Yudhistira Rayi nakula Sadewa anu tina waktu si aya di nagara Amarta teh memang upami dikantunkeun ku sadayana maaf aduh lowong penginten di negeri Amarta rupina bae engke bae dina waktosna pestana Kang Rayi Yudhistira miwah Kang Rayi nakula Sadewa tiasa sumping rupina meriogikeun ayeuna mah apusan kitu istilahna Rayi
2: ya atuh bagja tina meunang. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku kasumpinganana jelaran uleman ieu. Wireh atuh kaula teh teu aya sanes. Gaduh maksud rehna bade ngawinkeun punaanak Lesmining Puri anu saminggu deui bade sumping seserahan ti Awanga putra Raka Batara. Oh, Kang Raka Adipati Karna. Anu dina waktos ayeuna maksad katingali penginten ku salira Raka Batara.
0: Leres.
2: Rehing parantos ngajajar banera-banera di tiap-tiap loksok ku ayana kaula bakal pesta.
0: Oh, leres. Atuh saja minati kitu.
3: Pon kitu dipunakang oge ngarasa bagja berina sugema ku ayana uleman ieu. Atuh saperkawis marai teu kedah ditaros deui akang teh maksad negrakeun rasa kasono dumungkap ka dieu.
1: Aduh. Kitu ye leungit.
2: Imalan
0: kadua perkawis
3: parono malu-malu kasuhun ningali anu ka pamrih wireking dina lesan ieu. Akang nyubaranan kana uleman ieu teh istilahna mah teh jingjing teu bawa. Este sumping teh sumping we wungkul. Nanging nya kitu. Sajabina ti akang dumungkap ka dieu maksad teh masrahkeun atawa nyangakeun doa restu ka tuang putra anu bade ngalih tina alam lelagasan kana awrimitan.
2: Mudah-mudahan sapamulut kini rasa pada jati nekanan ayah dinam penang taingan Gusti nu kagungan abdi anu saraya.
1: Nuhun nuhun
2: nuhun da ka Batara
1: sanajan ti aing punya kitu.
2: Nuhun dayi Bima sanaos ti rayi Arjuna.
1: Nuhun
2: nuhun malihan implik-implik atanapi sagedengin ti eta sagedengin ti doa restu bade nyangakeun ieu kagegelan kangge tuang putra kalabet sae mah henteu nanging matur lumayan.
4: Aduh.
2: Istilah barudak kiwari teh mah ieu teh supeniran rai. Nyangakeun menawi bahan katampi.
1: Waduh.
2: Wah.
1: Iya.
2: Hatu ngarasa bagja barina sugema nanging para luna tedap sanes anu kianu diantos sananging kudu arestu kalayan sumping nawe kawa tinggal asa bagja ente ente imana nyangakin atu ditampi kalayan kabingahan. Aduh dugi kasararae ki ararantik bungkus naoge. Nuhun nuhun nuhun ai guru nempo murid kia ma antara murid jeung murid jauh sili tepungan angang sili teang gering sili baran pae sili rasanan salah sili benarekin paekin sili sangan karasa bagja kakolot nangge bagja bagja yang aya bagian keur ka dewek kitu
4: bagian naon
2: ha
4: bagian naon
2: aya nu di jero mah kadawa kadawak deui.
4: Aduh
2: nya ah dewek mah ieu we neureuyan ciduh nya pantesna nya lung ka dia teng-teng nya sapotong sapotong wae mah
4: perangan
2: ya. Ulah hareup teuing jang ka dieu jang. Anangin silokana esa nira.
4: Eca.
2: Eca. Paguneman satura-tura piraos nira ingkang saweg paguneman.
4: Aduh.
2: Manek jakhanek sakedap malawar ka. Kasurak dening wong akeh.
1: Ya,
2: ana apa Matur?
1: Ya.
2: Anak dirada meta, yo duduk Batur.
1: Ya.
2: Anak jaran saking rongking,
1: ya
2: duduk Batur. Kenyataane anak laporan Aswatama.
1: Ya, ya, ya,
2: ya. Aswatama lumpat sakalumpat lampet di Kaputren Astina. Wireking ayatik pangindra jala duaan anu maling wanoja di Kaputren. Ingat Dewi Lesmining Puri kacana kawang-awang kutrik pangindrajala nanging anu hiji deui ngayakeun perlawanan barang bari ditemak lumpat ka jero bumi gatik pangindrajalupan
1: ya
2: tulung tulung tulung tulung
1: ya.

0: Aswatama.
1: Mawi, Lan.
2: Aswatama. Anu bener ya ceritaan?
1: Wish.
2: Ayah, itu bener ceritaan?
1: Uningakan.
2: Sabara urang bangsana.
1: Waan, kaluhur hiji kahana priji marami. Tuba! Rai Bima, Rai Arjuna, Kakang Batara, Paman Kumbayana. Toba teuing anak kaula aya nu maling bener itu Aswatama. Itu menawi nyangakeun beung teuk-teukeun suku genteng blokeun. Kitu duaan anu malingna. Aduh, kumaha teuing Paman Kumbayana. Kawiwirangan kaula engke dina mangsa seserahan datang. Kawiwirangan anak kaula aya nu ngiwat tuh.
0: Wan,
1: aya nu maling cik tulungan.
2: Raka Batara tulungan, Raka Batara. Ayeuna. Dina rasani. Sayog kita raga sareng emutan Akang Miwah Kang Rai Arjuna Bima Gatot Kaca Miwah Andrija. Singkirkeun bajulungan keun sakatuhun dina waktu ayeuna pikeun ikhtiar. Sabab manusia diwajibkeun ikhtiar.
3: Lurus bantukeun Gatot Kaca.
0: Sayog kita raga sareng emutan.
1: Ji.
0: Ulan,
1: muan tadi teh ya baturna.
0: Biasa jalan tuh. Duh, teacan laporan.
2: Tak itu baik, rupina kasepuhan Miwah Kang Rai Duryodana. Permios. Karena kemiwah sadayana para rai maksan ikhtiar bikin miliarian etatrik pengintira jalan. Iya teh bari akad kemana iya?
4: Oh maksat ikhtiar miliarian bangsa tibahaya pemantik itu cara mak.
2: Dina alasan dia mang asa curiga. Asa curiga.
4: Naon margina?
0: Naon sabab?
1: Naon sabab pamahan?
4: Jang?
2: Hah? Aya naon dimut?
5: Naon geus aya kapan maling?
2: Aya maling. Maling awewe cenah bae jana.
4: Duh, palang siang Astra Jingga ka mana bieu pun lanceuk?
2: Ana si dewek mah yeung ngaringkuk jeung kirik. Kade ieu bahaya ieu. Ulah sosoranganan.
4: Kade ieu jang ulah hareup teuing cu, ulah hareup teuing jang, ulah hareup teuing.
2: Maksud teh tiar ke aisa ai tiar ieu. Mang asa curiga anu taya papadana.
4: Curiga kumaha paman?
0: Curiga kumaha?
2: Dumeh ayeuna aya kajadian kieu arara nyeundek ararinit. Sanajan bari jeung dina maksud dek ikhtiar mang curiga anu sagede-gedena. Ulah rek berangkat.
4: Oh margina
2: aya sabab.
4: Margina naon paman?
2: Aya sababna teh aya istilah pur kuntu kari tunggul. Lar gagak kari tunggak. Leungit bangsat aya paling.

0: Nah kumaha ke sakumaha laporan ti aswata mah bieu menta sakali deui cing jendre aswata mah bangsatna sama hiji
1: bangsatna teh duaan mah wi
0: duaan
1: duaan
0: ka mana lompatna
1: anu hiji kaluhur bari nyanak wanoja
0: anu hiji deui
1: ngajakeun perlawanan lompatna ka handap
0: ai awakna
1: awakna sisitan saperti oray
0: sarisitan
1: sarisitan mah wi
0: angger batara kauning aku salira
2: oh
1: dina rasan eta
0: maksud ari maksud jeung tujuan mah sakumaha nu panantos disanggemkeun kumang tadi yen istilahna purukuntu kali tunggul lagaga kali tunggak leut bangsat aya paling ayeuna numutkeun laporan yen bangsat teh kaluhur hiji ka handap hiji katerangan katerangan anu meunang dipercaya yen bangsat teh dua kaluhur hiji ka handap hiji kana piji nah ke antos
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol RT 18 RW 06.
3: Kumaha apa karaosna tos ngaleueut Papropolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambung teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Papropolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
3: supaya tuntas panyapanya.
4: Mohon.
3: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insyaallah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dina sandi. Sakumaha parantos kauninga? Kalayan ka Curug Kakaneng ewuk loka ka jalan pihak ka jamparing angin-angin ka konsara mancanagara. Teu aya deui anu bisa ngamahjo mantara. Yang anu bisa asup ke dasar bumi lintang ti anak Kai Bima. Nyatana Gatot Jasa yang antri jar. Cek mang tadi. Siaku marut antus sarutkan, oh sangamkan. Buruk untuk kali tunggu lah, gagal kali tunggu, aku hitbang setiap paling. Siapa pemuda deui anu bisa ngabaju mantara jeung bisa asup nyoba bumi teh lintang sian saja jeung Gatot
2: Kaca. Gatot Kaca.
0: Gatot. Siapa katerangan anu kaluhur hiji ka hanap hiji lupep. Lupep. Yeuh ceuk mah oge.
2: Oh, jadi maksad teh nuding ka Gatot Kaca miwah Kakang Putra Antareja
0: sanes nuding. Tapi nya kenyataan bener sisitan aswatama
1: leres menawi
0: rupa anak kumaha
1: nanging teka tinggal rupina danyak itu saliwat
0: eta anu gelut
1: anu gelut mah jiga curang sareng jiga sisitannya gitu malulu
0: nah iya iya jadi kesimpulan tadi rehna anger batarate maksad milarian eta bangsat rek ngabantu tapi cek mang daik terdaik itu maksud dek mawa kabur budak cek kena jawab nyeta datang ka dia teh mengpunan banget ku sawai nyeta datang nak ka dia mikin harta kakayaan sumenir terek mengpunan banget ku sawai ay ay dek pura-pura nah naonan gitu peta anger teh batara tugas maha tunga mang yakin kalian percaya
2: oh paman
8: anak aing si Gatot jeung Satria dituding maling.
0: Bima, sing ngarti. Ieu lain hukumna nuding tapi nya. Eueuh deui anu bisa ngamah jaman tadi ceuk Mang tadi lintang jenggot gaca jeung Antareja bisa kajeutan. Coba dikamanakeun eta budak. Dikamanakeun.
2: Pindah gaca. Anak gua Antareja. Pindah.
8: Sadaya laya. Marek wong warno.
2: Marek wong warno. Ingkang sadaya pada ngalih pinara.

0: Pati Kersayang Tumampara.
1: Alah.
0: Barang Kang Putra Gatot Gaca ngalih ka payun lengahna miwak Kang Putra Antreja katingali dening Resi Komayana dinaraksukan Gatot Gaca teh pinuh ku getih. Parantos mateni buta tadi di perjalanan. Nah. Aduh, silaka anger. Silaka tuang putra tiruksa.
2: Aduh, naon paman?
0: Eta tempon indah baju si Gatot Gaca. Angger Batara. Bima. Getih tepik alamokot. Diguna sika, iya budak teh yeuh. Diperkosa, iya budak. Menta jawaban Gatot Gaca. Di leuweung mana? Di saung mana? Di sawah mana eta budak diperkosa? Di mana eta budak naeuna?
2: Aduh, Eyang. Ampun Eyang. Eyang ampun Eyang. Ampun Eyang.
0: Arya Bima barang ningali ka jantenan.
2: Ya Bima.
0: Singa maaf ka.
3: Bin ladang.

0: Ampun, aman naon.
1: Cocok, podaran, mangkluk itu. Ngawirangkeun ka kolot ya si wawal.
2: Jang, naon ribut, oi.
3: Ha?
1: Disisa, jalaran. Dituding maling awet anu bieu. Aduh, cilaka jang. Sanu rek meuli baju.
3: Jual baju ke naon?
1: Jang ongkos balik.
3: Ah, kurang gitu.
1: Bahaya dewek kababawa, yuk. Ih, aya istilah angin sapariu karagragan tahun berit.
3: Ah,
1: nya, bahaya, yuk. Bahaya. Kadieu sileng jang, kadieu. Siksa, Bima. Siksa. Kekir aja, Bima, antos sekedap.
0: Dipahan, baik. Ngerahkan jahat. Eta getih naon.
1: Tadi parantos di... Caritakeun ku Kang Putra Gatot Gaca yen eta teh parantos mahala denawa di perjalanan tadi.
0: Coba jawab, yakin bejakeun dia.
4: Sadaya-daya putra teh penak sareng aleutan denawa. Malihan katranganana eta denawa teh cenah nuturkeun ti sapengkeureun dua utusan anu kakasina pati Sangabumi Sangalangit pikeun maling wanoja. Nyatana aceuk geus mining puri jadi putra maksad laporan tenanging ka bujeng kasamut ku Uwabatara tadi. Ku hari nyangakeun bubut pengayun timang teraju abut enteng aya di sarira Kang Jirama Uwabatara.
1: Teu bisa jat. Ulah make jeung nyieun alesan sakarupa. Sakali ieu budak digunasika tetep digunasika. Eta fakta getih lamokot. Fakta bisa kaluhur, fakta bisa kahanap. Sok coba yok.
2: Paman, paman.
1: Ke antos. Kula bakal nanya ka Gatot Kaca di kantrinya. Gatot Kaca,
4: imbalan wa.
1: Rumah sa kana tudingan anu serupa kitu.
4: Duh, ampun. Putra teh bunjing hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan putra kedah curaling malihan putra teh teh acan gaduh sir ka wanoja.
1: Teu bisa jahat. Aing ge ngora heula kunyuk. Ke paman antos antos.
4: Kelanan paman, kelanan antos paman.
0: Cijing, cijing.
1: Antunya,
4: imbalan wa.
1: Rumah saya karena suri ganjil.
4: Aduh, ampun wah, ampun wah. Jeng tibatan putra kena ngajalan kena gitu. Ancur aja payusna.
1: Alasan, alasan aing nyawa siapa bangsat. Oke, paman. Kasimpulan tika ular. Supaya rahayu kaitu kadia tetap. Entang maka yang kasimpulan, kasimpulan angger batara. Ulah lo alasan itu. Ya si Gatot Kaca jeng si antreja hukum gantung di negara. Hukum gantung di negara. Nyaun ribut ieu euy.
3: Ah, akan ka mana wae atuh.
1: Udang hees lain.
3: Heeh.
1: Aduh. Tuding tuding naon euy? Aduh, silaka dieu. Lumayan iket dewek ki 200 mah dijual.
3: Heeh.
1: Paur aing mah dieu. Heeh. Paur alah baltan di hampla sirah aing. Heeh. Aduh. Sakali si Gatot Kaca nu maling tetep nu maling. Si Gatot Kaca jeung si antreja hukum gantung di negara. Hukum picis teh si bangsat.
2: Oke, paman.
1: Antos sakedap. Antos kumaha? Ieu dina sani Gatot Kaca antreja
4: timalan wa.
0: Timalan wa.
1: Bener rumah santai kana tudingan kitu?
4: Duh, waralun wa. Ampun, ajal teh aya wagelan putra jeung tibatan kedah ngangkeun kalayan termasa bujing hingga kanyaring tingim-pingim-pi acan putra kedah ngajalankeun kitu.
1: Alasan bangsat macan digebugan mamawa ka ngaku cik Mang Oge. Gencet gerakanya inung sukuna ku suku meja kanya. Ta si bangsat. Si notorogan, si jahanam, syah. Gatot Kaca.
0: Imalan.
1: Upama teu rumasa naon katanggungjawaban anjeun. Katanggungjawaban hidup dina bakti.
4: Duh, putra sangem pikeun milarian aceuk Lesmini miwah sangem pikeun ngebantun trik pangindra jalana dina salabeting sasasih putra pikeun lumaku milarian eta juig anu cuman tak kakitu
1: dina resandieu panginten ku paman guru Resi Komayana kadangu yen kasanggupan Gatot Kaca teh kitu teu bisa sakali dihukum picis tetep hukum gantung. Supados tuang putu Raden Atanapi Dewi Lesmining Puri tiasa kabanang kadie supados kang rayi Prabu Sudana ulah kawirangan dina mangsana sumpingan seserang.
5: Angger Batara.
1: Kula paman.
5: Dina rasa ieu kadangu panginten ku Angger Batara tadi yen saminggu deui eta sumpingan seserang.
1: Bisa kasimpulan timang dilaksanakan prak teu bisa wayahna hukum gantung negara. Kudu benang na teh sabebe saminggu dua poe waktu kudu pangih eta awewe jeung bangsa ta kudu benang. Sanggup dua poe syukur teh sanggup dipaehan sakaligus.
2: Gatot Kaca
4: timbalan wa
1: sanggup dina jero waktu dua poe.
4: Aduh ampun
1: antre ya
0: timbalan.
1: Sanggup dina jero waktu dua poe.
0: Sanggup putra antre ya.
4: Ite kumaha akang teh?
1: Kumaha akang hiji? Kumaha akang hiji? Kumaha akang hiji? Sanggup manji? Sanggup manji? Jadi sanggup Gatot Kaca.
4: Ya atuh miringan wae ka kakang antre ya.
1: Sakitu kasimpulan paman.
5: Iya mak.
1: Geningan kasanggupan Gatot Kaca sanggup pikeun milarian hiji wanoja anu diiwat. Nyata nalas mining puri miwah sanggup pikeun nyanak jurigna anu maling.
5: Nah, mang sadar. Mang sadar. Prak Gatot Kaca ini jeung Antreja. Dan ceuk pamikir mang ieu si Gatot Kaca jeung si Antreja ini teh pasti kabur. Pasti kabur. Bisa ini tapi kudu aya boroh. Boroh kumaha? Tiap-tiap bangsat ini duaan kudu aya boroh di dieu. Di mana si Gatot Kaca jeung si Antreja teh panggih dina jangka dua poe? Menta boroh saharus sanggup dipaehan di nagara.
3: Kedatang dua poe mah.
0: Guru, aing Bima. Aing Bima sanggup bikin jadi pati di mana si Gatot itu datang dina jangka dua poe.
1: Rayi Arjuna, Raka Prabu oge Kangjeng Rama Guru sanggup kaula pikeun jadi dihukuman di nagara upama Antreja jeung Gatot Kaca teu datang dina jero waktu dua poe.
5: Nah, jadi upama teu datang Gatot Kaca jeung Antreja, Bima jeung Arjuna kudu jadi pati di nagara atapi atawa kudu dihukum gantung panggantina
1: Upino.
0: Inggih,
1: sakitu geuningan. Kumaha satuju paman guru?
5: Nya aik kitu anaman. Dina waktu dua poe teh panggih, yakin Bima jeung Arjuna teh putus riwayat dihukum gantung di nagara. Sakitu Gatot Kaca. Bra, gera lumaku. Gera lumaku.
4: Watu tuh pinu dama putra rampung daun tutas pengandika.
0: Bra, tot, init. Kedatang dina waktu dua poe, dipaihan kuai. Inung sia dipaihan kuai. Dua nana.
4: Imalan. Atu rampung daun tutas pengandika putra hantarnya maksa dulu maku di waktu sih.
1: Dua generasi muda atrapi jiwa nonoman Gatot Kaca miwah antreja.
0: Maksadnya anak tik pengindra jala ikhtiar milarian di mana ayah nak serang kumah.
1: Ugan niraya lumunur mimiti nirayang kama. Ugan niraya lumunur mimiti.

0: Semar.
1: Wah Semar.
0: Sareng kumaha eta Akang teh Kang?
1: Naon ye?
0: Milarian tepan sang merayi teh sasasi kari-kari Akang dua dinten.
1: Cing percaya Kang Haji. Eta karang soka teh aya di dasar lautan. Ngan aji pikeun asup ka jero laut kumaha da eungap atuh.
0: Wah Semar wah.
2: Iya nun.
0: Kali wah. Astaga.
1: Wah.
0: Dawala abri. Kali.
2: Aya naon agan meteh ka kuping ku aya cekcok di lebet.
0: Silakan wah. Putra dituding maling aceuk Lesmini. Tapi katerangan saur Kakang dilapisan bumi kaopat jene telakeun ieu juringna teh aya di jero laut. Pikeun lumampah ka laut kumaha ieu wae. Sedengkeun kapan di jero laut teh eungap. Tong borohinya jam-jaman dalah 5 menit manusia abus kacai paeh wae. Sababeu lain kawasana. Miwah astajingga dawala rek dipenta pikeun saksi lumampah kaitu.
2: Oh, Kange Uwah mah. Mangga teh teuing pun anak bari dicangak nanging nyuhunkeun pitulung kawa teh naon da puguh uah mah jalmi bodo balelo. Tiwu kacongot-congona ku amis puhuna ge parantos kitu.
0: Teu bisa, Bang. Teu bisa.
1: Wa tulungan wa. Lamun uah teu bisa nulungan kana kaprihatinan putra Antareja wa. Uah putra Antareja bakal leungit kapercayaan ka uah wa. Omat wa.
2: Si kanya uah. Ajar sia. Ngado nyebut uah ka aing. Ayeuna dewek teu meunang nyebut uwa kitu. Lamun neh meunang. Nya atuh mudah-mudahan bae. Jang dawala.
3: Abdi
2: pangdudutkeun buuk dewek opat ieu. Sok.
3: Ah, ampun teuing aya abdi kudu cubak-cabak kana mastaka bapa mah. Muntung si duraka dieu.
2: Moara di titah jang pangdudutkeun buuk dewek opat. Salamar kangge juragan Anom, salamar kangge juragan Anom Antareja, salamar keur silaing, salamar deui keur Kai Astajingga.
3: Iye Pak, kamut ieu.
2: Heuh sok.
3: Hiji, opat teh sakalikeun nya Pak.
2: Heuh sok.
3: Hiji, dua,
2: tilu.
3: Aduh.
2: Sok bagikeun.
3: Ieu kangge Agan.
0: Dikumaha teh, Pak?
1: Dikumaha teh, Pak?
2: Gayem we gayem nun.
0: Hay watekna.
2: Watek nangke moal eungap di jero cai. Sajabina moal eungap teh lauk gede lauk leutik moal ngaganggu boga rasa kabaturna engkena.
0: Waduh, nya bapa maneh dawala bagja.
3: Cek abdi oge bapa abdi mah lain jelema samanea. 3 juta manea cek abdi oge. Nya.
2: Nya cek abdi oge. Sok gayem gayem siling dawala.
3: Narada haseum imah.
2: Nya. Sok siling asa jingga.
3: Yah. Lajin merehakanin buuk. Kira wae jeung titah ngait lak-lakan. Roti waya kieu mah.
2: Tah sakitu.
0: Ayo asa ieu. Wa mah ulah milu daguan di dieu, Wa.
2: Leres, leres mangga wilujeng atuh wilujeng wilujeung.
0: Ayo asa ieu dawala. Init maneh.
3: Seuh. Ngiringan sapangan seubeul.
2: Banglus perlampah ini Kang Putra Antareja Gatot Kaca Astajingga dawala lumaku lajeng ngagejebur ka dasar lautan. Kacarios di negara Karangsoka patih dua sanga bumi sanga langit sampun tumekah haing aglaran Jawi nyanak wanoja. Dek di kumaha aing teh kurang ayar.
0: Wah, datang Pak Tiar.

asu tabing atagiri. Denerah kingkang sam.

0: utawi Prabu Banung Nagasewu sangat binasa kelangkung.
1: Punya ngandika. Bagia nyaan we meni demplon.
0: Iya,
1: imalan nyangakeun paduka.
0: Bade nyangakeun Gusti.
1: Hai Senapati,
0: parantos korban. Geun bae atuh itung-itung pengorbanan. Naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan?
1: Imalan.
0: Kubating denawa aing teh dibawa ka mana, ieu teh dibawa ka mana?
1: Waduh,
0: nyaan sorana gemeni halimbu. Kaamu ieu wedakna sari moda haci. Katempo itu dina luhur panon make bulao. Kumis tetek itu. Dek dibawa ka mana aing teh denawa pulangkeun deui ka nagara jeung ieu teh di jero cai.
1: Wah. Jangakeun ka paduka.
0: Nyi. Wayahna we Nyai teh bakal dikawin ku Aa. Si jurig si kurang ajar teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan. Mumula apruk-aprukan aing dikawin ku bangsa kitu jeung gede de aing mah teu pejet ditinihan ku nu kitu. Toba teuing buta. Pulangkeun deui aing pulangkeun deui ka nagarana.
1: Ulah wayahna.
0: Moal moal pejet nyi moal. Keun bae da aya tuhur.
1: Wayahna nyi.
0: Moal bisa sia kurang ajar pulangkeun deui aing ka nagarana.
1: Tih,
0: ulah. Kaluar tih dua nana. Dek dikoncian ieu pantos sagedena ge tanaga awewe.
1: Wah,
0: geus dibejakeun ka sajumlah rakyat aing lauk gede lauk leutik. Bisi aya nu nyusul awas priatna kitunya.
1: Imalah. Hayo bejakeun. Amit paduka.
0: Amit Gusti.
1: Wayahna nyi.
0: Dek dikumahakeun aing teh denawa pulangkeun deui kurang ajar teh sudi aing teh.
1: Wayahna.
0: Wayahna sanajan mungkir da geus takdir, najan mungperang da geus takdar, milik diri bagja awak,
1: ayeuna ku akang edek dikiwin geus. Astra jinga.
0: Pun.
1: Masya keur naon teh teh?
0: Ieu keur ngodokan keuyeup. Aduh, ngeuna di jero cai teh euy. Aduh, aing ampir ka tipu. Heeh, sugan aing hakaneun. Dicapluk ku aing ka kait beuheung. Ka kait sungut anu ngusyeup dihakan ku aing upana deui. Heeh. Aduh. Jang. Rasap euy keur ngalaan empot. Aduh. Heeh. Ieu ieu piduiteun teh ieu. Nya kuda laut. Nya. Aduh, keuyeup ieu ka beuki aing keuyeup.
2: Ulah.
0: Heh. Nah, make ulah kana keuyeup. Haram. Ceuk saha haram teh ceuk saha? Bejakeun ka aing nyebutkeun haram.
2: Heeh. Aya ieu
0: mah. Bisi teh apa aing disebutkeun haram teh kieu? Aing keuyeup teh leumpangna ka gigir. Ai panon ka hareup ai leumpang ka gigir. Lamun di daratan mah keuyeup teh sok ngorowotan galeng nu boga sawah. Lamun jelema nampo galeng leuwih teuing eta teh lain jelema tapi keuyeup. Dan kitu nu diharamkeun teh deuleu. Heeh, karawat korowot kana batas batur. Heeh. Aduh, ai ieu mah keuyeup ieu ai beuki mah hakane geus.
2: Heeh.
0: Aduh.
1: Talung tik dawala ka jero dawala.
0: Plan,
1: talungtik
0: kumaha?
1: Plan, talungtik.
0: Sumuhun. Keun we ah, ku abdi ka jero. Duh. Meuna ieu. Cumi-cumi ngajak seuri ka dewe. Nya bogoheun meureun. Nya. Cucut ngajak imut. Iya. Bogo bogo oge barogoheun ka dewek. Pajarkeun dewek cenah. Eta lauk todak ieu teh. Mangga tuh.
2: Mangga kulang. Lah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
3: tuh. Liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas.
3: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
3: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak enama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagang dinding lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
4: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
3: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Cek.
7: Tetes mata, tes ma. Aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
7: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Cek. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Cek.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jang,
2: Bang,
0: dek nalungtik ka jero. Apa
2: lain,
0: Bang. Ya. Maha. Habis ge lauk, gede lauk leutik wawuh ka dewek. Ya, ey. Baru kana aya nu ngajak, yo cenah ti mana wae.
2: Gitu.
0: Ya. Ayo ah. Ampun teh nawa pulang deui aing ka nagarana.
1: Wayahna nok.
0: Tulungan kaula teh tulungan nepi ka pelebah kieu nasib. Ampun teh. Jang,
2: lah
0: adenge. Di jero. Adenge. Tang tulungan. Aya anu gagara yaman.
2: Karena naon gagara yaman teh?
0: Karena suku jeung egelan. Nya.
2: Gedang dingkeun.
0: Gan.
1: Naon dola?
0: Agan hiji deui.
1: Aya dola.
0: Nguningakeun aya.
1: Gi.
0: Ulun. Aya nya jamak denawa. Hatinya ku akang memang tina janela karatul. Yin. Raja nganukur saurang. Duka kamana tugas petugasna? Tadilah sandir akang maksad nyamer acek les mining puri ayi wayahna eta dendawa payhanyi payhan malahan teuk-teuk sirahna bawa keur saksi keur paktang keur ditu besi sidang kalayan surat kerajaanana bawa. Pinasti kersah yang tumampara warno jadi samar dening antria. Hingga denawa Bandung Naga Sewetipun jamak tiringkang putra Gatotkaca.
1: Walah!

0: Rajiga.
1: Bang.
0: Bawa ya Sirah.
1: Ya?
0: Sirah bawa tak?
2: Nah.
1: Sirah naon?
0: Ah, Sirah.
2: Aduh, kekerepengan Sirah kudu dibawa. Heeh.
0: Ye surat kerajaan anak dibawa ye. Ayo pada rumah kukang.
1: Ye? Wai hasil ye?
0: Hasil. Maka ulang pada rumah kukang. Asyik, dawal. Ayo. Pada pulang.
3: Kalian hasil permaksanan
4: Mas Naga Denawa Bandung Naga Sewu di Canak Lain Serat Kerajaan
3: Pacapawan Tening Pagelaran Jawi Nagara Astinapura Sadayana pada ngantos-ngantos karena kasumpingan

balanya.

0: Geningan kadua poe ayeuna geus waktu jam 4 sandeuk datang keneh wae.
1: Nah, opat nyono kana waktu nu tangtukeun. Datang kana mangsaan direncana. Nitih kana wancian Mustari. Yen telakeun sakumaha janji dina dinten mangkukna.
0: Leres.
2: Gigih.
0: Leres. Boa dewe barudak teh salalamet atawa kumaha cu? Ya mudah-mudahan wae aya dina pangresa Gusti.
1: Sakumaha janji anu parantos silisankeun dinten mangkukna? Da yakin atuh si Gatot Kaca anu maling, si Gatot Kaca anu merekosa atawa ngaguna sika. Sakali si Gatot Kaca tetep si Gatot Kaca jeung santrija. Fakta kahiji getih bukti lamoko tina bajuna. Kadua, yakin anu malingna dua anu kaluhur hiji kana piji leuleup. Umbes nya. Nya. Tah ayeuna kulantaran dina waktu dua poe anu teu datang janji yen teu lakeun di mana teu datang teh. Anak ama Kai Bima jeung Kai Arjuna. Wayahna jadi tanon si Gatot Kaca jeung Satria. Sok geura teu gerakeun kategaan pae dina waktu ayeuna hukuman gantung urang ka Bima. Malahan katempo cenah ini teh jeung Satria jeung jeung Satria wala. Ayeuna bukti aya si Semar, yakin si Semar oge kapaehan dina waktu ieu.
0: Amuing amuing. Kabau dewek cu. Nya mangga teh teringu. Paman Guru Resi Komayana.
1: Kumaha ngir Batara?
0: Dina leusan ieu. Sakumaha anu parantos ka kuping ka saurang salira ka sepuan? Yeuna telah geuning teh kedah. Arjuna miwah rayi Bima dihukuman gantung.
1: Nya,
0: sabab?
1: Naon make sabab?
3: Keneh wae.
1: Sabab keneh wae. Kapan sih ditanon?
0: Oh iya tanon teh ama. Sababna teh,
1: ai sababna teh teu datang. Dua poe.
0: Jadi yakin Arjuna sareng Bima teh kena dihukum gantung.
1: Nya.
0: Janji tadi dina waktu dua poe.
1: Dua poe. Ke bade tumaros dupi sadinten teh ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha?
3: Nah,
1: nah. Nonana.
0: Sadinten ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha?
1: Aing ngaran-ngaran sapoe teh nya eta ti jam genep nepi ka jam genep.
0: Dupi dua dinten?
1: Maha,
0: dupi dua dinten.
1: Dua poe teh ti jam genep oge nepi ka jam genep.
0: Dupi ayeuna jam sabaraha?
1: Ayeuna teh jam 4.
0: Ayeuna
1: jam 4.
0: Panginten 2 jam deui umurna Arjuna sareng Bima teh. Mangga antos 2 jam libur.
4: Ananging anariwo kaya sapraptanipun
0: Dewi Lesmining Puri lumpat sakalumpat lampes saparantos dumugi ka pagelaran tilu langsung ka pagelaran jawi. Kabating Kangjeng Rama.
1: Geningan itu Lesmining Puri.
4: Aduh, anak aman. Sang putra Antreja Gatot Kaca dawala Astra Jingga Sami ilu mebet kalayan nyanak Sui Mastaka Marek Wong Wano
0: Dini Rakang Sami pada Pina
4: Gatot Kaca ngahat lakan semasung kempuhnya Kang Jingga Mawa Biwa Kang Jing Eyang
1: tebukain cu bangsat aing make jeung nyemah di semah ku inju bangsat tagening
4: nyi ti mana anak ama geulis
1: aduh budak nepi ka leuleus kitu ieu daek teu daek diperkosa budak aduh tepi ka halalanyir ginau ieu halalanyir ieu na ti mana ieu budak
4: geulis ieu halalanyir kinaon ieu halalanyir
1: sepa budak noge nya
4: sok gerak kajaman gerak kajaman geradang dan minyakan etawak
1: tagerni
0: tekan tos 2 jam deui ngantos Gatot Kaca
2: imalan
0: kumaha aina kasimpulan ti paman Guru Resi Komayana yen telakeun Gatot Kaca antreja parantos tiba oge tuang putu Dewi Lesmining Puri oge panantos selamat.
4: Yakin ayo Nabi Mak yang Arjuna salalamet. Kuha datang na Gatot Kaca yang Antreja. Kalayan budak ayo na geus aya. Syukur bagia kuma yangan.
1: Ayo na Arjuna yang Bima salamet yang si Semar. Tapi geus aya buktina deui nyaeta bangsa teh si Gatot Kaca yang si Antreja. Ayeuna mah gentingna nya teh si Antreja we jeung si Gatot Kaca kudu dihukum gantung.
0: Ke paman itu kumaha paman? Kapan sih dikieu putina panatos aya?
1: Nya, aya cek Mang oge. Jadi cek Mang oge tita tadi Arjuna jeung Bima mah salamat mah dihukuman. Sebab ieu bangsa teh geus datang deui. Anu tulus dihukuman gantung di nagara asina teh lintang ti Gatot Kaca jeung Antreja ayeuna. Kata mah tamah sia sajing aja si Dawala.
0: Yang kembali sarung dewek dek dijual nah, makin
2: dijualan
0: balik yang jebuka ongkos
2: ulah waka ngelanan jujur kembala
1: tak itu.
0: Oh jadi yakin Gatot Kaca sarang Antreja teh ayeuna teh paman bari dukman gantung
1: nya
0: sabab
1: sabab si eta bangsat fakta getih bukti anu maling kaluhur hiji kahanap hiji eueuh deui anu bisa ngapung jeung kahanap teh lintang si Antreja jeung si Gatot Kaca. Ayeuna dihukuman gantung datang bangsatna yakin weh kudu dihukum gantung.
0: Oke. Hakim paman parantos netepkeun naon rupi kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
1: Nya.
0: Naon sabab Gatot Kaca jeung Antreja dihukuman gantung?
1: Kapan bangsat?
0: Bangsat naon?
1: Itu anger. Kapan bangsat awewe ari anger?
0: Oh bangsat awewe.
1: Nya.
0: Rupi barang anu dipaling sok aya.
1: Nya awak
0: upami barang di paling teh sok eueuh geuningan itu buktina ayeuna Lesmining Puri aya nah naon anu di paling geureun ka Sanjeung Antreja
1: itu anger batarang ada lompat kayeuna kapan sidik anger ai maling teh beda-beda aya nu maling awewe ku jalan dibawa kabur aya nu maling harta kakayaan aya nu maling anu aya barang di awewe. Ieu budak teh daek teu daek diperkosa ieu. Jadi budak teh dipalingna teh geus eta mah teh kudu cari tutur deui. Pun weh. Jadi ieu budak teh mustikana dipaling ieu.
4: Waduh tobat Eyang, ampun Eyang ai putra kana kitu mah.
1: Teu bisa sia bangsat, aing ge ngora heula baheula. Fungsi cecer mencubak-cubak kana bujur batur.
0: Atuh mah handa si eta mah ceuk dewek oge. Nya. Mode tukang pekingnya kitu. Nya. Jadi kudu dihukuman gantung wae Gatot Kaca.
1: Nya.
0: Teh bade naroskeun heula ka Gatot Kaca. Gatot Kaca.
4: Timalan.
0: Ngaku kalayan hidup bakal dihukuman gantung na waktu ayeuna.
4: Ampun. Putra naon kalepatan?
1: Pajarkeun hidup anu maling. Ada inya atuh. Si eta nu maling, si eta nu nununa awewe, si eta nu merekosa, si eta nu mawa deui awewe, sok ayeuna kare hukuman gantung.
4: Jawab, di mana biasa?
1: Di mana atuh Gatot Kaca bie? Enta katerangan, naon katanggung jawaban hidup di waktu ini.
4: Putra, miwak kakang Antreja asa jingga dawala parantos di laut.
0: Di laut?
4: Di laut.
0: Di mana ieu beunang na awewe?
4: Acik Lesmining teh di jero laut.
1: Coba make jeung nyarita teh

0: saha anu maling?
1: Bupati.
0: Rajana.
1: Ai rajana teh Bandung Nagasewu.
0: Bandung?
1: Bandung Nagasewu.
0: Coba eta alesan make jeung aya ngaran Bandung Nagasewu naon teh? Bandung naon? Geus sih Bandung Jakarta sakalian sia urang ngajar. Alesan nepi ka kitu si bangsat. Allah, Allah. Nya. Persanten maha guru, henteu tetep kudu hukum gantung. Menta laporan tiga. Oh, antre ja. Di mana bieu?
1: Parantos Ikhtiar Putra Milarian Aceuk Lesmini.
0: Jeung saha ini?
1: Sareng Kang Regot Kacap Putra Antreja Miwah Astri Ngadawala.
0: Opat.
1: Opat meuli.
0: Hasil?
1: Parantos hasil.
0: Di mana?
1: Di dasar lautan.
0: Aya naon di laut?
1: Di jero laut teh aya nagara.
0: Nagara naon?
1: Nagara Karang Soka.
0: Ngarang, aing geus nyaho ngarang teh mandeul. Nya. Nagara Karang Soka.
1: Himalan.
0: Saha nu jadi raja?
1: Mahaprabu Bandung Nagasewu.
0: Eta anu maling?
1: Sanes.
0: Saha?
1: Patihna.
0: Saha?
1: Patih Sangabumi Sangalangit.
0: Patih Sangabumi
1: Sangalangit leuwih.
0: Persanten maha guru. Henteu. Naon margina?
2: Sabab si Antreja teh barayana si Gatot Kaca. Saorana dulur jeung dulur teh bisa ngabelaan. Tetep si Gatot Kaca jeung si Antreja anu maling. Badami dina jero waktu dua poe. Cenah meureun engke teh datang ka itu teh kudu kitu-kitu-kitu. Kudu kieu-kieu-kieu. Tetep kudu kurum gantung si bangsat.
1: Aduh.
0: Kumaha Gatot Kaca?
1: Saya Astra Jingga mah tarus Sanggawala.
0: Di mana bieu wala Astringa?
3: Parantos di laut.
0: Di mana?
3: Di laut.
0: Tos naon?
3: Parantos ngabantun Purti.
0: Putri. Geus nyokot Putri.
3: Di mana?
0: Beunang Putrina.
3: Katingali panginten ku juragan me.
2: Saha anu malingna?
3: Bandung.
0: Oh, nu maling nafe.
3: Ay, nu maling nama patih dua.
2: Sa.
3: Sangu langit, serang sangu goreng. Ay, sanga langit, sangu, serang sanga bumi.
2: Sanga bumi jeung sanga langit.
3: Simu.
2: Rajana.
3: Rajana nanti Bandung.
0: Rajana nanti.
3: Bandung.
0: Bandung naon?
3: Bandung Nagasewu.
0: Bandung Nagasewu.
3: Simu.
0: Bener nawala.
3: Simu. Yakin.
0: Jeung saha maneh nu bapak itu?
3: Serang pun lanceuk, Astra Jingga. Alias cepot. Untung dijendrekeun teuing atuh sia belegub. Sareng juragan anom Antreja. Juragan anom Gatot Kaca.
0: Opatan.
3: Opatan.
0: Percaya Maharsi Komayana?
2: Henteu.
0: Margi
2: ai sababna si Astra Jingga jeung si Dawala mah da jelema butuh dibere sabungkus ge titahnya capek kitu daekeun si bangsat. Titah ngomong kitu dibere 10 perak oge daekeun jelema heureut pakeun pusat bahan kieu mah. Mainnya atuh nu kieu patut jeung saksi mun Aswatama atuh tadi bawa. Jelema terpelajar, jelema terkemuka. Ieu mah ler jelema kotopelau kieu dipake saksi. Jeung mah jeung entog jaluna ge masih keneh mah entog jaluna jelema kieu mah.
3: Lamun aing papangih patitunggalan jeung si Dorma. Dina pengkolan weh. Hejuh aing.
0: Jadi tetap
2: si Gatot Kaca si Antreja jeung si Astra Jingga Dawala kudu hukum gantung.
0: Gatot Kaca.
1: Imalan.
0: Ngaku.
1: Teu tiasa.
0: Naon?
1: Ieu mah staka sareng surat kerajaanana mah deui.
2: Tangening.
0: Percaya maha guru si Komayaden yen ieu teh sirah raja miwah orai geuningan eta.
2: Aduh nya we sirah orai ieu buta ieu. Orai buta.
0: Percaya ieu sirah orai?
2: Percaya sirah orai buta.
0: Percaya ieu Raja Bandung Nagasewu?
2: Henteu.
0: Naon margi?
2: Ai sababna di sabagian gede di nagara Pringgandani teh rakyatna teh buta kabeh. Ai di nagara Pringgandani teh nu dipimpin langsung ku Ratu Arimi. Arimi teh meureun nyaah ka anak kapaksa ngorbankeun rakyatna hiji pikeun ngabelaan anak mahkota bisi dihukum gantung. Tah ieu jeung timbatan anak silaka mah mending nuk teu rakyat hiji biadab bi Arimi.
0: Aduh. Piraku ieu rakyat make mahkota kerajaan.
2: Ari anger, kapan di toko ge loba komo aya loba tukang tari meuli matak naon mahkota mah. Nya.
0: Ieu surat kerajaanana
2: ngarang bisa anu kitu mah dina jero waktu dua poe komo ayeuna make jeung aya motokopi sagala. Nya. Tetep

0: sehingga dia cakur menggantung. Gatot Kaca.
1: Imalan.
0: Ayah kene pikeun eta?
1: Aya.
0: Naon?
1: Saya acuk les mining purina wet taros.
0: Ta. Rayi Sudana.
2: Imalan rek ka Batara. Aula.
3: Aing Bima. Di mana-mana anak aing yakin anu malingna katangan ti Les Mining. Awas anak aing dipayahan, malahan indungna kaweh dipayahan ku aing. Sabalikna lamun teu rumah sakalayan yakin si Gatot teu ngalakukeun kitu, si Dorna dibawa ku aing kana gerabar tadi wejek ditu.
0: Ana teu nyarita teh kaos lain ka kolot teh Bima pamali teh teh aye-aye. Ka mana karep teuing?
3: Teu bisa sakali dipayahan teh dipayahan ku aing.
0: Saur Tuang Putra Rayi Prabu Sudana.
2: Ye. Kaula nun kaula Kangjeng Rama.
0: Tah.
2: Mangga itu kapayun tu kunjung Tuang Rama Uati Jenglamani.
0: Tapi no damel putra ngatuakeun sumasung ka muka kunjung Kangjeng Rama Ua. Ditampi nuhun geulis. Ua maksana naros. Di mana nembe? Kaula nun sadaya daya ti jero laut. Nya, da cek mang oge ti jero laut.
2: Dorna, Dorna.
3: Awas dipayahan ku aing Dorna.
0: Ana teh teh. Aye wayah ki masih kene aya beca kitu.
4: Ahna. Ngararampi anu kanan kene.
0: Heeh. Rada nyut-nyut tanjung curungan ye. Nya.
2: Kaula teh di paling ku Bandung Nagasewu.
0: Tras, tras. Tras.
2: Kalayan dipaling kupatih nanya tanah pati sanga bumi sanga langit nanging kaula teh salamet kaburu ditulungan ku Kang Rayi Gatot Kaca Antreja Dawala Astrajingga.
3: Baye.
0: Nya da cek mang oge Gatot Kaca Antreja Astrajingga Dawala marukana lain jelema balalageur teh cek mang oge. Cek mang oge puguh jelema balalageur mata kudunya ah ka Astrajingga ka Dawala teh. Nya Gatot Kaca Antreja ahli teh budak teh. Wajib generasi muda anu payus diturut anu payus di pika contoh
3: ku aing dipayahan dihidor lah iyo dibanting ku aing
0: ayaw
3: pindah dong
0: ayaw dirojok ku aing nya gelesya digegel ku aing gerak nya punukna dibongohan nya hiji dua tilu ayaw dana wala betnyiksa kakolo tida wala ayaw kebina-bina aja enggak kalau tidak wala hampura kasep Bima Arjuna Gatot Kaca anak eyang upama tembak kayak gitu jalan nama mual benang deh ibu dak teh kasep aja kumaha atu ari paman nya hampura we kasep dari mah budak na geus salamet Gatot Kaca geus salamet piraanan gitu mentadi hampura kapan wajib jelema teh saling hampura dina marga kasalahan. Kapan cekina katerangan oge yakin alus lamun jelema mentari hampura leuwih hade lamun jelema ngahampura tuh geuning
2: nah atu ari salira ari salira paman kabina-bina teuing
3: kawas lain polot bae
0: jang nginum ketepel nginum ketepel aing api-api rekiih aing jang nginum jang hiji dua ilu ayaw dia tenaun ayo ngebeletak kena tarang ayaw cik ayo wajama ayo naun ayo ngebeletak ngajen lo tarang ama kasep ayaw aduh siya ngejenir ngejuru panona ui aduh ayah ngenyahain aduh hiji sekali di euy. Buka leci ini mah. Aduh. Gelo malikan ka aing geuleu. Heeh. Kuna kana benteng geuleu. Aduh aing mah dieu. Ana sileng teh jang nanaonan teh kadieu kadieu ka pangih ka sia. Ulah kikituan cu anak king anak bapa. Kadieu bageur anguran bapa aya badamikeun mun cu. Sok ngararumpur dieu. Tageningan rai. Sakumaha nu parantos kauninga ku Rayi yeuna teh lakeun maha guru Resi Komayana teh kitu jadina.
3: Ku aing dipayahan.
0: Ke Rayi. Tenang. upama kitu jadina. Rayi awon kasebatna sing upami ayeuna maha guru resiko mah dicanakkeun nagara Marta temahna disiksa di perwasa. Kapan sidik yakin rayi oge pasti ngaku kalian sebenarnya yen panawa sareng Kurawa teh siswa nak maha guru si Kemayana. Sik tulungan Mang Anger Batara ye. Sieun itu Bima meleng wae ka Mang teh. Itu si Cepot ngajebian ka Mang. Jadi dewek ngajebian nya. Ku gua aing majebi ti tadina. Aduh, aing ah. Haya, tadina sandi atuh aja. Jelarang murang kali parantos selamat kalayan Rai Bima sadarkeun tarima ku kaikhlasan tarima ku karidoan dina sandi wajib manusia saling maklum komodei anak maha guru parantos masyarakat atrapi nyuhun ke diapunten karayi mana urang sami-sami saling apunten teu aya deui jimat anu pangampuh-ampuhna di alam dunya lintang ti saling maklum antar urang jeung urang lalampahan Bandung Nagasewu urang tukas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lampu sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Nah,
1: ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, kumah asap finish ngewod kita gitu, dada yeah, dada yeah. Punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap, omingnya
1: engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Kadok sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Terima mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah kerima lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare Pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini. Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Beraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
2: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, punya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Guru pami lo di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh teh patos teh puyeng pami kumuru mah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sore bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana miten mudah-mudahan wae teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Dayeus Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga ulujeng ngadangukeun.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos gitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burungka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sana itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
2: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
2: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyeri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
1: Leres.
2: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
1: gitu.
2: Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folkloris.
1: Oh, nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: ya kan yang elipasnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggi pilihan mana, Pak?
2: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal kitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon, mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol Bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah maros sehat we gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
1: Nembe CF seberapa botol ku
2: propolis
1: janten nembe sabotol Bapak atos majeng kasehat
2: terus robih pisan gitu.
1: Uning ati manten Pak Alfa Propolis.
2: Bapak sok ngupingkeun radio
1: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak. Mangga Pak.
2: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Tur nuhun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Patungan, patungan.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Ya. Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: Tos 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleueut?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: iya,
4: kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak, antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum mae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu mah teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali minum tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis raosna ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin puyeng seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh asum wae teh. Beuna alhamdulillah ieu teh aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh
0: gitu. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga. Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Apa namanya perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu kedua penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek gitu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus panginten ngeceh nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kemana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke pukesmas gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atue, ke perobihan nama ayah nuju ngale, kue. Nata dama upamitos dengan penyakit itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean segi raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
5: Tetes mata, tes ma, aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiana Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis.
7: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Nah, ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nya ieu mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa pilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Nah, dipakai pagi malam tuh udah reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.

8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampakna tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya paregel kayak gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin. Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

وكف المرسلين.

وكف المصطفى كف

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: musik masa kini.
1: Wa kullul kauni anaru binuri toh ya.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kawanggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial muslimah di hari Rabu, yang alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Juni 2026, atau kita juga sudah memasuki penghujung bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, tepatnya di tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah selama 1 jam ke depan, sahabat MK, kita akan sama-sama menggali hikmah, menggali ilmu dalam program kajian MK Pagi Muslimah bersama sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Dan pagi hari ini, sahabat MK, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa agar ilmu yang nantinya kita simak bisa kita terapkan, kita internalisasikan, dan kita amalkan, sahabat MK. Insya Allah bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana, kita akan mengkaji terkait dengan parenting, mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Seperti apakah keduanya ini harus seimbang, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa laporkan bagaimana kualitas siaran MK FM di wilayah Anda, ataupun juga berbagi salam silaturahmi dan doa terbaik di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Dan alhamdulillah, sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kini Anda juga bisa menyimak siaran kami setiap harinya melalui jaringan radio Lilei, atau Anda juga bisa streaming tidak terbatas jarak, sahabat MK, melalui laman mkfmnetwork.com. Tidak hanya itu, kami pun juga sudah hadir melalui aplikasi MK FM, sahabat MK, yang bisa Anda unduh melalui Play Store di ponsel Android Anda. Adapun Anda yang sedang berada di wilayah, berbagai wilayah di Indonesia, Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay setiap paginya, seperti di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Untuk Anda di wilayah Cilacap, bisa menyimak melalui Radio Kusuma, 99,4 FM Cilacap, Radio SQ, 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Radio Sisnet, 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Radio Style, 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo. Kemudian di Payakumbuh, Anda bisa menyimak melalui Radio Savasindo dengan frekuensi 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang, Kilof 93 FM Tasikmalaya, dan juga di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program dakwah ini, sahabat MK, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com. Atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027.

0: Ruang Kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, kami juga hadirkan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Cukup Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP tersebut khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap
0: sahabat MK, kita ketahui bersama bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, muncul harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit khususnya untuk ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta demi kemanusiaan. Detik Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Padamu harus ku memohon. Moga.
0: Kami informasikan kembali sahabat MK, sajian ilmu di pagi hari ini insya Allah akan kita simak bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana berkaitan dengan parenting, yakni mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Di zaman sekarang sahabat MK, orang tua menjadi sosok yang diperlukan untuk kembali hadir menemani tumbuh kembang anak-anak kita. Dan cinta ini tidak dipungkiri, tapi juga diiringi dengan ketegasan sahabat MK, agar ketika tumbuh ini bisa tetap kuat dan tidak mudah goyah sahabat MK. Silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Kami nantikan di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana melalui tautan Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.

0: Kita akan nantikan untuk bisa segera terhubung sahabat MK bersama dengan Teh Sasa pagi hari ini. Kita akan coba kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Shiva dan sahabat MK Muslimah, MK Pagi Muslimah.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali, Teh Sasa, pagi hari ini. Kita kembali bersua di udara untuk sama-sama menggali hikmah, begitu, berkaitan dengan kajian parenting, Teh Sasa. Mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surganya, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MK Pagi Muslimah, insyaallah tabarakallah ya. Kita sekarang masuk ke bulan Zulhijjah ya. Jadi kemarin sahabat-sahabat kita baru selesai melaksanakan ibadah haji, masyaallah. Mudah-mudahan mereka mabrur dan mabruroh. Dan yang belum, insyaallah mudah-mudahan juga nanti ada waktu rezekinya ya, bisa berangkat ke sana. Karena saya awali begitu karena tentunya ini di era zaman yang segala sesuatunya ketidakpastiannya sangat tinggi ya. Untuk ibadah rukun kelima saja di tengah-tengah apa ya, situasi yang memanas secara global, terutama umat Islam yang harus banyak melihat situasi ini sebagai ujian keimanan ya, baik secara keluarga ataupun juga secara umat. Nah, makanya ketika mendidik anak ya, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya, dan juga ketegasan, maksudnya apa gitu ya. Karena inti dari muslim atau muslimat di dunia ini, kita kan insya Allah ya, masing-masing ini udah tercatat di Loh Mahfud gitu ya. Di Loh Mahfud itu tercatat sebetulnya rezekinya itu apa yang akan kita dapat. Tapi kan kita tidak bisa menyerah gitu. Makanya dalam proses kita ini semua wafat, bahkan oleh pasangannya masing-masing ya. Pastinya orang tua ini ada di stage yang mana nih? Baru niat mau nikah?
0: Hai.
1: Biasa ada ini, apa, serak-serak dikit. Di stage mana nih? Baru mau nikah? Atau sudah merencanakan pernikahan, sebentar lagi ada undangan sedang disebar, atau sedang dalam ujian ya, tahap lanjutkah atau ceraikah atau bagaimana gitu. Jadi memang mendidik anak dalam Islam di sini harus disadari bersama, kelak nanti yang ibu dan bapak ini akan dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, itu selalu menjadi catatan penting bahwa kita akan ditanya ya, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi di zaman apapun kita ini harus sadari ada pertanggungjawaban. Makanya anak itu yang paling penting bukan properti, bukan milik kita, dia milik Allah. Makanya sekarang ini banyak sekali orang tua yang mohon maaf sabarnya tuh setipis tisu. Melihat anak tuh pengennya dicubit, pengennya digigit, anak udah bilang minalik gitu. Jadi ketika kasih sayang itu hilang ya, maka jangan heran melihat anak itu beban gitu ya. Padahal anak itu dari setiap stage umurnya ya, mulai dari belum lahir, masih di dalam Loh Mahfuz, kemudian di dalam rahim, kemudian dilahirkan. Itu semua adalah fondasi kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi jadikan keluarga kita itu perjanjian yang amat agung. Misakon galido, Anisa. Di surat Anisa itu kan seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita punya anak, itu perjanjian kita kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya di situ menjadi contoh paling nyata ya, keikhlasan ya, masing-masing pihak, masing-masing anggota keluarga untuk menjalankan perannya. Jadi seikhlas itu, semukhlis itu, sang ayah, sang ibu atau istri dan anak gitu. Jadi ini butuh butuh kerjasama gitu. Nah, tapi kan kenyataannya keluarga itu beda-beda ya. Ada yang bapaknya soleh, pasangannya tidak, anaknya tidak, atau sebaliknya ibunya solehah, pasangannya tidak soleh, anaknya juga akhirnya memilih ya, mau lihat bapak atau lihat ibu gitu ya. Seperti di Quran kan begitu ya, keluarga itu tidak satu tipe gitu ya. Jadi memang ada keluarga seperti Fir'aun, istri solehah, gitu. Ada keluarga seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, suami soleh gitu. Tapi yang lainnya tidak soleh. Jadi memang tidak solehah dan tidak soleh. Yang bagus yang gimana? Yang tadi, keadaan mukhlis, ikhlas, menjalankan peran seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Rasulullah SAW beserta Ummul Mukminin, dan juga Nabi Ibrahim AS. Nah makanya di setiap generasi, kalau sudah melihat contohnya itu, maka kita akan berkaca, refleksi itu. Gak usah menyalahkan pasangan, gak usah menuntut pasangan. Nah, karena saya dapat banyak DM gitu ya, mereka berada di tahap-tahap tertentu perkawinan ya. Ini bukannya apa-apa nih, ini faktualnya. Mereka itu menunggu-nunggu pasangannya untuk berubah gitu. Nah jangan ditunggu ya. Anda tetap beribadah ya, sesuai dengan kapasitas menghambakan diri kepada Allah. Soal pasangan atau anak bisa kebawa, alhamdulillah. Kalau tidak ya, kafilah tetap berlalu gitu. Makanya sebetulnya intinya mendidik keluarga atau anak, sebenarnya mendidik diri sendiri ya. Karena kita juga butuh sabar dulu, butuh syukur dulu itu kan, butuh juga tawakal ya, bertauhid, tauhidullah, berilmu terutama. Karena rumah tangga itu harus ada pengorbanan gitu ya. Kalau dia merasa tertekan, menjadi beban, apalagi ada apa, merasa mental illness, ada luka batin. Nah ini modal-modal yang kurang, bukan kurang lagi, modal-modal yang tidak baik untuk menuju perkawinan kan. Seringnya kita sering tersilap oleh gebiarnya ini walimah gitu, resepsi atau mendengarkan ya, ada khutbah nikah tetapi tidak dijalankan gitu kan. Ya padahal kurang gimana disiapkan gitu ya, ijab kabul, akan nikah, tapi pas melaksanakannya lupa tuh semua gitu ya. Jadi memang butuh mendidik anak dalam Islam adalah orang tuanya dulu gitu, yang benar-benar punya fokus untuk tadi kuanfusakum ahlikum naru di surat At-Tahrim ya. Jadi supaya kita bisa bareng-bareng dulu. Nah, makanya ini yang materinya apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita dititipi anak gitu ya, sahabat MK Muslimah, fondasi pendidikan anak itu adalah keteladanan gitu. Titik baliknya itu dari situ, keteladanan dari lingkungan atau orang tuanya. Karena anak itu butuh ya. Meskipun memang Rasulullah SAW tidak sejaman, hadirkan supaya nanti dia juga melihat, oh orang tua aku sih gak seperfect Rasul, tapi aku ya tetap menghargai mereka, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Kan banyak sekarang anak-anak yang suka menjulidin orang tuanya sendiri, menggugat gitu. Aku sih gini-gini-gini sama orang tua aku, makanya aku begini-gini. Adik, abang, kakak, teteh, aa, mas, atau siapapun ya, jangan menggugat orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua, dari rahim mereka lah lahir. Sejelek-jeleknya orang tua, mereka lah memang orang tua terpilih ketika di Loh Mahfuz gitu. Kita tidak bisa memilih orang tua, begitu pula tidak bisa memilih anak. Jadi jangan limpahkan ketidaksukaan itu ya kepada orang tua kita atau kepada anak gitu ya. Karena memang ini sudah ujian. Jadi satu sama lain ini kita adalah ujian. Ibu ujiannya bapak, bapak ujiannya ibu, anak juga ujiannya orang tua juga ujiannya anak. Kita tuh sama-sama saling menguji sebetulnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalnya paling baik? Nah makanya jangan aku mau sholat karena aku ditanya sama guru. Aku mau sholat karena ada mamah papa. Gak usah. Sholatlah karena dirimu memang butuh sholat sebelum disolatkan gitu. Nah itu gimana, kapan disampaikannya? Sebetulnya ya keteladanan orang tua. Bapak jangan workaholic, cepat pulang ke rumah, bina itu keluarga. Jangan membina keluarga orang lain gitu. Karena kalau menjadi kecapan, kecap nomor satu ya. Tapi kalau pulang ke rumah ternyata tidak seperti yang diomongkan di luar gitu ya. Kepada istri merendahkan, kepada anak tidak ada waktu gitu kan. Begitu pulang langsung buka tab, buka HP gitu kan. Langsung online gitu ya. Gak ada gitu waktu untuk bareng-bareng sama keluarga ya. Ini ada sebuah keluarga, anaknya usia 2 tahun. Anaknya laki-laki usia 2 tahun. Itu baru anak pertama, si bapaknya sibuk banget nih. Anaknya tuh mau ikut gitu. Apa susahnya anak 2 tahun dibawa? Karena pekerjaan itu non formal ya, bukan pekerjaan yang harus benar-benar ada menghadap atasan gitu kan. Kalaupun menghadap atasan, kalaupun bawa anak sebenarnya bukan hal yang hina ya. Karena pastinya juga si atasan itu juga punya anak gitu. Kenalkan gitu pekerjaan bapak itu pada anak. Nah ini, kenalkan juga lingkungan pertemanan bapak kepada anak. Kenalkan juga maksudnya tempat-tempat silaturahmi, talabul ilmi, masjid gitu oleh bapak. Karena Rasulullah SAW itu proaktif untuk mendidik Fatimah gitu. Jadi jangan salahkan gini, ibunya, ibu tuh udah hamil, melahirkan, menyusui ya. Dan dia ada pada saat di mana suatu saat dia tuh hanya bergantung kepada nafkah dari suami gitu. Karena ya secara physically dia memang menyusui misalkan ya, atau nifas gitu. Para bapak kan belum merasakan tuh bagaimana nikmatnya melahirkan. Jangan rendahkan istri gitu. Ya catat, mendidik anak tuh mendidik dulu diri sendirilah gitu. Bagaimana dia mempergauli istrinya gitu kan? Kan harus harsulakum ya. Seperti ladang tempat bercocok tanam, libasulahun seperti aibnya bajunya itu aibnya ya, harus saling mengisi gitu kan. Nah kalau komitmen bapak sudah bagus ya, baru anak itu punya contoh langsung. Rasul adalah paling baik li ahliha, kepada keluarganya gitu. Li ahli kepada keluarganya itu paling baik beliau tuh ya. Jadi li ahli kepada keluarga beliau. Nah bukan seorang direkturnya, bukan seorang selebgramnya, bukan seorang public figurnya, tapi seorang ayah hadir gitu. Nah ini saya mohon maaf nih, judulnya kajian MK pagi muslimah, tapi yang harus dikoreksi dulu itu adalah sang imam gitu kan. Kan di An-Nisa ayat 34 itu kan laki-laki itu adalah sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang seperti apa dulu gitu ya. Nah ini jadi contohkan dulu oleh ayah, bagaimana ke masjid, bagaimana tadi cari nafkah yang halal, anak dibawa gitu kan. Jadi bukan jadi alasan gitu ya, begitu pulang ke rumah cuman mau duduk-duduk saja gitu, langsung buka tab atau lihat remote gitu. Tidak ada interaksi yang berarti gitu kan, pada istri meremehkan gitu ya. Pekerjaan istri di rumah tuh banyak. Dia tidur paling akhir gitu ya. Dia tuh mencuci baju suami, anak-anak itu harusnya dibantu gitu ya, sama suami sama anaknya. Nah jadi sebenarnya mendidik anak itu adalah mendidik diri dulu. Jadi saya akan berikan dulu pengingat bersama ya. Terus ibunya gimana? Ya ibunya juga tipe yang qanaah, mensyukuri step by step ya. Pencapaian suami itu nggak tiba-tiba ada mobil gitu. Kalau memang tujuannya ada kemudahan fasilitas yang tidak langsung, biasanya juga jalan kaki dulu gitu kan, naik kendaraan umum dulu gitu. Nah ketika kemapanan itu hadir, nah, jangan sampai si ibu juga jadi sombong, atau justru si ibu jadi boros, atau justru ketika kemapanan datang si ibu ditinggalin gitu. Ini banyak sekali ibu-ibu ya, ketika merintis dari nol bersama dia, ketika sukses dinikmati orang lain gitu ya. Jadi bagaimana dia akan fokus mendidik anak, biasanya ya dia juga menjadi tulang punggung gitu ya, karena dia harus mencari juga tambahan ya, karena suami tidak siaga gitu ya. Besar kecilnya mah bukan 200 juta ya. Karena sekarang ini kayaknya dunia permedsosan ya, lagi sibuk tentang membicarakan, wah kalau dapat 200 juta katanya si ibu ini bilang akan melayani si bapak dengan wah paripurna gitu kan. Sebenarnya bukan masalah di sekian jutanya gitu ya, keikhlasannya gitu ya. Karena saya pernah lihat juga ada postingan dari keluarga, mohon maaf ya ini, jadi ada aplikasi kan yang suka antar jemput orang atau barang, nah itu aplikasi itu ya, tentunya sahabat MK Pagi Muslimah udah tahu. Nah ternyata dia itu menganggarkan katanya makanan untuk keluarga 35.000 sekali makan. Nah dia sendiri istrinya tuh yang bikin makanannya, anak-anaknya makan, bapaknya makan. Tapi begitu datang tuh si bapak tuh bukan sebagai bos gitu, atau si istri juga datang sebagai orang penuntut gitu, tuh anak-anak datang juga sebagai orang yang merengek, enggak, semua tuh akrab dalam satu apa, makan bareng-bareng tuh di lantai. Nggak ada meja makan dulu, kalau sekarang udah ada meja makan ya. Mungkin ada yang memberi atau si bapak juga akhirnya memberikan hadiah istrinya, tidak diceritakan. Tapi ini kisah nyata gitu. Dan ternyata indah banget kebersamaan itu gitu ya, bisa dibina. Jadi mendidik anak itu kalau bisa di keteladanan orang tua, kemudian menanamkan tauhid ya, tentang kecintaan kepada Allah, pada Rasulnya, pada sholat gitu, pada sodakoh, pada Quran gitu kan. Dan yang terpenting ketika itu semua udah dijalankan, ya kita tinggal titipkan sama Allah doa kita yang tidak terputus ya, Rabbi habli minas sholihin gitu kan, minta kepada Allah supaya keluarga itu soleh gitu, atau Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama gitu kan. Ya Al-Furqan ayat 74 ya. Jadi supaya kita ada gitu usaha secara manusiawi, usaha juga secara ukhrawi dan kepada ilahi ya. Jadi itulah, jadi sebetulnya tidak banyak gitu ya, intinya amanah anak itu ya, sadari fungsi orang tua, fungsi perkawinan apa, visi misi mau apa gitu ya, dan juga tanamkan fondasi agama ya, kemudian juga ibu dan bapak jadi keteladanannya, komitmennya gitu ya, dan insya Allah nanti ketauhidannya itu yang kuat ya, bukan takut karena ibu bapak, tapi takut karena Allah, karena dia sadar dia juga harus beribadah, mensyukuri semuanya karena Allah. Dan doa itu adalah yang merubah takdir ya, kita gak tahu nih anak-anak kita atau suami kita atau kita sendiri ketemu lagi gak di akhirat ya. Karena Allah Maha tahu ya, hatinya itu sebenarnya ada di mana itu, karena kalau hati yang kolbun marid berpenyakit tuh, iri, dengki, dendam gitu kan, permusuhan, apalagi adu domba. Ada keluarga yang orang tuanya itu ya mohon maaf gitu, salah satu pihak nyeritain ibunya, jelekin gitu. Nanti jelekin kakaknya, jelekin adiknya, jelekin si tengah gitu. Jadi maksud tujuan apa nih? Ternyata si bapaknya ini emang ada keluarga lain gitu. Tapi keluarga lain itu tidak sedara. Benar-benar hanya have fun aja gitu. Kebayang gak? Kok bisa ya? Kalau dia mau jelek tuh jelek sendiri aja, gak usah adu domba internal gitu. Karena justru yang akan dimintai pertanggung jawab adalah anak dan istrinya, bukan outsider yang entah siapa gitu ya. Dan itu memang ujiannya di situ. Jadi banyak ya keluarga-keluarga yang, mohon maaf nih, ujian orang yang sekarang lagi banyak beredar di media sosial juga kan, itu karena campur tangan orang lain tuh gitu ya, yang tentunya akan merusak tatanan atmosfer kesolehan anak gitu ya, apalagi kalau anaknya dari kedua orang tua yang beda agama gitu. Nah ini di dalam Islam kan tetap nikah itu harus satu agama gitu kan, karena tidak boleh kita menikah atau dinikahi atau dinikahkan dengan yang berbeda agama. Yang seagama saja bisa diadu domba, apalagi yang beda agama. Alhamdulillahi min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tapi kalau yang sudah terlanjur di atas 40 tahun, perubahannya itu memang tidak signifikan. Kenapa begitu? Karena memang batas bersyukurnya seseorang itu dia di usia 40. Dia sudah mengenal diri robnya, mengenal siapa penciptanya dan apa yang harus dikerjakan di dunia ini. Kalau pasangan Anda udah di atas 40 atau anak Anda udah di atas 40, ya sudah, itu memang dia udah mengeras hatinya ya. Qasat qulubuhum. Ya, kita hanya bisa mendoakan saja. Mudah-mudahan masih ada gitu setitik secercah hidayah. Nah, kalau tidak sih jangan terlalu banyak demanding ya. Dia datang aja udah syukur. Misalkan ada pasangan yang suaminya atau istrinya atau siapalah anaknya yang tidak karena Allah, maka itu akan beda jauh gitu ya. Pencapaiannya itu memang tidak nyambung gitu ya. Walaupun ya citranya baik mungkin di depan manusia, tetapi di hadapan Allah, Allah paling tahu hati siapa yang sering fasik ya, atau yang munafik gitu, yang paling sering di depan orangnya itu seperti iya mengimani, padahal di belakang itu siapa mengkufuri dan mengejek gitu. Dia lupa pada Allah dan lupa kepada dirinya, maka Allah buat dia lupa pada dirinya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu sahabat MK Pagi Muslimah, saya hanya membuka saja, bagi yang mau menambahkan, mau sharing silahkan. Itu sahabat Syifa.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Kang Sasa atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini sebagai pembuka sahabat MK, fenomena yang kemudian membuat kita kembali berkaca begitu ya Kang Sasa, bagaimana kemudian kondisi keluarga kalau kita cerminkan kembali pada kondisi keluarga Rasulullah, keluarga Nabi Ibrahim. Ini mudah-mudahan menjadi tuntunan yang bisa kita ikuti sahabat MK. Dan silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM, ikut berdiskusi berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, kajian parenting, mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita sapa sahabat MK yang bergabung, Teh Sasa. Ini hamba Allah yang kemudian berbagi atensi, bertanya begitu Teh Sasa. Ini berkaitan dengan antara cinta dan ketegasan. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, parentingnya itu lebih lembut begitu dibandingkan dengan zaman sahabat kita yang bertanya ini. Mungkin kalau dulu sebutannya adalah parenting ala VOC begitu Teh Sasa. Nah, bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara tegas dan tapi tetap penuh cinta? Ini seperti apa sebetulnya Teh Sasa? Mohon penjelasannya. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya, ala VOC. Itu di zaman siapa tuh ya? Mungkin orang tua kita ya, atau saya sendiri terlalu jauh tuh, karena saya masih kelahiran 1965 ya. Jadi belumlah VOC itu kejauhan. Jadi sebenarnya ya, anak itu tidak perlu kekerasan gitu. Nih, tegas sama keras itu beda. Kalau kekerasan pasti main fisik, bully ya, bisa verbal non verbal. Itu pasti kekerasan. Kekerasan pasti ada bully fisik ya, verbal non verbal. Tetapi kalau ketegasan itu dia tahu ini halal, boleh gitu. Maksudnya karena agama tidak melarang. Ini haram, berarti memang jangan, karena ada dosa di dalamnya. Jadi hukum-hukum kalau dilakukan dia berpahala gitu. Kalau dijauhi juga berpahala. Atau ada yang mubah gitu ya, dikerjakan boleh ya, tidak ada pahala ataupun dosanya. Nah, anak itu ketegasan dari kita sebetulnya, orang tuanya. Kalau orang tua bilang jangan nonton itu ya, atau kita nonton yang lain gitu kan, kalimatnya katanya nggak boleh jangan ya, oke deh. Kalimatnya selalu yuk kita nonton yang lain, kasih alternatif gitu ya, atau diarahkan, diceritakan gitu, dikasih alasan gitu. Nah, itu umur berapa, lihat kemampuan anaknya gitu ya. Anak-anak itu kan suka bertanya gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Boleh nggak? Nah, terus kita tanya, menurut kamu ini apa? Gitu, misalkan dia pengen makan permen terus gitu, kalau anak kecil ya. ya dikasih cerita bahwa permen enak tapi jangan terlalu banyak, mama juga kan gak makan permen nih gitu. Ini harus ada contoh gitu ya, real. Kemudian nanti kalau mau ya boleh, tapi gak terlalu banyak, sekali ini aja, nanti gosok gigi ya sebelum tidur misalkan. Jadi emang ada keteraturan yang dibuat, ya, ketegasan di sini ada keteraturan gitu ya. Tapi memang bapak jangan tiba-tiba datang kemudian ngasih permen gitu ya, sok habisin gitu sebungkus gitu, karena bapak tuh ceritanya jarang ketemu ya, ya itu merusak sistem gitu. Jadi antara ibu yang emang udah mengarahkan susah payah, bapak tiba-tiba bilang boleh gitu kan,

0: lah kebersamaan apa makan di luar gitu ya, terus semacam outbound gitu kan, nggak ke mall terus gitu kan, nggak gadget apalagi. Alhamdulillah, sujud syukur. Kalau suaminya seperti itu, masya Allah tabarakallah. Istrinya begitu, masya Allah tabarakallah. Anaknya ikut, masya Allah tabarakallah. Jadi VOC tidak berlaku di situ gitu ya, karena dengan sendirinya kan sama-sama berkhidmat kepada Allah gitu. Nah yang kasihan gini, ibunya itu belajar agama, senang nih religius ibunya, pengen dong nyetel lagu bukan lagu, muratal Quran di mobil. Bapaknya malah menyetel Shine Bright Like a Diamond gitu kan, lagu-lagu apa sih yang mellow, adalah orang-orang dalam negeri dan luar negeri misalkan, lagu-lagu begitu. Ibunya tuh dulu, ya Allah, inilah ini anak lagi pembentukan gitu kan ya, lagi benar-benar diasah, di sekolah ada tilawah, terus ibunya juga suka murajaah, suka dengerin murotal Quran. Di mobil 3,5 jam itu mudik ke kampungnya begituan. Belum lagi kalau si ibunya menunjukkan indahnya gunung nih, ciptaan Allah. Terus kata bapaknya begini, apa sih mah yang begitu aja, biasa aja kali gitu kan. Nah itu mulai rusaknya itu ketegasan dengan keteraturan dirusak itu oleh bapaknya. Entah kenapa, ternyata memang sang ayah itu tidak fokus memang gitu. Sang ibu tidak sadar juga gitu. Oh ternyata si bapak itu emang tidak fokus. Dia distorsi di luar gitu, disorientasi di luar gitu. Nah disitulah jadi keluarga muslim, tolong bapak sadari tugas bapak tuh. Ku alfusakum ahlikum naro, ibu juga sama. Tolong diri, jaga keluarga dari api neraka. Kalau sudah anda sadar mah, ya takut anak itu suatu saat nanti di akhirat menuntut gitu kan. Atau nanti saat di akhirat takut istri menuntut. Ini kalau pagi apa kajian pagi muslimah ya. Jadi sang ayahnya dulu, sang qawam, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu benar dulu gitu. Rasulullah SAW kan seorang pemimpin umat, pemimpin keluarga, dan bukan lip service, bukan pencitraan. Beliau tahajudnya aja ya, sampai kakinya bengkak padahal dijamin surga. Nah, anda sekarang bapak-bapak punten. Ya mohon maaf afwan. Apakah sudah seperti itu? Jadi jangan mengambil hal-hal yang belum anda lakukan terus menekan pasangan atau anak untuk menerima hal-hal yang sebenarnya anda itu lip service gitu. Ya, ini mohon maaf aja. Jadi kenapa ketegasan dan keteraturan datangnya bukan karena kekerasan fisik dan non fisik, gitu, verbal dan non verbal, itu beda ya. Dan tidak dicontohkan lah kekerasan VOC yang tiba-tiba sabuknya keluar gitu kan, tiba-tiba ada apa sapu lidinya keluar, itu tidak menyelesaikan persoalan, malah kan jadi dendam. Karena ternyata si anak ini ya, yang tadi yang saya kasih contoh, dia itu yang kepada keluarga cuek, ternyata dia produk dari bapaknya dulu juga kekerasan VOC gitu. Jadi dia dendam kepada bapaknya, dia cuma sayang kepada ibunya saja gitu. Nah itu tidak boleh juga, sayanglah kepada kedua-duanya. Baik buruknya mah itu urusan mereka dengan Allah gitu. Kita sebagai anak tetap melihat mereka sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Begitu pula orang tua kepada anak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali ada sahabat kita dari Lembang yang ini berbagi kisah terlebih dahulu. Teh Sasa sebelum bertanya, diceritakan bahwasannya anak sahabat kita ini setiap kali bertemu dengan bapaknya, katanya selalu didoktrin pemahaman liberal, jangan beriman kepada Allah, jangan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena qadarullah sekarang sudah berpisah, tapi ternyata pas dirunut ini penganut aliran bukan Islam begitu Teh Sasa. Nah jika dilarang bertemu, takutnya dibilang menjauhkan anak. Tapi kalau ketemu tadi didoktrin oleh ayahnya sedikit demi sedikit. Sebagai seorang ibu sikapnya harus seperti apa ini Teh Sasa? Mohon nasihatnya dari sahabat Lena di Lembang.
0: Ya bismillah, untuk sahabat di Lembang, karena ini adalah sudah bercerai ya, masing-masing tentu tidak bisa mengawasi ya, maksudnya pola asuh di suami kayak gimana, mantan suami pola asuh anak tuh di sana kayak apa. Tapi ternyata alhamdulillah Allah menunjukkan di sana itu diajarin yang benar-benar antagonis gitu ya, benar-benar tidak produktif, benar-benar memusyrikan lah ya, karena mengkafirkan bahkan, karena dia tidak boleh percaya kepada Allah dan Rasulnya gitu ya, dengan berbagai cara kebiasaan orang tua. mantan suami ini.

0: Nah ini sebaiknya memang gimana? Kalau usianya sekarang itu rawan, masih pembentukan, lebih baik memang jangan ketemu. Kalaupun ada, sebaiknya keluarga pihak ibu atau istri, mantan istri ada gitu. Karena jadi akan memantau gitu, apa sih obrolannya gitu ya, apa sih yang dikerjakannya. Karena susah nanti anaknya, dia akan brainwash, ya akan cuci otak gitu ya. Karena kerugiannya perceraian salah satunya adalah anak gitu. Dia akan rubah-rubah pola asuh gitu, jam tidur, jam sholat, kalau yang benar-benar sholat ya. Tapi kalau yang ini kan dimasukkan indoktrinasi ya, kemusyrikan, kekafiran. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Sebaiknya memang kalau memang Anda rasakan gak perlu ketemu dulu, lebih baik tidak ketemu gitu ya. Saling mendoakan saja. Bukan berarti Anda menjelekkan suami ya, atau menjelekkan ayahnya, tapi untuk menyelamatkan anak, akidah anak gitu. Karena dia belum bisa menyerap ya, membandingkan ya, atau menolak gitu ya. Karena masih dalam penguasaan usia-usia pelajar apalagi ya, misalkan nampaknya anaknya masih balita atau batita. Nah itu lebih rawan lagi, itu bisa langsung berubah gitu. Gak mau sholat nanti, gak ingat Allah gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Ya jadi Bu, gak apa-apa dipisahkan dulu, bukan karena tidak sayang, tapi jangan dijelekan, itu aja. Wallahualam bissawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Tessa atas jawabannya. Dan silakan sahabat MK, Anda yang juga ingin ikut berdiskusi, bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kali ini kita coba sapa kembali Tessa dan sahabat kita, Mbak Allah, yang kali ini bergabung terkait dengan cinta dan ketegasan Teh Sasa. Ini kan antara orang tua, parenting kepada anak. Tapi kalau sekarang dibalik begitu Teh Sasa, karena kondisinya anak-anak sudah besar, dan ini melihat kalau orang tuanya sekarang justru yang kekanak-kanakan, apakah bisa juga diterapkan hal yang sama begitu Teh Sasa? Seperti apa kira-kira? Jazakallah khair. Silakan Teh Sasa.
0: Iya, khair jaza. Saya meraba-raba nih anak nya yang sekarang udah sadar gitu ya, tapi orang tuanya kekanak-kanakan. Sebenarnya gini, dalam keluarga itu nggak ada yang perfect sebetulnya ya. Bisa jadi orang tuanya belajar dari anak gitu, bisa jadi gitu, nggak apa-apa. Orang tua justru menyadari tadi saya kekanak-kanakan gitu ya. Justru anak lebih dewasa, dewasa dalam arti keteraturan hidupnya. Tahu jam sholat misalkan, tahu auratnya gitu kan, tahu ini bukan muhrimnya, jadi aturan-aturan agama dia tahu semua gitu, misalkan dari sekolah ya. Kemudian dia pas pulang ke rumah, mama aurat mama jaga dong misalkan ya, itu alhamdulillah. Nah ibu harus mau dapat masukan ya, papa jangan sibuk terus, kapan dong jadi imam sholat di rumah. Nah itu orang tua yang soleh, yang calon soleh dan soleha, insya Allah gitu dapat hidayah dari anak gitu, nggak aib juga gitu, tapi sebuah hidayah gitu, terima aja gitu ya, saling inilah, saling mendukung, mensupport gitu untuk bertaubatan nasuha itu ya. Wallahualam bissawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Teh Sasa. Dan kali ini kita sapa juga hamba Allah dari Cianjur yang berbagi kisah juga. Seorang single mom begitu Teh Sasa, dengan anak usia 8 tahun. Qadarullah, mantan suami ini hanya fokus memberi nafkah uang saja begitu Teh Sasa. Tapi komunikasi dengan anak ini jarang, ngebales chat juga jarang, dan itu pun harus anaknya dulu yang chat ayahnya, dan itu pun jarang dibalas. Apalagi karena sekarang mantan suami ini sudah punya istri lagi. Sebagai seorang ibu, bagaimana sikap selanjutnya begitu Teh Sasa? Apa perlu untuk menjauhkan anak dengan ayahnya yang cuek tadi, meskipun tadi tidak membawa anak ke rumah beliau gitu, tidak membawa anak ke rumah ayahnya, tapi hanya melalui media komunikasi. Karena memang mantan suami ini tidak pernah mau datang untuk menemui anak secara langsung meski sudah berbulan-bulan. Seperti apa ini Teh Sasa?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, karena anak itu memang in blood, di dalam darahnya itu adalah bin bapaknya itu. Kalau anak perempuan binti ya, kalau anak laki-laki bin. Itu tetap hubungan baik ya, sekalipun ayahnya itu tidak baik sama dia, tidak baik kepada mantan istrinya, dia tetap harus menjadikan ayahnya itu ladang amal soleh dia untuk bertemu Allah. Ini agak ribet nggak? Anak kepada orang tua yang meskipun menzolimi dia dalam tanda petik ya, di umur dia yang sekarang gitu ya, korban perceraian, dan juga dia menikah lagi, dan ternyata dia lupa untuk menafkahi, kecuali kalau kadang ingat gitu, hanya WA saja. Nah, ini merupakan ujian berdua ya, ibu dan anak. Tapi memang ini bagian dari kesabaran yang sedang diasah sama Allah, membalas keburukan dengan kebaikan dari Allah. Ini orang-orang yang azmil umur ya, orang-orang yang benar-benar dimuliakan gitu. Jadi ibu sebenarnya ini kondisi ya.

0: Ya, karena pahala ibu untuk mengajari anak jauh lebih susah gitu. Betul-betul ujiannya benar-benar gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya HP atau komunikasi ini membantu lah. Meskipun tidak tatap muka masih ada komunikasi. Jawabnya lama katanya. Itu juga yang sekarang lagi viral tuh, WA-nya kapan jawabnya sebulan kemudian. Jadi itu juga ya contoh-contoh yang bukan harus dicontoh gitu. Tapi Allah hendak membuka aibnya tuh ya untuk belajar kita. Sebenarnya pola komunikasi setelah badai perceraian tuh agak rumit, nggak rumit emang gitu. Karena memang seharusnya sih gitu ya, mohon maaf nih, bukan seharusnya. Ya masing-masing ego orang tuanya itu yang sebenarnya menjadi pangkal persoalannya. Karena kalau masalah pasangan yang kurang sempurna di mata manusia, agama mengajarkan sekiranya kamu tidak menyukai akhlak dari pasangan gitu, sungguhnya pasti ada kebaikan yang banyak gitu ya. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asya an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, emang ada keburukan atau kekurangan dari pasangan, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik itu. Itu di An-Nisa 19. Jadi ini udah lewat ya. Tapi sekarang setelah pada perceraian, ya ibu menjadi penyambung. Kalau masalah pahit-pahitnya mah jadi obat aja buat ibu dan anak. Kalau misalkan ibu khawatir di sana dia pola asuhnya nggak teratur karena ada ibu baru, ya itu sampaikan kepada Allah supaya anak ibu dilindungi. Kalaupun sekalinya ketemu mungkin di area tempat bermain, di area tempat makan gitu, ya hubungan anak sama bapaknya mah nggak akan terputus. Ini ada contoh, tapi orangnya udah pada meninggal, udah zaman VOC. Jadi si ibu ini, ya, nenek, sebetulnya nenek-nenek itu ya, nenek-nenek gitu. Dia menceritakan pada cucunya, dulu nenek itu ya, kalau mau ketemu bapak itu di pasar katanya gitu. Karena nenek, maksudnya si anak ini kan sudah nenek-nenek ya, apa dulunya cerita, ketemu sama papahnya itu, sama siapa, jadi Uyut gitu ya, ketemunya di pasar, diam-diam begitu karena si nenek ini, si anak yang korban perceraian ini, yang udah nenek-nenek lagi cerita, takut ibunya tahu kan ibu sama bapaknya kurang baik katanya gitu. Kebayang nggak seorang anak cerita, jadi dia udah nenek-nenek cerita ke cucunya, kalau ketemu tadi pasar, kalau sekarang mungkin mall ya, kalau dulu sih pasar gitu. Gimana ya si cucunya mendengarkan itu sedih gitu. Ya apalagi yang menjalaninya. Jadi tidak akan ada yang sempurna ya. Istighfar aja, qulu innalillah. Ya ajarkan kalimat istirja. Qulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa afini khairam minha. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan dapat pahala dari musibah ini, ganti yang lebih baik nanti di akhirat ataupun dunia sama Allah. Amin ya rabbal alamin.
1: Insyaallah, alhamdulillah.
0: Jadi intinya jangan dilarang gitu bertemu ataupun menjadikan dia anak yang pemaaf gitu, menyayangi ayahnya setulus hati walaupun tidak seperfik yang seharusnya. Wallahul muwaffiq.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa, dan nampaknya menjadi atensi terakhir kali ini kita sapa seorang ayah yang bergabung di 0822-9850-sekian-sekian. Ini sebagai seorang ayah bertanya apa yang harus diajarkan pada anak di usia anak yang baru berumur 5 tahun, Teh Sasa. Ajaran apa dulu kira-kira? Tauhid kah? Atau fikih kah? Atau apa ini, Teh Sasa? Mohon nasihatnya. Silahkan, Teh.
0: Alhamdulillah ini seorang bapak yang tersadarkan ya. Tugas apa gitu ya. Ya alhamdulillah ya bapak. Jadi gini, tidak ada batasan apa yang mau diajarkan ya. Ketika anak itu bertanya, bapak jawab ya, jujur. Bapak misalkan anak itu tanya, ya, ayah abi Allah tuh di mana gitu. Anak kecil bisa bertanya begitu, bisa. Kenapa kita sholat, bisa. Ayah aku capek nggak mau sholat, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya yang paling inti adalah mengenalkan Allah gitu. Mengenalkan yang menciptakannya itu penting. Diawali dengan bapak dan ibu kalau ada apa-apa, alhamdulillah ya, Asya Allah, astagfirullah. Jadi kalimat-kalimat tahlil, tahmid, tasbih bapak ajarkan dengan perilaku keteladanan ya. Nah nanti tentu anak itu juga kan usia 3 tahun udah tahu tuh bedanya tangan kanan dan tangan kiri. Dia juga harus dipisahkan itu, ini anak perempuan itu, ini sesama anak laki-laki. Auratnya juga udah mulai dijaga. Kalau dia misalkan mandi ya, kalau keluar dari kamar mandi itu udah berpakaian gitu. Ya, jadi

0: tiba-tiba lari di tengah rumah gitu, ngejar-ngejar bola, ngadi baju gitu. Jadi sebenarnya adab-adab ya, akhlak ya, itu diajarkan juga. Jadi batasan aurat dia, bagaimana dia mencintai Allah dan kedua orang tuanya, mencintai dirinya sendiri, rasa syukur lah gitu. Jadi sebenarnya cara nanti gimana? Ya bapak jangan jauh-jauh bapak jangan jauh-jauh dari anak. Bapak boleh cari nafkah, tetapi ketika ketemu anak itu benar-benar full waktunya, main bola sama dia, ya membacakan cerita, tilawah bareng gitu kan, baca Quran maksud saya, ya. Surat-surat pendek tuh apa gitu. Jadi anak itu memang titipan Allah ya. Jadi jangan sampai dikira cuman brojol begitu aja gitu. Selain nafkah yang halal ya. Dan jadi doa-doa kita juga titipkan sama Allah. Jadi juga melihat bagaimana orang tua berhubungan satu sama lain. Maksudnya komunikasi ya. Ketika bapak sangat sayang kepada istri, itu anak belajar menghormati ibunya. Tapi kalau bapak sering marah-marahin ibu di depan anaknya, atau bapak meninggalkan ibu tanpa sebab, anak belajar juga, oh si mama dicuekin kayak papa gitu masih bisa, berarti aku juga gak akan ada hormat-hormatnya kepada ibu. Apalagi kalau orang tuanya KDRT gitu ya. Wah, anak udah belajar langsung, wah tinju aja sih mama gitu. Jadi memang belajar kelola emosi gitu ya, tampilkan perasaan bahagia bertemu gitu ya, banyak senyum, ucapkan salam. Kemandirian pun belajar, okay, boleh. Misalkan naro sampah ya, buka tutup pintu, tahu ada adab-adabnya. Kalau berdoa mau memulai sesuatu, bismillah, atau doanya, doanya langsung spesifik ya, mau makan apa doanya. Dan cara-cara keluarga muslim biasa, waktu sholat ya sholat gitu kan, matikan TV. Tapi ini kan ada ya, aduh, tahu agama, ilmu agama, tapi sekedar lip service. Nah ini yang bahaya, TV nyala terus gitu, orang tuanya nonton apa dar-dar-dor Hollywood, Bollywood ya, anak kan, atau Korea gitu. Anak tuh jadi ngeliat, oh pola pola orang tua kayak gitu ya. Nah disitulah pola asuh yang akan merusak anak sendiri ya. Jadi memang harus teladanan untuk tadi rasa dia mencintai Allah dan keluarga atau orang tuanya dan dirinya sendiri ya, merapikan mainan gitu. Ayo yuk kita main, tapi juga jangan ngantuk bapaknya malah pegang HP gitu kan. Terus atau anak dikasih HP, ya udah itu udah bubar gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu ya Pak, walau alam bisawab, mudah-mudahan bisa tertangkap intinya adalah keteladanan, konsistensi dalam pola asuh, dan bapak hadir ya secara Pak emosionalnya yang bisa dijaga, tidak emosional tapi sabar ya, tidak marah-marah. La taghdab wala kaljannah, jangan marah, surga untukmu. Itu ya, mohon maaf segala kekurangan, saya cukupkan sekian. Intinya cintai keluarga kita, ku anfusakum ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka, dan komitmen Anda dan pasangan sebagai pasangan suami istri yang sayang satu sama lain dan juga mencintai anak karena amanah dari Allah, akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Walau alam bisawab.
1: Baik,
0: itu sahabat Syifa.
1: Alhamdulillah, terima kasih Teh Sasa untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Teh Sasa ini menjadi amal jariah dan bisa kita terapkan bersama sahabat EMK. Selamat melanjutkan aktivitasnya Teh Sasa, sehat selalu, mudah-mudahan bisa kembali berdiskusi, berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kaharmu.
1: Insya Allah sahabat EMK, alhamdulillah kita baru saja simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana. Mari kita sama-sama doakan, kirimkan doa terbaik. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga sahabat MK yang baru saja bergabung mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf tidak tersapa ya untuk atensi pertanyaannya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa dibahas sahabat MK. Pagi hari ini kami juga masih hadirkan peluang kebaikan untuk bisa kita optimalkan bersama. Sahabat MG ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf merupakan amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ perlu ketahui bahwa tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf. Kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, maka semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa langsung kunjungi wakafdt.or.id atau silakan hubungi call center di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Moga syukurku bertambah.
1: Sahabat MQ, perlu kita ketahui bersama bahwasannya luka dan derita panjang masih terus terjadi di wilayah Gaza. Ada harapan baru yang sekarang juga sedang muncul, sahabat MQ, dan terus dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah perang yang masih berlangsung. Sahabat MQ, mari ikut berkontribusi, berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui
3: Radio
1: rekening BSI.
3: Radio Peace 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mak, tos kesana kemari.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Di 2008, mak, sama. Tos sampai 14 tahun, nak, tuh, aa, rugikan ke ayah, nak, teh.
1: Atos 14 tahun, ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun, eta, mak, tos ke mana wae pengobatan?
2: Saat kadok, tos kanu ke alternatif. Saat ku ngabat tos santai, tos jadi tepangan. Pokoknya, mak, tos icobian. Mung, teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pasca, tetiasa tebih, gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tau pami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten
3: nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh ka raos teh ya.
2: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus. Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan.
2: Mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya
2: nanti. Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangitannya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol Bu?
2: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Si uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bari sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.